0: Untuk memudahkan pelaporan, Anda juga bisa menyertakan foto atau video supaya memudahkan kami untuk menindaklanjutinya. Dalam program Halo RRI, Anda dapat bergabung bersama kami pendengar, baik itu terkait keluhan infrastruktur jalan, ada beberapa ruas jalan yang perlu perbaikan, atau mungkin harapan ke depan terkait pelayanan publik ya, kemudian juga layanan fasilitas kesehatan, kemudian layanan pendidikan, yang mana tentu dalam di Halo RR ini kami akan undang kebersamaan Anda di 0536322179 dan juga di nomor WhatsApp kami 0811520 3123.
1: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Indonesia memiliki hutan yang kaya akan keragaman jenis populasi di dalamnya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia menjadi hutan yang paling terancam di dunia. Terkikisnya hutan karena penebangan liar menjadi faktor utama yang diperkirakan 70 hingga 75% dari kayu yang dipanen ditebang secara liar. Penebangan liar tersebut dapat mengakibatkan kurangnya resapan air yang dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Dampak penebangan hutan secara liar diantaranya adalah hilangnya kesuburan tanah mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang.

0: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI di kesempatan hari ini. Dan kami sapa Anda, pendengar yang ada di Kapuas, Buntok, Lamandau, Sampit, dan juga Puruk Cahu. Yang bergabung di program Halo RRI pun juga kami tunggu kebersamaan Anda di 0536-322-1779 dan juga di nomor WhatsApp kami 0811-520-3123 ya, pendengar, bagi Anda yang ingin menyampaikan aspirasi Anda. Dan saat ini kami kembali terhubung dengan Pak Fahrudin yang ada di Desa Baun Bango, Katingan. Selamat pagi, Pak Fahrudin.
1: Ya, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak Fahrudin. Nah, ketemu lagi kita di hari Jumat ini ya, di program Halo RRI, Pak Fahrudin.
1: Ya.
0: Iya, baik. Pak Fahrudin, apa nih yang ingin disampaikan hari ini?
1: Menanggapi hal yang ada di WhatsApp tadi, saya bukannya mendukungnya para pelangsir, Bu. Bukannya mendukung, tapi bukannya menghalang juga. Ini soalnya ini perairan kita di Kalimantan Tengah rata-rata memang banyak yang jauh dari SPBU, contohnya di Kamipang ini. Di Kamipang memang ada satu SPBU, tapi Kecamatan Katingan Kuala dan Mendawai mengharapkan yang kendaraan air itu, kendaraan sungai, dari mana mereka dapat BBM kalau tidak dari anu juga, dari yang melangsir.
0: Tadi di mana, Pak?
1: Jadi itu, Bu, memang suatu anu semalakama juga, Bu. Kalau ditutup itu, Bu, yang pengusaha yang di sungai itu, Bu, yang kasihan, Bu. Pernah juga saya lihat, Bu, ditutup, Bu. Kasihan, Bu. Kalau bisa, Bu, ini saya usulkan pemerintah daerah atau anu tuh diusahakan diadakanlah semacam SPBU untuk daerah-daerah perairan gitu. Pangkalan-pangkalannya supaya tidak ada lagi yang melangsir-melangsir yang seperti itu, Bu.
0: Jadi langsung ke sumbernya gitu ya, ke SPBU-nya.
1: Iya. Iya. Soalnya kalau klotok dibawa ke SPBU enggak bisa, Bu.
0: Nanti diangkat pakai gerobak begitu ya.
1: Ces juga enggak bisa, Bu. Alkon ya. Itu, Bu.
0: Ya. Oke.
1: Okay. Iya. Yang saya minta itu, Bu, yang satu lagi, Bu, yang perlu nu, Bu. Masalah nu, Bu, LPG, Bu. LPG itu kalau bisa, Bu, itu memang nu, Bu, harganya terlalu tinggi, Bu. Kalau bisa yang petugas yang cek ke lapangan jangan pakai seragam, Bu. Kalau pakai seragam harganya normal, Bu.
0: Oke. Okay.
1: Pernah, Bu, petugas cek di lapangan, Bu, di Kering Pangi, Bu. Harganya normal, Bu. Waktu dicek.
0: Iya, ternyata setelahnya.
1: Setelahnya kembali lagi, Bu.
0: Harganya berapa?
1: Makanya, Bu, Pak. Makanya, Bu, kalau turun lapangan petugas tuh jangan pakaiannya, Bu, pakai seragam. Soalnya mereka tidak ada senjata juga, lain pengedar narkoba. Okay. Kalau pengedar narkoba harus waspada, Bu.
0: Iya, betul.
1: Anu, Bu, saya tambah lagi, Bu, Sulan. Untuk anu, Bu, untuk SOP pengerebekan anu, Bu, bandar narkoba jangan lagi yang sedikit orangnya. Kapan perlu, Bu, satu kompi, Bu, dan diberi bekal senjata, Bu, peluru yang banyak.
0: Oke.
1: Okay. Supaya tidak ada korban lagi. Kasihan, Bu, petugas menegakkan hukum, mereka yang anu

0: Mereka yang penuh, cuma itu aja, Bu.
1: Oke. Pak, terkait LPG ini harga tertinggi di sana berapa, Pak?
0: 50.000, Bu.
1: 50.000.
0: Iya, betul, Bu. Oke. Silakan silakan dicek di lapangan, Bu.
1: Baik, baik, baik. Oke, baik.
0: Tapi Pak, tolong tapi tolong jangan bilangin saya yang saya yang laporin.
1: Oke, baik, Pak.
0: Ya, pokoknya masalah gas jangan bilang saya yang laporin ya.
1: Iya, Pak. Baik, ya. Pak Farudin, terima kasih banyak Pak Farudin. Salam sehat selalu.
0: Ya.
1: Selamat pagi. Dan pendengar, tadi juga disampaikan Pak Farudin masih terkait soal LPG ya, yang memang ini apakah permainan atau memang karena faktor biaya-biaya lainnya gitu ya, sehingga harga di pedagang ini tinggi, bahkan ada yang sampai Rp50.000 untuk gas 3 kg. Dan jika sesuai dengan harga eceran tertinggi itu Rp22.000 saja ya pendengar. Dan seandainya pun ini dengan harga Rp22.000 atau Rp25.000, mungkin Rp50.000 ini bisa dapat 2 tabung ya. Nah, ini akan menjadi permasalahan terutama bagi para pelaku UMKM yang juga menggunakan gas tabung melon ini untuk berusaha. Lalu bagaimana dengan harga yang akan dijual kepada masyarakat? Apakah masyarakat juga bersedia membeli dagangan dengan harga yang tinggi jika mengikuti harga bahan saja sudah tinggi pada awalnya? Dari bahan gas saja sudah melonjak naik begitu ya. Jika dibeli, mau tidak dibeli tapi butuh gitu ya pendengar, sedangkan kita membeli tapi harganya sangat melonjak tinggi. Dan harapannya adalah ketika melakukan pengecekan atau sidak begitu, para petugas agar tidak menggunakan seragam, agar benar-benar mendengar secara langsung berapa harga yang dijual. Karena jika menggunakan seragam, ini informasinya mungkin sudah bocor begitu ya, sehingga akan diusahakan mereka menyampaikan bahwa penjualan itu sesuai harga eceran tertinggi dengan harga yang mudah dijangkau begitu ya. Dan pendengar, untuk Anda yang lain silakan kami undang kebersamaan Anda di program Halo RRI. Tadi sudah ada Pak Farudin ya di Desa Baunbango, Katingan. Dan kami akan tunggu kebersamaan Anda pendengar di program Halo RRI di 0811-520-3123 dan juga di line telepon kita 0536-322-1779. Tetap bersama kami dalam program Halo RRI.
2: Banyak barang bekas yang tak terpakai, rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
3: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan, asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi, habis itu aku mau cari mangsaku.
4: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya. We'll be right back.
1: pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI. Dan tadi sudah ada Pak Fahrudin ya, menyampaikan aspirasinya untuk wilayah Katingan. Semoga nanti setelah kami sampaikan kepada pihak terkait, segera ditanggapi begitu ya pendengar di Halo RRI ini pada pertemuan berikutnya. Dan kami undang kebersamaan Anda di 0811-520-3123, 0811-520-3123, kemudian juga di 0536-322-1779. Dan kembali kami terhubung dengan pendengar kita di program Halo RRI. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, nampaknya terkendala oleh jaringan ya pendengar. Kami kembali menunggu yang ingin bergabung, silakan di 0536-322-1779, di 322-1779, dan juga di nomor WhatsApp 0811-520-3123, 0811-520-3123. Dan sembari menunggu kebersamaan pendengar, dan ada informasi menarik pendengar, bahwa sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat SP4N Lapor yang dikelola oleh pemerintah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah selama periode Januari hingga Juni ya pendengar, dari periode di mana Januari hingga Juni 2026 menerima 1.748 laporan pengaduan masyarakat, dan berdasarkan rekapitulasi laporan, Dinas Sosial ini menjadi perangkat daerah dengan jumlah pengaduan terbanyak, yakni 626 laporan, disusul Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebanyak 591 laporan, kemudian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 279 laporan, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya sebanyak 137 laporan. Dan pendengar, Ombudsman juga tentu membuka layanan pelaporan begitu ya, untuk Anda yang ingin melaporkan atau juga ingin konsultasi, kemudian juga ingin menyampaikan aspirasi Anda. Beberapa hal di Ombudsman juga sudah menyediakan layanan ya untuk masyarakat. Dan pendengar, di program Halo RRI kami juga menampung aspirasi Anda di 0536-322-1779 dan juga nomor di WhatsApp 0811-520-3123. Tentu juga pendengar, di program Halo RR ini tadi sempat mendengar terputus begitu ya kendala jaringan, kami coba kembali untuk menemani ruang dengar Anda yang hari ini sedang bersantai atau mungkin juga sedang di pasar begitu ya berjualan. Bagaimana situasi pasar saat ini pendengar, adakah yang harus diperbaiki di seputaran pasar begitu, baik itu transportasinya atau mungkin juga fasilitas jalannya begitu ya. Dan dalam hal ini pun juga pendengar, Anda bisa memberikan aspirasi Anda di program Halo RRI.

0: Baik pendengar, saat ini kami sudah kembali terhubung dengan pendengar di program Halo RRI. Halo, selamat pagi.
1: Halo, pagi.
0: Selamat pagi, dengan siapa, di mana ini?
1: Mia.
0: Dengan Mia. Mia di mana, Mia?
1: Saya di kantor.
0: Oke, Mia, apa yang ingin disampaikan Mia di program Halo RRI ini?
1: Jalan berlubang, Kak.
0: Iya, terkait jalan berlubang. Jalan berlubang ini di seputaran mana, Mia?
1: Seputar di Palangkaraya, Kak.
0: Tepatnya?
1: Tempatnya Jalan Tilung 12.
0: Jalan berlubang Tilung 12 ya?
1: Iya, Kak.
0: Oke, apa harapannya ini, Mia?
1: Supaya bisa gitu, bisa nggak berlubang gitu.
0: Oke, supaya segera diperbaiki begitu ya.
1: Iya.
0: Ada lagi yang lain, Mia?
1: Berlubang sama bergelombang itu aja, kasih, Kak.
0: Oke, baik. Terima kasih, Mia, ya.
1: Iya.
0: Selamat pagi. Dan pendengar, tadi disampaikan oleh Mia begitu ya, bahwa ada salah satu jalan di Tilung 12 ini berlubang begitu, dan juga ada yang bergelombang begitu ya. Dan harapannya agar segera diperbaiki hingga ini bisa nyaman digunakan bagi pengendara lainnya. Nah, pendengar, terkait ini juga akan disampaikan kepada pihak terkait, semoga di tahun ini dapat segera menerima perbaikan, dilakukan perbaikan-perbaikan begitu ya di beberapa ruas jalan yang ada, ya beberapa ruas jalan yang ada kendala, baik itu berlubang, kemudian juga baik itu jalan yang masih belum tersentuh, baik itu pengerasan begitu ya, atau mungkin juga belum diaspal, semoga segera ditangani sehingga dapat memudahkan aktivitas masyarakat. Dan pendengar, kali ini informasi di mana Polda Kalimantan Tengah sepanjang tahun 2025 hingga 2026 menangani 20 laporan tindak pidana migas dengan menetapkan 24 tersangka serta menyita 53.527 tabung LPG dan 1.697 liter BBM subsidi. Barang bukti yang berhasil diamankan meliputi 1.697 liter BBM subsidi, kemudian 53.527 tabung LPG, 9 unit truk tangki, serta 398 unit kendaraan R4, R6 dengan estimasi kerugian negara mencapai hampir 1,35 miliar rupiah. Dan pendengar, tetap bersama kami dalam program Halo RRI.
2: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI masih dalam program Halo RRI di pagi hari ini. Dan kembali kami saat ini sudah terhubung dengan pendengar di program Halo RRI. Halo, selamat pagi.
1: Halo Kak, selamat pagi.
0: Selamat pagi, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Tiara ya, saya mahasiswa kebetulan Kak di Universitas Muhammadiyah.
0: Tiara, oke. Tiara, apa yang disampaikan di program Halo RRI ini Tiara aspirasinya untuk Kalimantan Tengah, silakan.
1: Saya mau sedikit mengeluh ya Kak tentang kondisi jalan di Jalan Yosudarso 3. Jadi di situ kayak banyak banget lubang-lubang besar, jalannya kayak rusak gitu loh Kak. Jadi kayak kalau lewat situ pastinya nggak enak ya, bikin bahaya juga. Terus kalau malam itu gelap, kalau semisalnya habis hujan kan pasti lubangnya tuh ketutupan genangan air kan. Jadi bisa membahayakan masyarakat sekitar yang tinggal di daerah situ mungkin.
0: Oke, berarti di sana juga penerangan jalannya kurang begitu ya, Tiara?
1: Kalau malam tuh gelap banget, Kak. Itu aja sih yang aku keluhkan.
0: Oke, baik. Terima kasih, Tiara.
1: Ya, terima kasih banyak,
0: Selamat
1: Kak.
0: Selamat pagi. Dan pendengar, keluhannya juga hampir sama seperti Mia begitu ya, terkait kondisi jalan di Yosudarso 3 yang banyak berlubang besar, kemudian juga rusak. Bahkan karena kurangnya penerangan jalan di jalan Yosudarso 3 ini, sehingga saat malam pun juga menjadi gelap gulita begitu ya, hanya menggunakan penerangan dari lampu kendaraan motor saja. Dan apabila jalanan rusak dan ketika hujan, sangat kecil sekali kemungkinannya untuk bisa memperhatikan jalan yang tergenang air begitu ya. Dan ini harapannya sama dengan yang lain, bahwa jalan Yosudarso 3 ini dapat segera ditangani, jalannya diperbaiki, kemudian juga penerangan jalannya pun juga ditambah agar bisa memudahkan warga sekitar untuk beraktivitas sehari-hari. Dan pendengar, dalam program Halo RRI juga Anda dapat berpartisipasi bersama kami dalam program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya pendengar, di pukul 9 pagi. Dan informasi juga untuk Anda pendengar warga Palangkaraya, khususnya yang berada di wilayah kerja UTD Puskesmas Bukit Hindu, Kelurahan Palangka. Ada informasi penting yang tidak boleh Anda lewatkan, karena Puskesmas Bukit Hindu telah merilis jadwal pelayanan posyandu untuk bulan Juli 2026 ini. Dan mari kita catat juga untuk Anda pendengar. Mari Anda catat bersama jadwal terdekatnya agar tumbuh kembang buah hati maupun kesehatan keluarga Anda tetap terpantau dengan optimal. Dan hari ini Jumat 10 Juli 2026, pelayanan sedang berlangsung di Posyandu Harapan Bunda yang beralamat di Jalan Mendawai 7. Pelayanan sudah dimulai sejak pukul 8 pagi sampai dengan selesai. Jadi bagi ayah dan bunda yang tinggal di sekitar Jalan Mendawai 7 masih bisa untuk segera membawa balitanya ke sana melakukan pengecekan rutin ya. Dan lalu untuk besok hari 11 Juli, pendengar jangan khawatir, besok ada dua lokasi layanan posyandu yang siap melayani Anda secara bersamaan. Yang pertama ada di Posyandu Sesep Madu di Jalan Pelatuk Induk yang akan melayani warga mulai pukul 8.30 sampai dengan selesai. Kemudian ada juga di Posyandu Barito yang berlokasi di Jalan Cilikriwut kilometer 1,5 atau kilometer 1,5. Tepatnya di Gang Pahlawan. Mulai pukul 8 pagi sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk awal pekan, yaitu sehari Senin 13 Juli ya, pelayanan ini akan bergeser ke Posyandu Yasmin yang bertempat di Jalan Cilikriwut kilometer 1, tepatnya di RSIA Yasmin, mulai pukul 8 sampai pukul 10 pagi. Dan saat ini ada Pak Umay yang bergabung. Selamat pagi Pak Umay.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Umay. Apa kabar nih?
2: Ya. Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah
2: baik. Cuaca panas nih.
0: Sama Pak Umay, masih belum ada hujan-hujan ya Pak Umay ya.
2: Ya, sibiyu lebih kan ada hujan.
0: Semoga nanti segera ya Pak Umay ya, supaya tidak gersang dan kering.
2: Iya.
0: Baik Pak Umay, apa yang disampaikan aspirasinya di Halo RRI kali ini?
2: Masalah kebakaran lahan ini lebih ditingkatkan lagi pengawasannya nih, pemantauan ini ya. Soalnya di Jalan HM Arsat itu banyak tawar-tawar berdiri tuh.
0: Di jalan apa, Pak?
2: Jalan Hm Arsad sampai Semuda itu. Jadi banyak tiang-tiang tower itu berdiri. Jadi lebih ditingkatkan lagi pengawasannya, pemantauannya.
0: Agar tidak berdampak ke listrik ya, takutnya padam lagi.
2: Iya, kan? Titik-titik apinya kalau lebih parah lagi itu. Kepada dinas terkait itu lebih ditingkatkan lagi lah pengawasannya, pemantauannya lah.
0: Oke. Okay. Baik, kemudian ya. Pak, ada lagi Pak?
2: Ya itu aja, soalnya ini kan menghadapi musim kemarau, mungkin kemarau panjang ini bang.
0: Jadi sangat dihindari agar tidak terjadi kebakaran hutan yang berdampak ya. Ke sektor lainnya begitu ya Pak ya?
2: Ya itulah, gitu.
0: Oke, Pak Uma ini berada di dekat desa Eka Bahurui, Kecamatan Mentaya Hulu ya Pak?
2: Dekat Tapang ya Pak? Oh, jalan Senyur Jeji Juanda, jalan Juanda.
0: Oke, baik Pak. Baik Pak Umay, itu saja?
2: Ya, itu saja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Pak Umay yang ada di mana tadi sudah bergabung ke Tapang Sampit ya. Tadi juga mengeluhkan ada karena cuaca kita yang saat ini jarang hujan begitu ya, mengharapkan terkait pengawasan karhutla ini lebih ditingkatkan, mungkin posko-poskonya juga, baik itu pengawasan lewat udara begitu ya, agar tidak ada titik-titik api yang melebar, karena menurut Pak Umay di seputaran jalan M. Arsyad tadi ya kalau tidak salah itu banyak tiang tower listrik, agar ini tidak berdampak ke sektor lain sehingga tidak ada lagi pemadaman-pemadaman listrik lanjutan begitu ya jika terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang menimpa atau yang berdampak atau yang bisa menyebar luas bahkan hingga mengenai tower listrik ini. Dan ini juga merupakan langkah terbaru BPBD Kalimantan Tengah untuk karhutla di Kota Waringin Timur ya pendengar. Karena kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah yang terus meluas, bahkan setelah hampir sepekan membakar kawasan Desa Eka Bahurui, Kecamatan Mentaya Hulu, yang mana titik api baru kembali muncul di wilayah perbatasan Desa Soren dan Desa Camba, Kecamatan Kota Besi. Dari laporan sementara, luas lahan yang terbakar di dua lokasi tersebut diduga telah mencapai lebih dari 10 hektar. Dan untuk membantu penanganan di lapangan, BNPB mengerahkan 2 unit helikopter waterbombing guna melakukan pemadaman dari udara pada Rabu 8 Juli 2026 kemarin. Dan di tengah perjalanan menuju lokasi kebakaran, Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Kotim Multazam menjelaskan bahwa operasi pemadaman udara difokuskan pada 2 titik yang dinilai paling membutuhkan penanganan segera. Dan mendengar dalam program Halo RRI, tetap bersama kami.

0: Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
3: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
2: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.
4: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
5: Baik pendengar di program Halo RRI, dan sebelum kami akhiri ya pendengar, terkait laporan Mia dan Tiara tadi, saat ini Pemko Palangkaraya juga tengah menjadikan peningkatan kualitas infrastruktur jalan ini sebagai salah satu program prioritas utama mereka. Bagi Anda yang sering melintas atau tinggal di kawasan ini, silakan dicatat ya, perbaikan yang sedang diprioritaskan yaitu Jalan Geobos 16, Geobos 18, dan Geobos 19, dan juga Jalan Yosudarso 14 ya pendengar. Dan jadi jalan-jalan tersebut informasinya akan segera diperbaiki secara bertahap ya pendengar. Dan dalam program Halo RRI cukup sampai di sini, kebersamaan kami menemani Anda. Sampai ketemu di Halo RRI hari Senin ya pendengar. Insya Allah kami akan kembali dengan tanggapan-tanggapan yang nanti akan ditanggapi langsung oleh pihak terkait ya pendengar. Seperti biasa sebelum kami akhiri, ada pantun untuk Anda semuanya ya. Jalan-jalan membeli kopi, cakep. Biar kuat ke Gunung Kawi, cakep. Cukup sekian Halo RRI, hari Senin kita ketemu lagi. Saya Listia, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Telah Anda ikuti Halo RRI Palangkaraya. Terima kasih atas partisipasinya, karena laporan dan kepedulian Anda penting untuk

1 RRI Palangkaraya yang terindah dari T5. Kembali kita hingga 52 menit lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan pendengar Palangkaraya yang akan kami hadirkan. Dari pukul 10 sampai pukul 15 akan ada rekan saya Cynthia Baga. Sampai jumpa, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Aha. Bukan itu.
6: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
7: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
5: Ada
7: bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
5: Mantap.
8: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
9: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
10: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
11: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Bas News RRI Palangkaraya.
1: Bupati Kota Waringin Timur, Kotim Hali Kinur, mengeluarkan imbauan agar masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar. Menyusul meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, musim kemarau tahun ini diperkirakan menjadi salah satu yang terparah dalam kurun waktu 30 tahun terakhir. Himbauan tersebut juga menindaklanjuti kebakaran lahan seluas 4 hektar yang terjadi di sekitar kawasan Bandara Haji Hasan Sampit yang berpotensi mengganggu aktivitas penerbangan. Menurut Hali Kinur, proses pemadaman di lokasi ini tidak mudah untuk dilakukan, sehingga membuat petugas harus ekstra dalam melakukan pemadaman. Terlebih saat itu kondisi lahan gambut yang terbakar mulai mengering. Dikatakan Hali Kinur, kabut asam tersebut akan mengganggu baik kesehatan, pendidikan, pemerintahan, dan sebagainya. Itu juga berakibat pada ekonomi. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Terima kasih. Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ya, halo pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, senang saya Cynthia Baga dapat kembali hadir dalam program Indonesia Sehat hari ini. Dan pendengar, hari ini tentu kita akan berbagi kembali ya tentang informasi kesehatan yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan pendengar, pada kesempatan hari ini kita akan mengulas lebih jauh mengenai fisioterapi. Mungkin sebagian masyarakat lebih masih beranggapan bahwa fisioterapi hanya diperuntukkan bagi pasien yang mengalami cedera atau setelah menjalani operasi, begitu ya. Padahal peran fisioterapi jauh lebih luas daripada itu, pendengar. Mulai dari pencegahan, pemulihan, hingga peningkatan kualitas hidup seseorang. Dan untuk membahas topik hari ini, yaitu kenali fisioterapis, solusi sehat bergerak, bebas nyeri, dan tetap produktif, kita kedatangan narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu Mas Satria Chandra Kusuma, SST, FTR, fisioterapis dari Rumah Sakit Permata Hati. Halo, selamat pagi Mas Satria.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya, apa kabarnya pagi hari ini Mas?
1: Baik, luar biasa.
0: Iya, kami ucapkan terima kasih karena berkenan hadir pada pagi hari ini ya. Kita langsung saja begitu ya, Mas.
1: Boleh.
0: Untuk membuka perbincangan kita hari ini, mungkin masih banyak masyarakat yang belum mengenal begitu dan memahami secara utuh tentang profesi fisioterapis ini, Mas Satria. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan fisioterapi sendiri, Mas Satria?
1: Oke. Saya langsung jawab ya.
0: Silahkan.
1: Oke, jadi fisioterapi pada dasarnya fisioterapi itu layanan kesehatan yang ditujukan untuk individu maupun kelompok, jadi bisa dari komunitas, perkumpulan gitu.

0: kecil sampai lansia begitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, betul, betul.
0: Iya, menarik sekali Mas Satria. Lalu sebenarnya problem atau gangguan kesehatan apa saja begitu Mas Satria yang umumnya dapat ditangani oleh seorang fisioterapi begitu?
1: Ya, sebenarnya banyak ya, sebenarnya banyak. Jadi problem-problem itu kebagi dari beberapa bidang. Seperti contohnya ya, kita langsung aja contohnya itu saraf. Kasus saraf itu misalkan pasien-pasien stroke, ya pasien yang Parkinson, ya ataupun penjepitan saraf, kemudian yang kaitannya dengan muskuloskeletal seperti itu tulang otot seperti patah tulang, pasca operasi ya, pasca operasi patah tulangnya, terus ada nyeri pada lutut, nyeri bahu, ya frozen shoulder, gerak bahu yang terbatas, itu kemudian anak, perkembangan anak. Ya, jadi perkembangan anak itu kan menyangkut gerak juga ya. Ya, jadi dari ada keterlambatan gerak, misalkan ada keterlambatan gerak, kemudian anak-anak dengan kebutuhan khusus, ya kebutuhan khusus seperti cerebral palsy, Down syndrome itu juga bisa masuk. Kemudian ada kasus-kasus rheumatoid, ya. Ya, intinya semua kasus yang pada akhirnya dia mengalami keterbatasan gerak dan fungsi tubuhnya, ya mau diagnosanya apapun itu biasanya akan dikirim ke fisioterapi.
0: Iya, jadi gitu. Intinya soal keterbatasan gerak,
1: betul,
0: begitu ya.
1: Betul.
0: Akhirnya ketemu dengan Mas Satria begitu
1: yeah.
0: nantinya. Dan ketika seorang datang begitu Mas Satria pertama yeah. kali menjalani fisioterapi, informasi atau data apa saja begitu Mas yang biasanya perlu diberikan atau diketahui oleh seorang fisioterapis agar penanganan yang diberikan sesuai begitu dengan kondisi pasien.
1: Iya. Yeah. Tentunya pertama kali pasien datang itu tidak tiba-tiba dikasih tindakan gitu ya. Nah awalnya kita tetap harus melakukan pemeriksaan. Dari kita bertanya dulu keluhan utamanya, riwayat penyakitnya. Contohnya ada beberapa kasus misalkan pasien stroke atau pasien stroke ya yang membutuhkan latihan intens gitu. Terus disertai riwayat penyertanya dia dengan diabetes. Tentu perlakuannya akan berbeda manakala dia tidak memiliki riwayat diabetes. Misalkan seperti itu riwayat penyakit penyertanya. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, tanya jawab soal kondisi pasien. Kemudian kita lanjut ke pemeriksaan fisiknya.
0: Iya.
1: Ya kita cek satu persatu tuh kelemahannya di mana, atau ada nyeri-nyerinya di mana. Misalkan nyeri bahu, gerakan apa aja yang terbatas. Begitu. Kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan, ada pemeriksaan namanya pemeriksaan spesifik. Jadi pemeriksaan spesifik ini tergantung dari kondisinya. Tentu pemeriksaannya akan berbeda. Manakala dia nyeri bahu dengan nyeri lutut itu berbeda pemeriksaannya. Ya, nyeri bahu misalkan nyeri bahu pun itu kita bisa kebagi beberapa, apakah dia tendonnya yang nyeri, kan kita harus cari tahu dulu.
0: Betul.
1: Jadi dengan tes-tes spesifik ini kita akan tahu entah itu di tendonnya, entah itu di sendinya, entah di kapsul sendinya. Nah itu kita bisa cari tahu dari situ. Kemudian kita juga tidak boleh melewatkan ya pemeriksaan dari dokter. Kita kaji juga pemeriksaan penunjang. Misalkan ada hasil laboratorium, ya hasil radiologi. Nah itu harus kita kaji juga dari situ. Kemudian setelah kita kaji semuanya, kita tentukan diagnosa fisioterapinya. Nah, diagnosa fisioterapi ini sebagai dasar kita merencanakan program tindakannya.
0: Iya.
1: Jadi biasanya ketemu pasien pertama kali itu agak panjang karena waktunya lebih lama, karena betul. Kita harus tes dulu semuanya. Habis itu setelah kita tes, kita tentukan rencananya, baru kita berikan tindakan. Nanti kita evaluasi seiring sesuai dengan kondisi pasien, ada yang 3 hari atau 3 kali pertemuan evaluasi, ada juga yang seminggu atau bahkan yang berbulan-bulan, 3 bulan, setengah tahun gitu baru kita evaluasi. Nah itu seperti itu.
0: Iya, jadi nggak serta-merta langsung diobati.
1: Iya betul,
0: ya.
1: Betul, tidak langsung kasih tindakan gitu tidak.
0: Iya, iya. Jadi mungkin untuk pendengar di rumah mungkin pertama kali datang ke fisioterapi begitu ya, kok saya tidak ditangani langsung
1: begitu
0: ya.
1: Betul, betul.
0: Nah. Seperti yang dijelaskan oleh Mas Satria tadi bahwa perlu dilakukan waktu yang lebih panjang begitu ya dalam tahap awal ini untuk supaya nantinya tidak salah juga begitu ya,
1: betul,
0: Mas Satria.
1: Betul.
0: Dan setelah dilakukan

0: melakukan pemeriksaan awal begitu, Mas. Tindakan atau terapi apa saja yang biasanya dapat diberikan kepada pasien begitu dalam layanan fisioterapi ini?
1: Oh iya, tentunya ini ya, macam-macam ya. Jadi terkadang saat ini masyarakat itu masih menganggap, oh ke fisioterapi, karena ada kata terapi itu tadi ya, fisioterapi, jadi kebanyakan, oh nanti akan dipijat, oh nanti akan seperti ini. Nah, tidak semuanya seperti itu. Sebenarnya kembali lagi ke kondisinya, ke kasusnya masing-masing. Jadi modalitas kita itu banyak. Jadi dari modalitas-modalitas ini, kalau dokter kan ngasih obat ya.
0: Betul.
1: Nah, obat pun macam-macam dari punya dokter gitu. Nah, punya kita fisioterapi, modalitas kita adalah yang pertama, salah satunya exercise, latihan. Dan itu pun menyesuaikan. Latihan ini tidak semua pasien diberikan latihan yang sama, tergantung kondisinya. Berikutnya lagi modalitas kita ada manual terapi. Manual terapi itu ya termasuk massage, termasuk di dalamnya. Tapi tidak semua kasus kita berikan massage atau pemijatan itu. Kemudian ada terapi manipulasi. Kemudian modalitas kita selain itu ada alat-alat ya, modalitas alat. Modalitas alat itu ada elektroterapi, ultrason, diatermi, pemanasan ya menggunakan infrared juga. Berikutnya ada lagi elektroterapi sudah ya tadi. Ya udah, berarti itu aja, ultrason, elektroterapi. Dan nanti masih banyak lagi lah, masih banyak ada SWT dan lain sebagainya. Tergantung, kembali lagi, tergantung dari kondisi pasien. Terkadang pasien ada yang begitu datang, kok cuma latihan aja nih, full dari awal, tadi nggak pakai alat-alat. Nah itu ada juga yang bertanya seperti itu, karena memang secara kebutuhan dia nggak memerlukan alat-alat tersebut gitu. Jadi memang kebutuhan pasien itu lebih ke latihan itu tadi.
0: Iya,
1: nah, itu
0: dan
1: itu
0: penting juga diketahui oleh masyarakat seperti yang Mas Satria sampaikan tadi, bahwa fisioterapi ini bukan melulu soal pijat begitu ya, Mas.
1: Iya,
0: ya?
1: Betul, betul.
0: Karena masyarakat awam termasuk saya juga, Mas, sebelumnya berpikir bahwa fisioterapi itu soal praktik pijat begitu ya, padahal cakupannya sangat luas begitu.
1: Iya, iya.
0: Iya, seperti yang telah dijelaskan melalui ultrasonik tadi juga ya?
1: Iya, ultrason. Ya,
0: iya. Ultrason. Dan Mas Satria, banyak masyarakat yang mengenal layanan fisioterapi melalui rumah sakit begitu. Apakah fisioterapi di rumah sakit hanya diberikan kepada pasien rawat jalan saja begitu, Mas? Atau bisa juga diberikan kepada pasien yang rawat inap begitu?
1: Iya, iya. Jadi layanan fisioterapi ini yang khusus di rumah sakit ya. Di rumah sakit itu kan ada rawat inap. Jadi kita juga menangani kasus-kasus yang ada di rawat inap. Ya, contohnya misalkan pasien-pasien pasca operasi patah tulang. Ya, jadi harus operasi dulu nih, baru kita fisioterapi ya. Pasca operasi patah tulang, terus pasien-pasien pasca bedah umum, kadang pasien itu kan takut ya.
0: Betul.
1: Habis operasi ada jahitan di situ, pasien itu takut untuk bergerak. Nggak tahu caranya nih gimana nih, saya mau duduk gimana ya, saya jalan seperti apa ya, biar kira-kira tidak menimbulkan nyeri dan tidak menimbulkan kondisi yang kedepannya akan kurang baik untuk si pasien. Nah itu peran kita di situ. Kemudian kalau kasus yang agak panjang itu kayak stroke itu dari awal ya memang kita langsung terlibat. Jadi kalau dari dokter biasanya sudah langsung kirim ke kita kalau kasus-kasus neurologi seperti stroke kayak gitu. Jadi untuk menjaga pergerakannya tetap utuh gitu, untuk menjaga ototnya supaya paling tidak turunnya nggak signifikan gitu. Nah seperti itu. Jadi tetap ada peran dari fisioterapi baik di rawat jalan maupun di rawat inap, misalnya di rumah sakit ya.
0: Iya. Perannya itu tentu mengurangi kekhawatiran juga begitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Kadang pasien setelah melakukan operasi itu bingung gitu. Setelah ini saya harus gimana cara jalannya begitu ya.
1: Betul.
0: Seperti yang jelaskan Mas Satria bahwa takut jahitannya terbuka atau bagaimana.
1: Betul, betul.
0: Ini edukasi juga dan informasi untuk pendengar ya, bahwa setelah kita melakukan operasi begitu ya, baik menghambat pergerakan kita, tenang saja karena di rumah sakit juga tersedia layanan fisioterapi.
1: Betul.
0: Begitu ya. Dan saat ini layanan ini tentu semakin berkembang dan diketahui oleh masyarakat begitu. Apa tindakan fisioterapi begitu Mas Satria yang memungkinkan untuk diberikan langsung di rumah pasien atau melalui layanan home care begitu.
1: Oh iya. Jadi untuk layanan home care itu bisa diberikan. Jadi terutama ada beberapa kasus ya yang kaitannya tentu dengan aktivitas ya. Mm-mm. Karena dengan beberapa pasien yang problem aktivitasnya itu cukup besar, latihan di rumah itu diperlukan supaya dalam program penyusunannya itu kita juga menyesuaikan kondisi di rumah. Ya, jadi kembali lagi contoh yang paling banyak itu kan kasus stroke seperti itu ya. Kasus stroke. Target dari pasien stroke itu kan kualitas hidup pasti.
0: Betul.
1: Ya, enggak cuma sekedar sudah bisa gerak atau apa, kira-kira di rumah nanti bisa melakukan aktivitas apa tidak.
0: Iya.
1: Ya, dia bisa tetap ganti baju enggak? Bangun dari tidur bisa sendiri apa enggak? Nah, contoh paling banyak yaitu stroke karena di sekarang ini kebanyakan kalau pasien stroke kita kunjungi ke rumah sakit sih aman ya.
0: Iya.
1: Karena kita latihan di rumah sakit tuh aman, semuanya udah kita sesuaikan. Tapi begitu dia kita datengin ke rumah, terkadang mereka tuh masih tidurnya di lantai. Contoh itu, jadi tidurnya di gimana dia mau berdiri sedangkan kondisi nggak kuat, dia suruh bangun dari lantai, dari posisi kasur di bawah, bangun ke atas gitu.
0: Iya,
1: jadi lebih jauh banget dibandingkan dia posisi dari duduk ke berdiri. Jadi kalau pasien stroke contohnya itu sebaiknya memang diranjang ya seperti itu. Jadi kadang kita temuin tuh kalau sudah kunjungan ke rumah, kita ada kebetulan di rumah sakit kita juga ada layanan ya ke rumah, rumah sakit Permata Hati itu ada layanan ke rumah. Jadi pas ke rumah, oh tidurnya di bawah nih, nggak di atas, jadi ya pasiennya nggak bakal, aktivitasnya nggak bakal optimal gitu kayak gitu.
0: Iya, jadi perawatan di rumah sangat menunjang begitu.
1: Menunjang
0: ya,
1: betul.
0: Mas. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya, kita jeda sejenak begitu ya Mas Satria untuk membahas topik yang lebih menarik lagi selanjutnya.
1: Iya, siap.
0: Baik.

Indonesia adalah mozaik, ribuan warna, ratusan bahasa, dan beragam keyakinan. Di sini, perbedaan bukanlah pemisah, tapi jati diri yang tak terelakkan. Apa itu moderasi beragama? Ini bukan soal mengubah agama, tapi mengatur cara kita beragama, mengambil jalan tengah, tidak ekstrem kanan yang kaku, tidak ekstrem kiri yang abai. Kuncinya ada empat: setia pada bangsa, toleran pada sesama, anti kekerasan, dan menghargai budaya lokal. Itulah napas asli masyarakat kita sejak dulu. Menjadi moderat berarti beragama dengan akal sehat dan hati yang jernih. Mari jadi jembatan, bukan dinding. Karena damai itu indah, dan Indonesia itu milik kita bersama.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
3: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
2: Risik, lagi seru nih.
3: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
2: Bawel, bawel, diem.
3: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
2: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
3: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Waktunya kentongan.
1: Pejamkan mata kamu, buka mata hati, hirup udara sekarang ini, dan bayangkan kami dan mereka yang menderita, termasuk yang berusaha memadamkan api.

suara tadi belum menggugah hati si pembakar lahan, paling tidak kita bisa awasi sekeliling kita agar kebakaran dan asap ini tidak bertambah lagi. Jaga kesehatan kita, jaga lingkungan kita, stop kebakaran hutan dan lahan.

0: korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Ya, pendengar masih bersama kami dalam program Indonesia Sehat dan masih bersama juga bersama kami ya ada Mas Satria tentu yang akan setia begitu di sini untuk membahas topik kita hari ini. Dan pendengar, kita langsung saja ke pembahasan berikutnya begitu ya. Tentang selama ini mungkin ada yang beranggapan bahwa jika kita ke fisioterapi begitu ya, hanya untuk pasien yang sedang sakit atau mengalami cedera atau pasca cedera begitu ya. Benarkah demikian pendengar, atau ada peran lain begitu ya yang dijalankan oleh Mas Satria atau fisioterapi begitu dalam hal ini? Silahkan Mas Satria.
3: Oke, jadi fisioterapi itu belum tentu ya, belum tentu semuanya itu kasus-kasus yang sudah kejadian, sudah sakit, ada sakit gitu atau ada cedera, itu belum tentu semuanya seperti itu. Jadi kita juga ada fungsi, salah satunya kan memelihara ya, memelihara, meningkatkan, nah itu. Nah, sebagai contoh aja ya, langsung masuk contoh, misalkan ini kok yang sering tuh pada anak-anak, ini kok anak saya kakinya kelihatannya jalannya kok kakinya kayak X gitu ya. Nah, itu kan kita bisa evaluasi dulu, kenapa kok bisa dia itu X? Apakah dia dari pola duduknya, atau dari pola aktivitasnya, otot mana kira-kira yang dia menyebabkan si kakinya itu mengarah ke X? Nah, itu kita nanti perbaiki dari situ. Itu kan nggak ada keluhan ya, nggak ada sakit, nggak ada apa. Ke fisioterapi cuma mau cek kenapa itu X. Misalkan ada gangguan postur. Yang skoliosis, belum timbul nyeri, belum muncul nyeri, belum apa ini kok saya kerasanya kok badan saya kayak miring gitu. Nah, itu tentunya itu pun setelah ke tenaga yang lain ya. Ya, jadi nggak hanya ke fisioterapi, tentunya ke dokter dulu, dia harus ada bawa hasil ronsen, memang membuktikan oh iya nih memang posturnya kurang baik. Nah, itu seperti itu.
2: Iya, jadi gak selamanya ini tentang cedera begitu.
3: Betul, betul.
2: Fisioterapi ada kondisi fisik lainnya begitu,
3: betul,
2: ya,
3: atau betul.
2: Kondisi kesehatan yang mungkin kita bisa konsultasikan begitu,
3: yeah,
2: ya,
3: benar.
2: Ke fisioterapi. Yeah. Dan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan layanan fisioterapi ini, Mas Satria, khususnya di Kalimantan Tengah, di mana saja kita bisa mengakses layanan fisioterapi ini?
3: Iya, untuk di Kalimantan Tengah ini sebenarnya banyak ya. Sekarang sudah banyak, hampir setiap kabupaten, setiap rumah sakit, hampir ya, nggak semua, tapi hampir semua kabupaten dan rumah sakit itu memiliki fisioterapi. Kemudian hampir setiap kabupaten juga sudah punya, ada yang fisioterapi yang praktek, sudah mulai banyak klinik-klinik yang di dalamnya ada fisioterapi juga sudah banyak. Bahkan kalau tidak salah di mana Pulang Pisau ya, Pulang Pisau itu bahkan di puskesmas sudah ada fisioterapi di situ. Seingat saya seperti itu. Itu untuk di Kalteng ya. Kalau di Palangka ya tentu ya, dimanapun ada rumah sakit itu pasti ada. Di klinik-klinik juga sudah banyak, mulai di Palangka, kemudian praktek juga lumayan banyak, praktek mandiri di Palangka. Nah, tapi kalau ketemu sama saya ya di Permata Hati ya tentunya ya.
2: Iya, jadi pendengar yang ingin ketemu sama Mas Satria begitu ya, kalau ada masalah atau ingin konsultasi juga bisa ya Mas?
3: Bisa, boleh.
2: Silahkan. Iya, jadi nggak melulu soal cedera atau pasca cedera atau ada hal lainnya, kita juga bisa konsultasi begitu ya. Jangan takut begitu, kadang kita takut akan jangan-jangan begitu ya. Padahal untuk membuat kita tenang, kita perlu konsultasi ke ahlinya begitu pendengar. Dan dalam menangani pasien, apakah ada kolaborasi begitu Mas Satria dengan tenaga kesehatan lainnya begitu ya? Jika ada, seperti apa bentuk kerjasamanya atau kolaborasinya?
3: Sudah pasti itu. Kita harus kerjasama dengan tenaga-tenaga yang lain, tenaga kesehatan yang lain. Karena pada dasarnya fisioterapi itu juga nggak berdiri sendiri. Misalkan kayak kasus patah tulang, gimana caranya kita ngelihat benar-benar kita membutuhkan hasil ronsen juga ya. Membutuhkan hasil ronsen perlu itu tentu harus ke dokter dulu, dokter tetap harus ke radiologi dulu untuk dapat pencitraan itu. Terus hal-hal lain juga harus kita lihat. Nah, seperti lagi pasien yang stroke. Nah, untuk kadang-kadang pasien itu pernah juga datang ke tempat kita mengatakan kalau keluarganya ini stroke. Nah, setelah kita tanya sudah ke dokter atau belum Bu? Belum. Saya maunya ke fisioterapi aja langsung karena tetangga saya misalkan dari tetangga atau dari kawan-kawan itu langsung ke fisioterapi aja untuk latihan supaya cepat progresnya. Yeah. Tapi enggak seperti itu ya. Jadi kalau sudah seperti itu biasanya saya sarankan dulu, kembalikan dulu ke dokter dulu. Jadi tetap harus ke dokter dulu, dia harus dapat obat dulu untuk vitaminnya, untuk obat-obatan yang lainnya ya, yang menunjang kondisi stroke-nya ini, untuk memperbaiki kondisi stroke-nya dulu gitu. Kemudian nanti biasanya juga dikirim ke ahli gizi.
2: Iya.
3: Ya, karena kan kalau sudah pasien stroke, misalkan dia ada kaitannya dengan makan, pola makannya kan harus diatur juga.
2: Betul.
3: Ke ahli gizi, kemudian ke laboratorium untuk cek kadar darahnya, entah di HB-nya, entah itu kadar gulanya tinggi atau tidak, trigliseridnya dan lainnya itu harus dicek dulu. Nah, baru nanti ke fisioterapi. Kalau dia butuh terapi wicara, ada masalah bicara juga harus ke terapi wicara. Jadi tidak semua semuanya itu bisa diselesaikan sama fisioterapi, tidak. Kita tetap kolaborasi dengan tenaga-tenaga yang lain pun, kasus yang lain pun sama seperti itu. Jadi tetap harus kolaborasi dengan tenaga yang lainnya. Gitu.
2: Iya, tadi menarik Mas, bahwa kadang orang suka self-diagnose begitu.
3: Betul.
2: Kata
3: sekarang ini rame ya.
2: Iya betul. Kata ini kata itu begitu betul, ya. Betul. Padahal kita sendiri misalnya profesi Mas Satria sebagai fisioterapis tidak bisa menentukan bahwa ini terjadi penyakit A misalnya.
3: Betul. Memang bukan kapasitas kita ya untuk menentukan diagnosa medis. Jadi diagnosa medis pun itu tetap datangnya dari dokter.
2: Iya.
3: Jadi kayak yang menentukan stroke ya dokternya. Gitu. Setelah stroke, apa nih problem stroke, problem gerak yang terjadi pada stroke? Nah, itu bagian saya, problem geraknya gitu. Tapi untuk mendiagnosa stroke-nya tetap dari dokter. Dulu pernah ada kok dari daerah. Iya. Dari daerah kebetulan datang. Itu dari keluarga, cerita dari keluarganya itu dari dulu sudah 6 bulan tidak ditangani dan dibilang itu tuh stroke. Padahal setelah ke spesialis saraf, setelah dicek, dia itu sebenarnya bel palsi bukan stroke. Gitu, arahnya ke situ gitu. Arahnya ke bel palsi bukan stroke. Jadi tidak ada masalah di pergerakan tangan kakinya. Ya memang karena memang itu bukan stroke gitu. Dia bel palsi. Tapi selama ini karena di daerah dari keluarga-keluarga aja ya itu tadi self diagnose gitu ya. Nah itu menyatakan itu tuh stroke padahal bukan. itu ada juga kasus itu.
2: Mungkin Mas Satria datangnya rasa itu karena takut.
3: Betul.
2: Begitu. Padahal jangan takut pendengar, karena di sana kita tidak langsung didiagnosa gitu ya, ada konsultasi juga.
3: Betul.
2: Dan malah terkadang penyakit yang kita khawatirkan setelah kita konsultasikan tidak seburuk itu begitu.
3: Iya, betul.
2: Iya, dan Mas Satria, misalnya ada yang beranggapan bahwa saya sudah tidak terasa sakit nih, apakah saya sudah boleh berhenti gitu menjalani fisioterapi gitu, Mas Satria?
3: Tentunya bisa, tapi berdasarkan hasil evaluasi. Sebaiknya seperti itu. Jadi terkadang memang banyak ya kasusnya, kita sudah programkan, Ibu, ini untuk kasus seperti ini paling tidak nanti 3 kali fisioterapi dulu ya. Nah, 3 kali fisioterapi nanti baru kita evaluasi ya kondisinya seperti apa. Nah, kita udah sampaikan seperti itu. Tapi ada juga yang ternyata setelah 2 kali fisioterapi, wih, saya udah ngerasa enak nih. Udah nggak perlu lagi. Nah, sebenarnya itu kita perlu evaluasi, tujuannya sekaligus mencegah nih hal-hal ini tidak terjadi lagi, kan gitu ya. Jadi setelah sembuh kan pengennya nggak terulang lagi ya. Nah, apalagi kalau fisioterapi itu, kasus-kasus di fisioterapi itu hampir kebanyakan, kalau kasus nyeri itu hampir kebanyakan kaitannya sama aktivitas. Gitu. Jadi kalau aktivitasnya itu aktivitas yang memicu sakit itu dilakukan berulang, ya otomatis sakitnya bakal berulang lagi, balik-balik lagi gitu.
2: Iya. Nah, gitu. Jadi soal ini apakah ada standarnya begitu atau kriteria kalau fisioterapi ini, pasien ini sudah selesai dinyatakan sembuh atau tidak bisa disamaratakan begitu, Mas Satria? Ya,
3: tentu beda-beda ya, apalagi seperti kasus saraf tadi yang kaitannya dengan aktivitas, tentu patokannya aktivitas-aktivitas yang yang bisa dicapai, itu ada pengukurannya sendiri. Jadi udah kita ukur, misalkan aktivitas activity daily living, dia ada aktivitas dasar yang harus dipenuhi misalkan. Jadi nanti pasien stroke itu paling enggak harus bisa mandi sendiri, harus bisa makan sendiri, harus bisa ke kamar mandi sendiri. Nah, contohnya kayak gitu, itu harus terpenuhi ya. Cuma kalau pasien neuro itu biasanya agak panjang. Jadi kita evaluasi itu bisa per bulan, sebulan sekali itu dievaluasi. Tapi kalau kasus-kasus nyeri, terkadang ada yang cepat selesai. Jadi indikator dari ininya, indikator dari berhentinya pasien itu ya tergantung dari hasil pemeriksaan tadi. Apa yang ditemukan? Oh, ada nyeri. Oh, ada keterbatasan gerak. Oh, ada penurunan kekuatan otot. Nah, tinggal mana yang mau dikejar duluan. Betul. Nih. Biasanya kalau cepat itu jangka pendek itu lebih ke nyeri, lebih ke nyerinya. Oh, nyerinya udah mulai hilang nih. Nah, terus nanti kita kejar lagi keterbatasan sendinya. Keterbatasan sendinya, geraknya udah bisa kita naikkan belum? Oh, udah mulai naik, nyerinya udah mulai turun, udah oke nih. Tinggal satu lagi biasanya, penguatan otot. Karena penguatan otot itu kan nggak cepat ya. Betul. Tidak cepat. Jadi terkadang ada yang sudah usianya lanjut, apalagi, nah itu lebih berat lagi untuk penguatan otot. Nggak bisa dicapai dalam waktu sebulan, dua bulan biasanya nggak tercapai, apalagi otot-otot yang besar. Nah itu kan butuh waktu. Sangat butuh waktu untuk meningkatkan itu.
2: Iya, gitu. Jadi tidak bisa disamaratakan.
3: Gak begitu bisa, ya. Iya, betul.
2: Ketemu di rumah sakit sudah selesai begitu.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul, iya. Pikirnya udah ke fisioterapi, kelar urusan gitu.
2: Iya, betul, sangat itu sering dijumpai begitu ya.
3: Betul,
2: Mas
3: betul.
2: Iya, dan saat ini fenomena yang terjadi, Mas Satria, di era digital, masyarakat sering berjam-jam duduk depan komputer gitu.
3: Oh, iya.
2: Atau di depan laptop. Kondisi seperti ini seringkali menimbulkan berbagai keluhan tentunya ya. Apakah dampak kesehatan begitu, Mas Satria, yang sering muncul akibat kebiasaan ini?
3: Oh iya, iya. Tentu macam-macam ya. Ya, ini khusus untuk yang pengguna laptop ya. Biasa yang muncul itu tuh nyeri leher, udah pasti nyeri leher, nyeri bahu, sama nyeri pinggang. Itu tiga itu tuh sering muncul sekali kalau pasien sering menggunakan laptop. Ya, yang pertama nyeri leher. Nyeri leher, posisi laptop itu kan kita taruh meja ya, kalau kita kerja itu ya, kita taruh meja. Laptop itu, keyboard dan layar itu kan nempel.
2: Betul.
3: Nah, nggak kayak PC gini kan kita bisa lurus. Nah, itu posisi mata, karena kita posisi itu harus nunduk. Nah, leher itu dia kontraksi, tapi dia statis. Dia nggak ada pergerakan sama sekali dalam waktu tertentu gitu. Nah, karena nggak bergerak-gerak si leher ini, posisi nunduk, terus itu lama-lama menimbulkan nyeri pada leher. Kemudian kalau yang bahu, itu juga kaitan sama keyboard. Kadang keyboard itu kalau zaman dulu mungkin ada meja komputer itu ada tempat keyboardnya sendiri.
2: Iya, betul.
3: Iya, ada tempat keyboardnya sendiri, dia lebih rileks gitu. Kalau sekarang pakai laptop, taruh situ kan dia di meja. Kadang kalau mejanya ketinggian,
2: betul,
3: bahunya yang naik. Betul. Nah, itu kayak gitu. Nah, terus pinggang juga dari posisi duduk kan nggak bisa rileks ya kalau kalau kita sedang kerja. Kadang ada yang kursinya kerendahan, dia harus gini banget, harus ditinggiin badannya, jadi pinggangnya makin sakit gitu. Nah, itu kalau penggunaan laptop tuh seperti itu. Memang sebaiknya kayak penggunaan laptop itu tidak dalam waktu yang lama. Gitu.
2: Iya, jika Mas Satria ada yang mau disampaikan gitu ya terkait tips penggunaan atau para pendengar yang sedang mendengarkan, mungkin saat ini sedang ada di depan layar laptopnya begitu ya. Harus apa gitu, Mas Satria?
3: Ya, kalau menggunakan laptop ataupun komputer ya, pada umumnya lah di kantoran ya, di kantoran paling tidak tiap 30 menit itu merubah posisi.
2: Iya.
3: Jadi setiap 30 menit kalau nggak bisa jalan, ya paling nggak peregangan sambil duduk juga nggak apa-apa. Yang penting dirubah dulu posisinya, diputar punggungnya ke kanan, ke kiri, gerakin bahunya gitu. Lehernya digerakin juga per 30 menit seperti itu. Kalau sempat, lakukan jalan dulu sebentar, iya, berdiri dulu, jalan dulu, terus kembali lagi kerja, itu nggak apa-apa.
2: Iya, baru jadi seperti itu. Mm-hmm. Jadi setiap 30 menit usahakan
3: betul,
2: bergerak.
3: Betul, betul, betul. 30 menit bergerak.
2: Ya. Dan, waduh, tidak terasa ini. Ternyata kita udah di penghujung dialog kita hari ini. Tidak terasa sekali, pendengar, kita membahas tentang fisioterapi. Dan terakhir, Mas Satria, untuk menutup dialog kita hari ini, apa yang ingin disampaikan pada pendengar Persatu RRI Palangkaraya supaya aware dengan masalah fisioterapi ini, atau ada yang ingin disampaikan dari Mas Satria? Silahkan.
3: Oh ya, baik. Apabila merasakan nyeri, apapun problem gerak apapun, jangan ragu-ragu untuk dikonsultasikan, baik itu ke dokter maupun ke fisioterapi, tentunya kalau di bidang saya ya, ke fisioterapi ya, jangan membuat diagnosa sendiri-sendiri ya, karena belum tentu yang kita rasakan, yang kita diagnosa sendiri itu sesuai, jadi belum tentu dia itu seburuk itu, siapa tahu itu memang kasus-kasus yang memang kita bisa selesaikan dengan cepat. Jadi silahkan kalau memang membutuhkan konsultasi atau apa, bisa ke Rumah Sakit Permata Hati tentu ya, karena saya di situ ya. Ya, ataupun di dokter-dokter di situ.
2: Iya. Iya, pendengar. Seperti yang disampaikan oleh Mas Satria tadi ya, jangan takut. Jika ingin bertemu Mas Satria, silahkan ke Rumah Sakit Permata Hati begitu ya. Jika ada masalah yang ingin dikonsultasikan juga boleh begitu
3: boleh,
2: ya. Dan pendengar, semoga informasi yang telah kita sampaikan dan kita dengarkan hari ini dapat menambah wawasan kita bahwa fisioterapi bukan hanya berperan dalam pemulihan begitu ya, atau tentang cedera atau penyakit begitu pendengar, tetapi juga membantu menjaga kualitas hidup, kebugaran, serta mencegah berbagai gangguan kesehatan sejak dini. Terima kasih kepada Mas Satria yang telah hadir di Prosatu RRI Palangkaraya hari ini dan telah berbagi informasinya. Dan pendengar, saya Cynthia Baga pamit undur diri. Sampai jumpa kembali dalam program Indonesia Sehat dan tema-tema menarik lainnya. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua.
4: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
5: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
6: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
5: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
4: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
7: Selamat pagi, anak-anak.
8: Pagi, Pak.
7: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
5: Waduh, piye ki, Bray?
7: Sama, ki aku ramudeng babar blas.
5: Waduh, remo.
9: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Stunting bukan sekedar tubuh pendek. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu lama, terutama sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun, padahal pencegahannya bisa dimulai dari hal sederhana. Ibu hamil perlu asupan gizi seimbang, rutin memeriksa kehamilan, dan mengonsumsi tablet tambah darah. Setelah lahir, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan MPASI bergizi, beragam dan sesuai usia anak. Jangan lupa, pastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap dan lingkungan yang bersih, serta sehat. Ingat, 2 tahun pertama kehidupan adalah masa emas anak. Apa yang kita lakukan hari ini menentukan kualitas generasi masa depan. Mari bersama cegah stunting. Anak sehat, keluarga kuat, Indonesia hebat.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu.

0: Ya, Bergara RRI Pro 1 Palangkaraya, mari kita ikuti bersama dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

0: Mental tak gampang menyerah menjadi kunci kemenangan Prancis. PSSI akan bangun pusat pelatihan timnas usia dini di sejumlah daerah. PP PBVSI memasang target tinggi bagi timnas voli putra Indonesia di CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Safir Amalia.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Di mana pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhannya meruntuhkan pertahanan Maroko pada pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026 pada Jumat dini hari. Informasi selengkapnya disampaikan Nier Abdul Litiloli.
1: Berbahaya, oh, dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan, Mbappe berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk. Masuk-masuk saudara, Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik
2: yang sangat. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhan yang meruntuhkan pertahanan Maroko. Pernyataan ini disampaikan Deschamps usai Prancis mengalahkan Maroko 2-0 pada perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat dini hari tadi. Deschamps menilai Maroko memang tim yang tangguh sehingga para pemainnya harus bekerja ekstra menciptakan berbagai peluang di setiap kesempatan.
3: On a concédé vraiment très très peu d'occasions aussi.
4: Kami benar-benar menciptakan banyak peluang karena di atas kemampuan menciptakan peluang adalah hal yang penting. Dimulai dari para penyerang, di mana kami mampu untuk bisa melewati pemain lawan dan mengecohnya sehingga pemain lain bisa leluasa. Penyerang kami tampil sangat baik, jadi ini juga menjelaskan level permainan seperti apa yang kami hadapi dengan Maroko. Jadi ya, saya sangat bangga bisa kembali ke semifinal lagi.
3: Oui, beaucoup de fierté d'être de nouveau en demi-finale.
2: Sementara

0: dibutuhkan.
1: Tentu saja saya sangat senang kami dapat kembali menembus semifinal. Ini adalah Piala Dunia ketiga saya secara beruntun sejak saya bergabung dengan tim nasional. Jadi saya sangat senang dengan hasil ini. Kami tahu menghadapi Maroko akan menjadi pertandingan yang sulit dengan kualitas pemain yang bagus. Tapi kami tetap fokus bahkan saat gagal penalti. Jadi kami senang dengan hasil ini.
0: Prancis mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final dengan gol yang diciptakan Kylian Mbappe di menit ke-60 dan Ousmane Dembele di menit ke-66. Kemenangan ini pun memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia yang dijadwalkan bertemu pada Sabtu dini hari nanti di Stadion Los Angeles Amerika Serikat pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Abdul Loli.

0: Pendengar, babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung memanas setelah Prancis sukses membungkam Maroko 2-0 di Stadion Boston Jumat dini hari tadi. Apa saja catatan dari laga tersebut? Berikut kita simak perbincangan Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Pendengar, gelaran babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung dibuka dengan drama tensi tinggi di Stadion Boston dini hari tadi. Prancis sukses mengamankan tiket pertama ke semifinal setelah membungkam Maroko dengan skor 2-0. Laga ini tidak hanya menjadi ulangan dejavu di semifinal Qatar 2022, tetapi juga diwarnai kegagalan penalti Kylian Mbappe. Namun kemudian dibayar lewat aksinya di babak kedua. Apa saja catatan paling krusial dari kemenangan Le Blue kali ini? Kita akan perbincangkan bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat secara keseluruhan jalannya laga antara Prancis dan Maroko dini hari tadi?
1: Sebetulnya dari penguasaan bola, Maroko itu justru lebih unggul dengan catatan 52%. Tapi di sepak bola bukan bicara siapa yang lebih banyak menguasai bola yang nantinya akan keluar sebagai pemenang. Malah kadang tim dengan penguasaan bola lebih sedikit tapi mampu bermain lebih efektif itu bisa keluar sebagai pemenang. Buktinya dari jumlah tembakan di pertandingan tadi, Prancis tercatat melepaskan sebanyak 22 tembakan dengan 8 tepat sasaran, kemudian 9 melenceng dan 5 di blok penjaga gawang. Sebaliknya Maroko hanya punya 1 tendangan sudut dan kemudian 5 tembakan dengan 1 saja yang tepat sasaran, selebihnya melenceng atau digagalkan kiper. Dari situ sudah terlihat kalau Prancis memang secara permainan lebih efektif dan layak keluar sebagai pemenang dan kemudian melaju ke semifinal atau 4 besar.
0: Di babak pertama tadi kan Mbappe gagal ya dalam mengeksekusi tendangan penalti. Kenapa itu bisa terjadi menurut Anda, Bung Ari, dan bagaimana pengaruhnya terhadap ketajaman tendangan sang striker ini?
1: Ya, penalti ini memang misteri ya, siapapun pemain bisa gagal gitu. Nah, termasuk Messi saat menghadapi Mesir kemarin di 16 besar, dan sekarang Mbappe yang merupakan eksekutor utama dari timnas Prancis ternyata pun juga bisa gagal. Padahal logika penalti itu apabila pemain menembak ke pojok kanan atau kiri atas dari bidang gawang, pasti akan gol karena tidak akan terjangkau penjaga gawang. Namun sekali lagi, penalti itu tidak selalu ditentukan aspek teknis gitu. Ada mental dan perang pikiran antara penendang dan penjaga gawang. Dan faktanya Mbappe salah memilih arah tadi dan posisinya pun juga tidak tepat saat menendang. Hanya ke posisi kiri mendatar di sisi Yasin Bono. Nah, ini sangat mudah buat Bono untuk membacanya dan terbukti memang gagal gitu. Dan tidak keras juga tadi tendangannya. Tapi saya kira kegagalan penalti seperti ini tidak akan mempengaruhi mentalitas dan teknik dari pemain sekali Mbappe ya. Tetap dia akan tetap menjadi eksekutor utama dari timnas Prancis.
0: Di kubu Maroko, lini depannya terkesan pincang begitu, Bung Ari, karena absennya Saibari. Apakah Anda melihat ini menjadi salah satu penyebab Maroko kalah di laga tadi?
1: Ya, kita percaya sepak bola itu adalah permainan kolektif dan di Piala Dunia ini ada 26 pemain yang bisa didaftarkan. Jadi saya kira absennya satu atau dua pemain seperti Saibari di Maroko tadi tidak memberi banyak pengaruh. Saya justru melihat permainan terbaik Maroko itu tidak bisa keluar karena terus mendapat tekanan dari Prancis, nggak mampu mereka keluar dari tekanan. Pola 4-2-3-1 yang diterapkan pelatih Maroko Wahbi benar-benar tidak jalan dengan strategi penuh determinasi yang diterapkan Didier Deschamps.
0: Dengan keberhasilan Prancis menembus semifinal 3 kali berturut-turut, kelemahan apa dari laga kontra Maroko ini yang wajib dievaluasi oleh Didier Deschamps jika ingin mempertahankan gelar juara kali ini?
1: Banyak evaluasi dari pertandingan menghadapi Maroko tadi itu sudah pasti di dalam pikiran Didier Deschamps ya. Tapi juga Didier Deschamps tetap akan menunggu juga mereka akan menghadapi siapa di semifinal. Maksudnya waktunya tim pelatih itu akan lebih banyak tersita untuk menyiapkan taktik dan strategi yang pas untuk menghadapi Spanyol atau Belgia daripada mengurusi evaluasi-evaluasi saat menghadapi Maroko yang pertandingan sudah selesai dan Prancis keluar sebagai pemenang. Jadi menurut saya barangkali evaluasinya hanya pemain yang tadi performanya kurang, kemungkinan akan tidak diturunkan menghadapi Spanyol atau Belgia di semifinal. Tapi itu pun di masa 5 hari ke depan dalam persiapan ini, pemain yang performanya kurang pun di Maroko juga pasti akan diperbaiki lagi.
0: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk analisisnya sudah disampaikan di Pro 3 RRI. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Ya, terima kasih Mbak Luna, salam olahraga, jaya selalu.

0: Sementara itu pendengar, Spanyol hanya membutuhkan 3 kemenangan lagi untuk kembali menjadi juara dunia setelah terakhir meraihnya pada 2010. La Roja akan menghadapi Belgia pada perempat final Piala Dunia 2026 di Sofie Stadium Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Spanyol tampil impresif dengan 6 clean sheet beruntun dan menjadi satu-satunya tim yang belum kebobolan sepanjang turnamen. Sementara itu, Belgia datang dengan modal 18 laga tanpa kekalahan dan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Amerika Serikat di babak 16 besar. Pemenang laga ini akan menghadapi Prancis di semifinal. Duel Spanyol melawan Belgia diprediksi berlangsung sengit dengan mempertemukan pertahanan terbaik melawan salah satu lini serang paling produktif di turnamen.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dua petenis Republik Ceko, Karolina Muchova dan Linda Noskova, memastikan tiket ke partai final tunggal putri Wimbledon 2026 usai menyingkirkan lawan masing-masing di All England Club tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Karolina Muchova mengamankan tiket ke final Wimbledon perdananya usai menyingkirkan peringkat 7 dunia Coco Gauff di All England Club tadi malam. Petenis Republik Ceko itu menang dramatis 6-2, 1-6, 7-6 lewat super tiebreak setelah menyelamatkan satu match point untuk mengunci kemenangan. Muchova tampil solid pada set pertama sebelum Gauff bangkit pada set kedua untuk memaksakan set penentuan. Hasil ini mengantarkan Muchova ke final Grand Slam kedua sepanjang karirnya, di mana ia akan bertemu rekan senegaranya Linda Noskova. Usai pertandingan, Muchova mengaku tidak menyangka dapat menang melawan Gauff.

0: 2 set langsung dengan skor 6-4-6-4 tadi malam. Kemenangan itu membawa petenis berusia 21 tahun tersebut ke final Grand Slam pertamanya, sekaligus menjadikan finalis Wimbledon termuda sejak Eugene Bouchard pada 2014. Pliskova tampil konsisten sepanjang laga dan mampu mematahkan servis lawan di game penutup pada set kedua. Petenis Republik Ceko itu mengaku fokus pada pertandingan menjadi kunci keberhasilannya dalam menghadapi pemain-pemain terbaik dunia.
1: Bagi
0: saya, yang terpenting adalah tetap fokus pada diri sendiri dan permainan saya. Saat saya bisa menampilkan permainan terbaik, saya tahu saya mampu bersaing dengan para pemain terbaik dunia. Dan hasil besarnya, akhirnya saya berhasil mencapai final Grand Slam. Dengan hasil ini, final Wimbledon Tunggal Putri 2026 akan menghadirkan duel sesama petenis Republik Ceko untuk pertama kalinya dalam sejarah Grand Slam. Karolina Mukova unggul 1-0 dalam rekor pertemuan keduanya setelah mengalahkan Linda Noskova di US Open tahun lalu. Laga final nanti akan menjadi kesempatan bagi kedua petenis untuk meraih gelar Grand Slam perdana mereka. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Marc Marquez memperkirakan masih menghadapi kendala fisik saat tampil pada MotoGP Jerman di Skansenring 10 hingga 12 Juli 2026. Meski belum pulih sepenuhnya, juara bertahan MotoGP itu optimistis kondisinya lebih baik dibandingkan saat tampil di Assen. Dua pekan lalu, Marquez finish ketujuh di MotoGP Belanda setelah terkena penalti batas lintasan pada lap terakhir. Ia mengaku sengaja membalap lebih hati-hati untuk menjaga pemulihan fisik pasca operasi yang dijalani seusai MotoGP Prancis. Meski belum mencapai kondisi terbaik, Sachsenring menjadi sirkuit yang memberi kepercayaan diri bagi Marquez. Pembalap asal Spanyol itu telah mengoleksi 12 kemenangan di lintasan tersebut, termasuk 9 kemenangan di kelas utama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI berencana membangun pusat latihan tim nasional kelompok usia dini di sejumlah daerah sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mencetak bibit-bibit pesepak bola berkualitas. Selengkapnya dilaporkan Dian Parwanto dari RRI Yogyakarta.
1: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora yang juga Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir akan membangun pusat-pusat pelatihan di tingkat daerah. Upaya ini dilakukan untuk menjaring dan membina pemain-pemain yang memiliki talenta sejak dini sebagai pondasi utama Indonesia di kancah internasional. Hal ini diungkapkan Menpora saat menyaksikan semifinal Liga 4 Nasional antara Pasuruan United melawan Persinga Ngawi di Stadion Mandala Krida Yogyakarta, Rabu sore. Erick mengungkapkan nantinya pusat pelatihan ini akan menjadi dasar PSSI untuk memulai program pembinaan timnas sejak usia 13 tahun.
2: Yang U17 dan U15 itu mereka akan punya formula tersendiri. Karena kalau kita fokus di U20-U23 telah, ya kita bisa lihat para peserta Asia di Piala Dunia semua sudah gugur. Ya, dan kita bisa lihat dominasi Eropa. Artinya kalau kita dari usia U13-U15 ini kita bisa mengeluarkan bibit-bibit bagus, bisa bermain di Eropa gitu. Nah ini jadi asuransi. Ya, seperti tim-tim Jepang yang pemainnya banyak sekali dimain di Eropa. Nah, cuman ini mungkin program 10 tahun karena ini baru dibangun. Dan kami PSSI dalam jangka 1-2 tahun ke depan akan mulai membangun pusat pelatihan tim nasional di daerah yang usia.

0: U15, apalagi FIFA sekarang sudah mengumumkan ada kejuaraan dunia U15. Artinya kalau semua negara sudah berinvestasi di kelompok umur yang lebih muda, kita asik sendiri di senior terus, kita akan tertinggal.
1: Erick Thohir menyebutkan pembinaan usia dini menjadi kunci Indonesia agar bisa mengejar negara-negara yang telah lebih dahulu mengembangkan sistem talenta berjenjang.
0: Dan mudah-mudahan ini bagian dari bagaimana kita mulai membangun juga yang namanya persepakbolaan amatir. Ya, tadi saya cek umurnya ada yang 19, ada yang 20, 21 ya. Ya, ini yang kita harus jaga bagaimana tadi ada Liga 1, Liga 2 yang profesional, tetapi nanti tim-tim amatir juga harus dibentuk. Mudah-mudahan ke depannya kita akan fokus di kompetisi di kota, ya, lalu kompetisi di provinsi. Itu yang
1: PSSI berharap program pembinaan sejak dini atlet-atlet ini mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat hingga daerah, termasuk seluruh stakeholder sepak bola, sehingga diharapkan bisa menghasilkan atlet-atlet yang berdaya saing di kancah Asia hingga dunia.

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Piala Dunia 2026 menghadirkan euforia besar di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya nonton bareng atau nobar, hingga penggunaan atribut tim-tim peserta yang menunjukkan besarnya kecintaan publik terhadap sepak bola. Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan Bali, Made Nurbawa, menyebut momentum Piala Dunia harus dijadikan pelajaran bagi persepakbolaan Indonesia.
1: Bagaimana sepak bola itu adalah cerminan kedaulatan dan manajemen olahraga sebuah negara. Ini kan kita bandingkan dengan Indonesia, timnas kita kok nggak bisa gitu ya. Jadi pelajaran-pelajaran seperti itu kita coba tarik, termasuk juga dampak ekonomi. Nah ini kan mendadak nih, satu bulan ini boleh katakan warga kita, bangsa Indonesia, begitu antusias menggunakan atribut-atribut negara lain kan gitu. Gimana ini melihat ini, mereka bangga pakai jersey Argentina, ada yang Jerman, macam-macam lah. Nah, kalau dari KONI-nya, kita jadikan momentum Piala Dunia ini untuk mendudukkan bahwa olahraga itu hari ini, olahraga itu menjadi perhatian global kan gitu.
0: Menurut Made Nurbawa, tingginya animo masyarakat seharusnya tidak berhenti sebagai euforia sesaat. KONI ingin menjadikan Piala Dunia sebagai momentum memperkuat pembinaan sepak bola. Mulai dari pembinaan usia dini, peningkatan kompetisi daerah, hingga penguatan tata kelola organisasi olahraga. Ia menilai besarnya kebanggaan masyarakat mengenakan jersey tim-tim dunia membuktikan sepak bola memiliki daya tarik yang luar biasa. Karena itu, semangat tersebut diharapkan dapat diarahkan menjadi dukungan nyata bagi pengembangan sepak bola nasional agar Indonesia mampu bersaing dan mewujudkan impian tampil di Piala Dunia.

0: PPPB VSI memasang target tinggi bagi Timnas Voli Putra Indonesia yang akan tampil di CV Cup 2026 di Filipina. Target itu disampaikan Wakil Ketua Umum 2 PPPB VSI Joko Sardono saat melepas tim di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Kamis kemarin. Di tengah pelepasan tim, Joko Sardono menegaskan Indonesia harus mampu mempertahankan tradisi prestasi di kawasan Asia Tenggara.
1: Targetnya mereka yang ke China masuk 4 besar under 18. Ya, karena si Felix tahun lalu juara di Velodrome di Indonesia, ketua umum menargetkan juara lagi.
0: Optimisme tersebut berbekal pencapaian gemilang Timnas Voli Putra Indonesia pada AVC Men's Volleyball Cup 2026. Saat itu, skuad asuhan Riedel Toiran sukses menjadi juara usai menaklukkan Korea Selatan 3 set langsung dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23.

0: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2025. Maksudnya tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
1: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026. Kejuaraan yang berlangsung pada 8 hingga 12 Juli 2026 di Biruza Biliar ini menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus persiapan menuju PON 2028. Ketua Panitia Dulem Lusi mengatakan turnamen terlaksana berkat dukungan pemerintah Kota Kupang bersama Popsi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Popsi Kota Kupang, serta berbagai pihak yang mendukung pengembangan olahraga biliar di daerah.
2: Turnamen ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan prestasi olahraga biliar, mempererat tali silaturahmi antar atlet, serta memberikan ruang kompetisi yang sehat dan sportif bagi para pencinta olahraga biliar.
1: Ketua Umum Popsi Nusa Tenggara Timur, Adrian Manafe, menegaskan seluruh pertandingan harus berlangsung profesional dengan wasit yang menjunjung tinggi keadilan serta penerapan aturan yang konsisten selama kompetisi berlangsung.
3: Lomba-lomba yang dijalankan dalam tahun ini dan tahun-tahun berikutnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua dalam menyongsong Pekan Olahraga Nasional ke depan. PON 2028 sudah dekat. Artinya teman-teman semua harus bisa terus lebih sering berlatih.
1: Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang menegaskan komitmen pemerintah Kota Kupang dalam mendukung pembinaan olahraga yang dinilai sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia.
4: Olahraga adalah investasi bagi masa depan. Dari lapangan olahraga lahir disiplin, dari kompetisi lahir mental. Itulah sebabnya kami terus mendorong berbagai cabang olahraga untuk bertumbuh dan berprestasi. Kami ingin semakin banyak anak-anak muda Kota Kupang yang memiliki ruang untuk mengembangkan bakatnya, menjauhi hal-hal negatif dan mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.
1: Turnamen Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026 secara resmi dibuka melalui pemukulan bola pertama oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang. Disaksikan pengurus Popsi Provinsi dan Kota Kupang, unsur panitia dan ratusan peserta sebagai simbol dimulainya persaingan menuju lahirnya atlet-atlet biar berprestasi dari Nusa Tenggara Timur yang siap bersaing secara sportif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, demikian dinamika olahraga telah kita ikuti bersama. Dan pendengar, mari kita dengarkan laporan langsung dari rekan Aga Jaya Bijaksana, Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya, menggelar rapat pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda tentang kepramukaan. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya, baik. Terima kasih rekan studio kita di studio. Pendengar RRI di mana pun Anda berada, beberapa saat yang lalu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Palangkaraya telah selesai telah rapat pembahasan peraturan daerah Pramuka, di mana hari ini sebagai titik lanjut dari keputusan rapat paripurna DPRD yang menegaskan Bapak Perda untuk membahas rancangan Raperda ini dibahas untuk membuat keputusan daerah tentang kepramukaan secara khusus dan ukuran penyelenggaraan kegiatan serta patokan dari unsur-unsur kepramukaan yang berhubungan yang ada di Kalimantan itu diatur nantinya dalam daerah Sakra Perda kepramukaan kata ketua Perda yang di Palneseri itu bertujuan untuk menyusun hukum bagi penyelenggaraan kegiatan yang saya sampaikan tadi, khususnya kepramukaan, melalui regulasi pemerintah daerah memiliki pedoman token yang lebih jelas dalam mendukung pengembangan organisasi kepramukaan serta pembentukan karakter generasi. Karena kita ketahui bahwa peran dari pramuka ini sangat penting sekali dalam untuk generasi muda. Sebabnya Raperda sangat diperlukan pada saat era globalisasi saat ini untuk membentuk karakter kedisiplinan, tata krama, dan juga wawasan kebangsaan bagi generasi muda saat ini. Kemal Nasiri juga kan Raperda perpelukan bukan salah satu dari dua rancangan daerah memasuki tahap pembahasan pada pertengahan tahun 2020 bersama Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Sementara Raperda APBD dibahas oleh Badan Anggaran Pelanggan Raperda ataupun dibentuk Raperda kepramukaan dari tanggung jawab Raperda untuk dikaji lebih lanjut sesuai mekanisme legislasi di DPRD, di mana dalam rapat Bapemperda Raperda Kepramukaan ini dihadiri oleh pemerintah Kota Palangkaraya dalam hal ini dengan kebudayaan dan kemudian olahraga yang memang jadi leading sector di kegiatan kepaan yang berhubungan dengan pemuda dan olahraga serta para unsur-unsur organisasi kepramukaan yang ada di Palang. Mungkin demikian laporan saya sementara dari gedung DPRD Kota Palangkaraya. Jangan lingkar dalam isi Soekarno Kota Palangkaraya. Kembali ke rekan Cynthia Baga di studio.
0: Iya, baik. Terima kasih rekan Aga Jaya Bijaksana atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Dan pendengar, kami sampaikan sebuah berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya yang ditujukan untuk Endar Sugeng SH sebagai tergugat dua di mana saja berada dengan isi atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 67/PDT.G/2026/PNPLK tanggal 13 April 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata antara Siti Poniah sebagai penggugat melawan Sunarsih dan kawan-kawan sebagai tergugat. Kepala BPN Kota Palangkaraya sebagai turut tergugat. Demikian pendengar berita panggilan ini kami sampaikan agar dapat diketahui bersama. Dan berikutnya kami sampaikan sebuah berita pemberitahuan putusan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya yang ditujukan untuk Darsono sebagai tergugat di mana saja berada tentang putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya nomor 103 garing PDT.G garing 2026 garing PNPLK tanggal 7 Juli 2026 antara Muklis Setiawan sebagai penggugat melawan Darsono sebagai tergugat yang amarnya berbunyi mengadili 1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan penggugat, 2. Menyatakan sah pencabutan gugatan penggugat tersebut sesuai nomor register, 3. Memerintahkan panitera mencoret perkara perdata tersebut, dan yang terakhir, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp768.000. Demikian berita pemberitahuan ini kami sampaikan agar dapat diketahui bersama.

menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu, saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tau.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.
6: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwujud dan melakukan sholat maghrib.
7: Ya pendengar, mari kita ikuti bersama siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Radwatul Jannah dan telah ada rekan kami Adi Putra. Silahkan rekan Adi Putra.
8: Baik, terima kasih banyak rekan Sintia yang berada di studio program 1 LPPR RI Palangkaraya. Baik pendengar, saat ini Radio Republik Indonesia berada di Masjid Radwatul Jannah untuk menyiarkan langsung pelaksanaan sholat Jumat hari ini 10 Juli 2026. Kami beritahukan bahwa di Masjid Radwatul Jannah yang bertugas sebagai khatib sekaligus imam adalah Ustaz Ahmad Rosyadi dan yang bertugas sebagai muazin adalah Muhammad Iqbal Ashidiki. Baiklah pendengar dari Masjid Radwatul Jannah, selamat mengikuti.
9: Dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, ketakwaan bukan hanya tampak dalam ibadah yang banyak, tetapi juga dalam hati yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Muharram hampir meninggalkan kita. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan berikutnya. Pergantian bulan adalah tanda bahwa waktu terus berjalan sedangkan umur manusia terus berkurang. Allah menjadikan perjalanan waktu bukan sekedar pergantian kalender, tetapi sebagai pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil hikmah. Muharram adalah salah satu bulan haram. Dinamakan demikian karena Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Pada bulan ini umat Islam dianjurkan memperbanyak amal soleh dan semakin menjauhi dosa. Namun pertanyaannya, apakah kemuliaan Muharram telah membawa perubahan dalam hidup kita? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema khutbah kita hari ini adalah menutup bulan Muharram dengan taubat dan istiqamah. Mengapa taubat? Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang bersih dari dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dijamin dosanya saja masih beristighfar lebih dari 70 kali dalam sehari. Apalagi kita yang setiap hari tidak luput dari kesalahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 31. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian memperoleh keberuntungan. Taubat bukan sekedar mengucapkan istighfar. Taubat adalah penyesalan yang lahir dari hati, meninggalkan dosa yang dilakukan, bertekad untuk tidak mengulanginya. Dan jika berkaitan dengan hak manusia, maka mengembalikan hak tersebut atau meminta maaf. Jangan pernah berkata nanti saja bertaubat kalau sudah tua, sebab tidak ada seorang pun yang tahu apakah kita masih diberi kesempatan hidup hingga hari esok. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah taubat, bekal yang harus kita miliki adalah istiqomah. Banyak orang yang semangat beribadah pada bulan awal Muharram, tetapi semangat itu perlahan memudar. Padahal yang dicintai Allah bukanlah amal yang besar, tetapi sesaat, melainkan amal yang terus-menerus meskipun sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla." Amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Istiqomah berarti tetap menjaga salat 5 waktu, tetap membaca Al-Qur'an setiap hari, tetap menjaga lisan, tetap jujur dalam pekerjaan, tetap berbakti kepada kedua orang tua, tetap ringan tangan membantu sesama, jangan sampai semangat ibadah hanya hidup pada bulan-bulan tertentu. Lalu padam ketika muslim kebaikan berlalu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kitab Lataif Al-Ma'arif, Imam Ibnu Rajab menjelaskan bahwa orang-orang soleh dahulu selalu menutup amal mereka dengan istighfar. Al-istighfaru khitamu kulli amalin salih. Istighfar adalah penutup setiap amal salih. Mereka tidak pernah merasa amalnya sudah cukup, justru mereka khawatir apakah amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Karena itulah setelah selesai salat kita dianjurkan membaca istighfar. Hal ini mengajarkan bahwa seorang mukmin tidak membanggakan amalnya, tetapi selalu berharap rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka menjelang berakhirnya bulan Muharram ini, marilah kita menutup dengan memperbanyak istighfar, bertaubat dengan sungguh-sungguh dan bertekad untuk tetap istiqomah dalam ketaatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita dan mengampuni segala dosa kita. Mudah-mudahan di akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu assalihati wa tawasaw bilhaq. وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم إنه هو الغفور

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, halo elektrizen, demi keselamatan masyarakat dan instalasi tenaga kelistrikan, PLN Unit Pelaksana Transmisi Palangkaraya mengimbau agar tidak bermain layang-layang atau melakukan aktivitas lain di bawah jaringan saluran udara tegangan tinggi, tidak mendirikan bangunan di dekat tower transmisi dan jalur saluran udara tegangan tinggi, tidak menanam pohon di bawah jalur saluran transmisi yang berpotensi mengganggu jarak bebas aman. Apabila ingin melakukan penebangan pohon di sekitar saluran udara tegangan tinggi, elektrizen dapat berkoordinasi dengan petugas PLN agar mendapat bantuan dan pengawasan dalam penebangan. Segera informasikan kepada PLN apabila menemukan kondisi berbahaya atau melihat aktivitas yang berbahaya di dekat saluran udara tegangan tinggi melalui aplikasi PLN Mobile atau call center PLN di nomor kode area 123. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UPT Palangkaraya, UPT Palangkaraya Super.

Pendengar, kami sampaikan pula berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya yang ditujukan untuk Sunarsi sebagai tergugat satu di mana saja berada atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 67/PDT.G/2026 PN/PLK tanggal 13 April 2026 untuk menghadap Sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Siti Poniah sebagai penggugat melawan Sunarsi dan kawan-kawan sebagai tergugat serta Kepala BPN Kota Palangkaraya sebagai turut tergugat. Demikian pendengar, berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya ini disampaikan agar dapat diketahui bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Eh Rina, lagi makan apa?
2: Ini bekal dari rumah. Ada nasi, ayam, sayur, sama buah. Kamu bawa apa?
1: Aku bawa keripik sama soda, praktis kan?
2: Praktis sih, tapi gak sehat, Din.
1: Masa? Yang penting kan kenyang.
2: Iya, tapi makanan bergizi itu penting buat tubuh kita. Kalau cuma makan camilan terus, energi kamu bakal cepat habis. Dan tubuh gak dapat nutrisi yang dibutuhkan.
1: Nutrisi? Maksudnya kayak apa?
2: Nutrisi itu kayak vitamin dari sayur dan buah, protein dari daging, lalu karbohidrat dari nasi. Semua ini bikin tubuh kita kuat dan sehat.
1: Oh gitu ya, jadi harus seimbang.
2: Betul banget, kalau kamu makan makanan bergizi, kamu jadi lebih bertenaga dan jarang sakit.
1: Bener juga ya, besok aku coba bawa bekal sehat deh.
3: Makanan bergizi dan seimbang bukan hanya untuk kenyang, tapi juga untuk kesehatan. Pilihan kecil hari ini berdampak besar di masa depan.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
3: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, Jumat 10 Juli 2026.

Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur meluas, sehingga pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengirimkan 2 helikopter waterbombing untuk memadamkan api di beberapa titik yang sulit dijangkau melalui darat. Pendengar, inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Cynthia Baga.

0: Pendengar, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur meluas, sehingga pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengirimkan 2 helikopter waterbombing untuk memadamkan api di beberapa titik yang sulit dijangkau melalui darat. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Dari bantuan waterbombing dari PBB, di Kota Waringin Timur ada 2.
2: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur, membuat Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melakukan pemadaman dengan helikopter waterbombing untuk membantu memadamkan titik-titik api yang sulit dijangkau petugas di darat. Operasi udara perdana dilakukan pada Selasa 7 Juli 2026 di wilayah Desa Eka Bahurui, Kecamatan Mantawa Baru Ketapang. Langkah ini diambil karena kebakaran lahan di Kota Waringin Timur meningkat signifikan dalam sepekan terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Waringin Timur Multazam menyebut, lantaran dalam sepekan terakhir kejadian karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur cukup banyak. Ada yang bisa pihaknya tangani melalui operasi darat, namun ada juga yang membutuhkan dukungan operasi udara.
1: Dari bantuan waterbombing dari BPBD di Kota Waringin Timur ada 2 waterbombing sekarang bekerja sejak siang tadi. Bisa menanggulangi terkait dengan perluasan kejadian. Demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih. Salam tangguh.
2: Sementara itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, GAPKI Kalimantan Tengah, mengimbau seluruh perusahaan anggotanya untuk tidak melakukan pembakaran lahan sebagai upaya mencegah terjadinya kabut asap akibat karhutla. Sekretaris Eksekutif GAPKI Kalimantan Tengah, Rawing Rambang, menegaskan bahwa himbauan tersebut merupakan bagian dari komitmen pihaknya dalam mendukung pencegahan karhutla serta menjaga kualitas lingkungan, khususnya selama musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran.
3: Akan siap berkoordinasi dengan pemerintah. Demikian juga kami berterima kasih kepada Pak Bupati Kota Waringin Timur yang sangat respon sehingga bikin surat kepada pusat, sehingga ini juga yang kita perlu dukung. Perlu kerjasama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat agar di musim kemarau ini jangan membakar. Kalau perusahaan memang tidak ada aturan membakar.
2: Iya, iya. Pihak BPBD Kota Waringin Timur juga menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sengaja. Partisipasi aktif warga sangat diperlukan untuk mencegah karhutla agar tidak semakin parah dan tidak terkendali di tengah kondisi cuaca yang rawan saat ini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Lamandau bersama DPRD menyepakati ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna di DPRD Lamandau pada Rabu 8 Juli kemarin. Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama yang dihadiri unsur Forkompimda dan Kepala OPD. Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra mengapresiasi sinergi DPRD selama pembahasan ranperda. Menurutnya, persetujuan dicapai melalui pembahasan yang komprehensif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjadi wujud kerjasama eksekutif dan legislatif. Ranperda disusun berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPKRI, Perwakilan Kalimantan Tengah. Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp920,7 miliar rupiah, dengan sisa lebih pembiayaan anggaran silpa sebesar Rp54,45 miliar rupiah. Dokumen selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah untuk proses evaluasi.
4: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar, Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Beralih ke berita berikutnya. Untuk meningkatkan profesionalitas dan keramahan, petugas jaga loket sejumlah puskesmas di Palangkaraya mengikuti pelatihan monitoring dan evaluasi front office. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
5: Pasien tuh kita berharap, pasien tuh pun berharap gini, begitu datang dapat diterima dengan senyum, dengan ramah.
6: Dinas Kesehatan Palangkaraya menggelar kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja triwulan 2 yang dirangkai dengan peningkatan kapasitas petugas front office puskesmas. Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan khususnya pada bagian terdepan yang menjadi pintu pertama pelayanan bagi masyarakat.
5: Kegiatan peningkatan kapasitas petugas front office. Jadi kita berharap ke depan sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota waktu kita peresmian Puskesmas Menteng. Jadi ke depan harapannya Puskesmas petugas-petugas yang ada di depan, yang garda terdepan, yang menerima begitu pasien datang, menerima kita, menerima pasien, nah harapannya ada yang harus kita perbaiki. Pasien tuh pun berharap gini, begitu datang dapat diterima dengan senyum, dengan ramah.
6: Ia menambahkan peningkatan kompetensi petugas front office merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Palangkaraya agar seluruh fasilitas kesehatan memberikan pelayanan yang lebih humanis dengan senyum, keramahan, serta komunikasi yang menyenangkan sehingga pasien merasa nyaman sejak pertama datang untuk berobat. Menurut Ridwan, pasien yang datang ke puskesmas umumnya berada dalam kondisi kurang sehat sehingga membutuhkan pelayanan yang tidak hanya cepat tetapi juga penuh empati. Ia berharap suasana pelayanan yang ramah dapat memberikan ketenangan bagi pasien, bahkan sebelum mereka mendapatkan tindakan medis. Sementara itu, Kepala UPTD Puskesmas Bukit Hindu Palangkaraya, Heliana, menyambut baik kegiatan monitoring dan evaluasi front office, karena petugas loket sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan sering berinteraksi langsung dengan pasien, sehingga kualitas pelayanan mereka sangat menentukan pengalaman masyarakat saat mengakses layanan kesehatan.
7: Jadi kita harapkan nanti biar seperti pelayanan-pelayanan yang misalkan kita lihat kayak di hotel, di mana seperti itu. Nah, jadi kita harapkan dari depan itu walaupun puskesmas itu ya image-nya tempat orang yang datang yang sakit seperti itu. Ya. Jadi justru orang yang sakit itu ya harus kita layani seperti apa, seperti itu ya. Dari saya sendiri pun mungkin seluruh kepala puskesmas juga sudah kita selalu menghimbau ya untuk petugas kita. Tapi sekali-sekali kalau misalkan diadakan pertemuan seperti ini langsung dari narasumber yang memang di bidangnya seperti itu kan, jadi bisa mengupgrade lagi dan menambah lagi pengetahuan teman-teman biar nanti bisa diaplikasikan.
6: Ia berharap melalui kegiatan peningkatan kapasitas ini akan terjadi perubahan positif dalam budaya pelayanan di seluruh puskesmas. Perbaikan pelayanan diharapkan dimulai dari petugas loket sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih ramah, profesional, dan berorientasi pada kepuasan pasien. Edi Suroso melaporkan.
0: Pendengar, cek kesehatan gratis bagi lansia di Gang Sukadamai bagi masyarakat lansia. Berita ini selengkapnya dilaporkan oleh Sabella Indahsari.
8: Ya, silakan. Ya, sudah pendengar, tadi pagi telah dilaksanakan kegiatan sosial untuk masyarakat Kota Palangkaraya yang berada di Gang Sukadamai di area belakang Bandara Cilikriwut Palangkaraya. Program ini merupakan salah satu program yang digagas oleh beberapa partai yang ada di Palangkaraya, yakni Partai Demokrat melalui Laskar Langit Biru. Kegiatan sosial ini diperuntukkan bagi masyarakat sekitar yang benar-benar memerlukan bantuan kesehatan seperti cek kesehatan gratis yang bekerja sama dengan Puskesmas Pahandut Kota Palangkaraya dan kurang lebih ratusan masyarakat di sekitar Gang Sukadamai tadi pagi datang untuk melakukan cek kesehatan gratis yang dilaksanakan oleh tim Langit Biru. Dan kegiatan ini juga merupakan kegiatan serentak yang dilakukan oleh Partai Demokrat untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu masyarakat, Haji Damrani, mengatakan bahwa ia merasa bersyukur di lingkungannya telah ada cek kesehatan gratis dan berharap ke depan kegiatan ini akan terus berlangsung.
9: Setiap periode, setiap wilayah masing-masing itu melaksanakan kegiatan seperti ini. Sebenarnya kegiatan gunakanlah di Indonesia ini tidak hanya pemeriksaan kesehatan, tetapi juga ada tujuan gerakan membersihkan tempat-tempat fasilitas umum dan bakti sosial.
8: Ketua DPC Kota Palangkaraya, Partai Demokrat, Haja Umi Mastikah mengatakan bahwa kegiatan ini memang merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap hari Jumat bagi masyarakat dari partainya untuk merupakan kegiatan, salah satu kegiatan sosial yang serentak dilakukan di seluruh Indonesia menyambut HUT Partai Demokrat, dan berharap kegiatan ini pun dapat juga dilakukan oleh partai-partai lainnya untuk mendukung kegiatan sosial yang ada di Kota Cantik Palangkaraya, khususnya dalam mendukung astacita dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yakni CKG atau Cek Kesehatan Gratis. Sabila Indahsari melaporkan Pro 1 RRI Palangkaraya, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Iya, terima kasih rekan Bella atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Bergar Wakil Bupati Kota Waringin Timur, Irawati, meminta percepatan pemulihan pasokan listrik menyusul masih terjadinya pemadaman bergilir di sejumlah wilayah. Permintaan tersebut disampaikan usai menerima penjelasan dari PT PLN Persero, ULP Sampit terkait gangguan operasional pada salah satu unit pembangkit listrik tenaga gas dan uap atau PLTGU yang berdampak pada sistem interkoneksi Kalimantan. Menurut PLN, pemadaman bergilir dilakukan sebagai langkah manajemen untuk mencegah terjadinya pemadaman total atau blackout, sekaligus menjaga keandalan sistem kelistrikan. PLN memastikan gangguan tersebut tidak disebabkan kekurangan bahan bakar maupun pasokan batu bara, melainkan akibat gangguan operasional pada unit pembangkit. PLN menargetkan proses pemulihan sistem kelistrikan dapat berlangsung secara bertahap hingga kembali normal pada September 2026. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur berharap koordinasi antara PLN dan pemerintah daerah terus diperkuat serta informasi perkembangan penanganan gangguan disampaikan secara berkala kepada masyarakat. Berita selanjutnya, pemilihan Ketua Umum Majelis Senode 2026 menjadi langkah strategis dalam evaluasi dan penyusunan pelayanan gereja yang lebih baik. Pemilihan ketua umum ini dilaksanakan melalui demokrasi terbatas yang diikuti perwakilan jemaat. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
10: Pembukaan Sinode Umum ke-25 Gereja Kalimantan Evangelis atau GKE tahun 2026 resmi dilaksanakan pada Kamis malam di Puruk Cahu, Kabupaten Mururaya, Kalimantan Tengah, yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan. Sidang umum yang digelar setiap 5 tahun sekali ini akan berlangsung selama 5 hari dengan sejumlah agenda penting untuk menentukan arah pelayanan.

Lebih lanjut, Bupati Murung Raya Herius Middel Yosep menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Murung Raya sebagai tuan rumah Sinode Umum ke-25 GKE. Menurutnya, selama ini GKE telah memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan nilai-nilai kebaikan, keadilan, dan kebenaran melalui pelayanan di bidang pendidikan, sosial, serta pembinaan kehidupan bermasyarakat.

Melalui Sinode Umum ke-25 ini, seluruh peserta diharapkan dapat menjaga semangat persatuan, kebersamaan dan tanggung jawab dalam setiap proses persidangan. Hasil sidang nantinya diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan yang membawa GKS semakin berperan dalam melayani jemaat serta memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan dunia. Ayu Isti Prabandari melaporkan.

0: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya, Cynthia Baga, mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama program 1 LPP RRI Palangkaraya. Sesaat lagi, simak wawancara interaktif bersama DPRD Kota Palangkaraya yang akan mengupas berbagai informasi seputar kebijakan daerah, pembangunan, pelayanan publik, serta isu-isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat. Tetap bersama kami hanya di program 1 LPP RRI Palangkaraya.

0: Anggota DPRD Kota Palangkaraya, Hap Baperedu, meminta instansi terkait dapat melakukan pengelolaan sampah mengingat volume di tempat pemprosesan akhir sudah menumpuk. Selengkapnya kita akan dengarkan wawancara Edi Suroso bersama dengan Bapak Hap Baperdu, kemudian dilanjutkan dengan Bapak Kemal Naseri terkait dengan manfaat perda penerangan jalan umum berikut ini.
1: Pendengar RRI, kembali kami akan mengajak Anda mengikuti paket wawancara bersama dengan anggota DPRD Palangkaraya, yaitu Bapak Hap Baperdu. Nah, saat ini kita akan bertanya kepada beliau tentang permasalahan sampah. Baik Pak Baperdu, sejauh ini bagaimana nih Bapak menilai penanganan sampah yang ada di Palangkaraya? Apakah perlu dioptimalkan?
2: Itu merupakan salah satu persyarat sebetulnya di dalam izin apa upaya pengolahan lingkungannya. Harus ada semacam ya kewajiban dari pengembang itu untuk menyediakan tempat itu, fasilitas untuk pengolahan sampah itu atau untuk penumpukan sampah itu harus ada memang. Memang ketentuan di dalam upaya pengolahan lingkungannya itu biasanya di izinnya itu ada. Di izin pengembangannya itu.
1: Kalau berkaitan dengan perizinan kawasan lokasi sampah seperti apa nih saat ini Pak? Mengingat jumlah penduduk kita ini di Palangkaraya semakin bertambah. Nah, kita ketahui bersama Pak Baperdu, saat ini tempat pembuangan sampah atau TPS banyak yang sudah dibongkar dan semakin minim. Bagaimana nih saran Anda kepada instansi terkait?
2: Saat ini kan bingung, misalnya ada kayak kami di Amako itu kan, mau numpuk sampahnya di mana? Karena tidak ada disediakan fasilitas pengolahan sampahnya, tempat pembuangan sampahnya, misalnya tipe sementaranya atau bank sampahnya tidak ada tempatnya.
3: Jadi kemana Pak mau ke Amako?
2: Lah, iya buang ke jauh ini, ke TPRI itu, dekat TPRI itu. Kan sangat-sangat jauh, makanya saat ini sampah-sampah itu dibuang misalkan di kiri kanan jalan kan akhirnya.
3: Oh, sembarangan.
2: Sembarangan aja, ya. Karena memang tidak direncanakan. Nah, ke depan ini harus ada, harus wajib, tegas. Ada salah satu prasyarat di sana, karena izin itu biasanya dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Harus ada, karena bagaimanapun ke depannya setiap apa wilayah itu harus ada tempat pengembangan sampah itu. Kalau tidak kan kemana buangnya pada saatnya nanti kan?
3: Ya seperti yang sudah ada nih Pak.
2: Yang sudah ada.
3: Bingung kemana buang.
2: Makanya aku sarankan kemarin ke Dinas Lingkungan Hidup. Harus ada semacam rencana induk pengembangan pengolahan sampah ini. Rencana induk pengolahan sampah itu ke depannya. Misalnya 20 tahun ke depan. Kan ada kawasan-kawasan yang sudah dipetakan. Kawasan pengembangan, kawasan perumahan, kawasan pemukiman. Terus disediakan fasilitas tempat sampahnya.
1: Kalau berbicara berkaitan anggaran, apakah perlu dinas terkait mengusulkan peningkatan anggaran?
2: Kita harus bisa ke depan ini, kan harus diprediksikan. Makanya perlu adanya rencana pengelolaan sampah 20 tahun ke depan, aku bilang. Karena setiap pengembangan itu penambahan jumlah penduduk. Harus disiapkan dengan fasilitas.
3: Iya.
2: Dengan fasilitas sampah. Ada pengembangan pemukiman harus disiapkan untuk pengembangan tempat pengelolaan sampah itu. Dan itu memang harus dialokasikan anggaran oleh dinas itu, karena bagaimanapun ke depan sampah ini kelihatannya mudah tapi tidak mudah, kelihatannya gampang tapi tidak gampang, kadang-kadang sulit. Bagaimana pengolahan sampah ini ke depannya kalau tidak direncanakan dengan baik?
1: Baik, pertanyaan saya yang terakhir berkaitan dengan pengadaan gerobak sampah atau roda 3, apakah perlu dan ditempatkan di masing-masing RT?
2: Jadi harus dan wajib dan harus dialokasikan anggarannya, karena misalnya ada penambahan jumlah penduduk, dia perlu butuh bank sampahnya ada berapa, alat angkutnya ada berapa, ini harus diperhitungkan semua. Misalnya gerobak sampahnya berapa diperhitungkan sehingga tidak menumpuk sampah ini hampir seluruh wilayah Palangkaraya, karena jumlah di kota Palangkaraya ini jumlah penduduknya padat di kota.
1: Demikian pendengar RRI, wawancara saya bersama dengan Bapak Hap Baperdu. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi jawaban atas permasalahan dan keluhan yang dihadapi oleh masyarakat. Kita lihat nih ada masih jalan-jalan yang gelap, ya. Itu rawan sekali ada terjadinya kriminalitas. Gimana tanggapan?
4: Ya makanya ini dari DPRD bersama pemerintah Kota Palangkaraya sudah, kita ini hari ini sudah menetapkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penerangan jalan umum dan jalan lingkungan. Salah satunya bagaimana kita mengantisipasi tingkat kejahatan di Kota Palangkaraya. Arti kan kalau PJO-nya nyala-nyala-nyala, arti kan terang semua. Itu satu, arti meminimalisir tingkat kejahatan.
1: Pak Pak Kemal, sebenarnya apa tujuan dari pembahasan perda ini? Kalau kita cermati, sekarang kan banyak marka yang sudah digaris.
4: Supaya marka jalan itu bisa dilihat masyarakat. Mana sih jalan marka-marka? Bagi sekarang kan pemerintah provinsi kan membuat apa? Jogging track itu kan. Nah, kalau PJJ itu sudah berfungsi semua, masyarakat bisa melihat dari pejalan kaki bisa mau enak untuk berjalan di fasilitas itu. Pengendara pun bisa melihat. Kalau tidak itu diperjelas dengan penerangan itu agak sulit. Hanya angka tingkat kecelakaan bisa meningkat. Nah, lalu kita menyambut baik dengan perda yang sudah ditetapkan ini. Dan kedua lagi, perda ini dibuat untuk apa? Menertibkan. Kita sendiri kan, kabel yang berseliweran itu kan, dari pandangan mata ya kurang bagus kan di perumahan-perumahan ya kan.
1: Apa keuntungan perda ini bagi masyarakat? Lantas bagaimana implementasi di lapangan agar tidak terkesan menjadi perda sebagai formalitas belaka? Sebenarnya usulan perda ini hasil inisiasi OPD mana saja, Pak? Dan bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh DPRD? Untuk tindak lanjut dari perda ini, apalagi Pak Kemal, kemudian apakah dengan perwali yang akan diberlakukan atau diterbitkan, sudahkah efektif sosialisasinya kepada masyarakat?
4: Yang tumpang tindih, nah mudah-mudahan perda ini bisa menjawab keluhan masyarakat dengan banyaknya kabel-kabel yang berseliweran di tiang-tiang. Nah, bagaimana kita menertibkan supaya enak dipandang, enak dilihat. Nah, itu tujuannya. Ini banyak yang kita harapkan dari PJO ini. Artinya dari PJO ini adalah bagaimana menata ulang tentang penyelenggaraan jalan umum ini. Karena kita tahu bahwa PJO itu dana yang diambil dari uang masyarakat. Artinya masyarakat itu kan pajak penyelenggaraan jalan umum kan, PJO. Nah, bagaimana masyarakat itu juga menikmati fasilitas yang dia bayar? Karena pajak penerangan jalan umum itu dipakai, tidak dipakai, ya tetap bayar.
1: Nah, kalau kita pantau di Jalan Cikriwut kilometer 5, masih saja gelap. Apalagi ada barier yang sangat rawan ditabrak oleh pengendara. Apa saja saran Anda kepada masyarakat?
4: Ya, kan ini kan perda dari OPD, dari Dinas Perhubungan yang menginisiasi. Dari mereka kan, mereka ajuan dari mereka, bukan inisiatif dewan. Nah, itu kan nanti mereka sudah siap dari pelaksanaan perda itu. Maka tapi kita dewan tetap melakukan evaluasi, memantau apakah perda ini efektif berjalan di masyarakat.
1: Demikian wawancara saya bersama dengan Bapak Kemal Asri. Semoga wawancara pada pagi hari ini bermanfaat untuk Anda semua.

0: Request Pop Indonesia, Pro 1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Ya pendengar, Request Pop 100% Indonesia hari ini, mari kita membuka ya layanan telepon kita, baik melalui pesan WhatsApp, telepon di WhatsApp, ataupun telepon interaktif kami. Silahkan Anda dapat request lagu favorit karya musisi tanah air, atau bisa juga salam hangat untuk sahabat, keluarga, atau rekan kerja ya. Dan saat ini telah tergabung bersama kami. Halo, selamat siang, Request Pop. Iya, sepertinya terputus ya ini ya.
2: Halo.
1: Halo.
3: Halo, selamat
1: siang. Oh iya. Iya, selamat siang, Bang Putra ya ini ya.
3: Iya, betul.
1: Mohon maaf tadi Bang Tony yang sempat terhubung. Tapi agak ini ya, terganti dengan suara Bang Putra ini sepertinya. Iya. Iya, apa kabar?
3: Apa kabar nih Mbak Cynthia?
1: Baik, Alhamdulillah. Bagaimana sebaliknya?
3: Alhamdulillah, baik juga Mbak Cynthia.
1: Iya, bagaimana cuaca di Pangkalan Bun, Bang Putra?
3: Panas berawan nih, kadang-kadang panas berawan gitu. Tapi kalau pada pagi panas, waduh, lumayan cukup sekali gitu Mbak Cynthia.
1: Iya, sama ini kita lagi musim kemarau, jadi bersabar aja begitu ya yang bisa kita lakukan.
3: Iya, mana lampu sering padam lagi.
1: Betul.
3: Nah, seperti kemarin gabung dengan Mbak Dewi kan, yang baru berapa kata, berapa kalimat komunikasi terputus ya karena padam listrik kan, jaringan.
1: Iya. Iya betul, lah. Kurang stabil. Iya. Hari ini mau request lagu apa ini?
3: Dengan Mbak Dewi.
1: Iya.
3: Oh, lagunya dari Aldanya, Patah Jadi Dua.
1: Alda, Patah Jadi Dua.
3: Oke, salamnya ya.
1: Iya, silakan.
3: Tersenggol Bang Tony ya?
1: Iya, ini kembali terhubung lagi. Iya.
3: Oh ya, mohon maaf Bang Tony ya. Untuk Mbak Caca, untuk Bang Ago, Bang Dede Pangkalan Bun, Bang Melon Pangkalan Bun, untuk Bu Utri dan Pak Freddy, Bang Nanang Taupik Pangkalan Bun, Mama Yuda, Bang Ari, Bang Nanang Banjar, Bang Pandu, untuk Mbak Cecilia Kupang, Mbak Suti, untuk Mbak Wika, Mbak Weni, untuk Nesri, Putra Gacor,
1: iya.
3: Putra CR, dan semuanya pencipta Pro 1 Palangkaraya. Oke, lagunya ditunggu. Untuk Mbak Cynthia-nya selamat bertugas.
1: Iya.
3: Oke, Bang Tony, silakan disambung Bang Tony. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Putra. Sebelum kita ke Bang Tony, tadi sudah terhubung ini Bang Tony. Sebentar ya Bang Tony. Yang telah terhubung melalui telepon interaktif ini ya. Halo, selamat siang, Request Pop
4: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, halo Mama Yuda, apa kabarnya?
4: Alhamdulillah baik, Kak Cynthia.
1: Iya, bagaimana cuaca nih?
4: Panas berangin.
1: Panas berangin, tapi sehat Mama Yuda ya?
4: Ya, sehat.
1: Alhamdulillah, mau request lagu apa ini siang hari ini?
4: Dari Rosa, lagu terbarunya ada ya?
1: Rosa. Kita lihat dulu. Yang paling baru ya. Sebentar. Oh, ini yang Aku Baik Saja ini kah?
4: Iya, kalau selain itu ada kah lagi?
1: Selain itu Rosa dan Ariel Noah ini, Nada-Nada Cinta. Terus ada
4: Ada lagi kah?
1: Selanjutnya itu ada Serasa Juwita.
4: Ya itu aja deh.
1: Oke, salam-salamnya dulu.
4: Salamnya buat Bang Putra Pangkalan Bun, Pak Tony, Mbak Sasa, Bang Umay, Bang Adi, Bang Jepri, Yang Seloyo, Bang Pandu, Pak Meme, Agus, semuanya aja deh.
1: Iya.
4: Bu Utai dan Pak Paidi, para Pak Hayang Putai juga.
1: Oke.
4: Okay. Pak Tabang lagi kerja, salam sayang selalu aja. Menggelancar pekerjaannya dan saudara melindungannya.
1: Amin.
4: Buat Kak Cynthia, operatornya dan semua yang ada di situ, semoga selalu sehat, semangat.
1: Iya.
4: Lancar aktivitas dan rezekinya, selalu sukses, bahagia, happy juga dengan Ayang.
1: Amin, amin, amin. Terima kasih, Mama Yuda.
4: Ya, selamat siang, jelang sore.
1: Selamat siang, terima kasih. Dan kita langsung ke Bang Tony nih ya. Halo, selamat siang Bang Tony, terima kasih telah menunggu.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang, bagaimana salam kabarnya? Sehat, ya. Salam sehat. Sehat jaka Bang Tony?
2: 100% ini, kenapa?
1: Sehat jaka?
2: Puji Tuhan.
1: Puji Tuhan, sehatlah. Walaupun cuaca nih panas terus di Palangkaraya.
2: Mendung sini.
1: Mendung kah di sana? Semoga turun hujan lah.
2: Mudah-mudahan hujan. Tapi nggak mungkin hujan mungkin ya.
1: Iya. Sudah kekeringan tanah kita nih.
2: Oke, yang kita waktu lagunya di Malam Sepi.
1: Malam Sepi.
2: Dari Mario.
1: Malam masih siang kita nih. Bang Tony.
2: Ya. Untuk nanti malam kan malam sepi dari malam.
1: Oke, salam-salamnya dulu Bang Tony.
2: Salam untuk Putra Panggalan Bundari ya, salam sehat Mama Yuda, Bang Agal, Mbak Sasa, Mbak Susi juga salam sehat ya. Terus bawa-bawa di samping ya, yang selayar jadi, yang selayar Bung Adi, Bung Erwin juga, Bung Pandu, Bu Sarya, Mbak Weni, yang lain kita rangkul semua.
1: Iya.
2: Iya, selamat bertugas, semangat terus, sukses selalu.
1: Amin.
2: Panjang umurnya, diberikan rezekinya. Terima kasih, selamat siang.
1: Terima kasih, selamat siang, Bang Tony. Sehat selalu. Dan pendengar, kita langsung ke pendengar berikutnya ini ya, yang telah terhubung melalui WhatsApp. Halo, selamat siang.
5: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, apa kabarnya Inesri?
5: Puji Tuhan, Mbak, sehat selalu.
1: Puji Tuhan.
5: Semoga ada hujan.
1: Amin, semoga hujan. Lama kita udah nggak lihat air turun.
5: Karena sekali ini sudah diangkat cuma jemuran, karena sudah kering. Mau hujan sudah.
1: Iya, semoga cepat inilah, cepat ada datang hujan kita hari ini. Iya.
5: Semoga hujan, apalagi besok kan penutupan.
1: Betul, Sinode. Iya benar. Hujan berkat.
5: Kita panas mereka yang ada di sana tuh. Kalau saya nggak mau ikut gabung sana, kok soalnya lama duduknya capek.
1: Rami di sana.
5: Udah rami, tapi yang ramai, tapi aku nggak sanggup capek terlalu lama supaya 2-3 jam. Ini Mbak siapa nih?
1: Ini dengan Mbak Cynthia, Mama Sri.
5: Mana? Kereta nggak pernah aku dengar suaranya kemana?
1: Iya, iya, kita udah gantian ini jam dinasnya, jadi Mbak Reta nggak dapat request pop lagi.
5: Di mana dia sekarang?
1: Ada aja, cuman dia di hari Senin sama hari Rabu.
5: Oh, iya. Pantas. Kalau begitu aku nggak pernah dengar. Kalau aku jarang kalau hari, kalau siang tidak lah. Banyak dikerjakan supaya kita olahraga sehat selalu.
1: Betul. Yang penting tetap sehat, Mama Sri.
5: Iya, tetap sehat. Kita bekerja sambil berdoa.
1: Betul.
5: Jaga kesehatan.
1: Iya, betul.
5: Jaga pola makan. Itu aja. Agar kita pikiran tenang, tentram, damai bersama anak-anak, cucu, menantu. Itu jasa, Mbak.
1: Iya, benar, Mama Sri.
5: Lagu sudah di request, bisa dikirim.
1: Baik, sudah. Ini yang di ini kak yang ya, Mama Sri kirim.
5: Khusus buat Mbak Cynthia.
1: Baik, terima kasih.
5: Serta perasaan ya.
1: Ku cinta dirimu juga, Mama Sri. Iya.
5: walaupun sudah lanjut usia tetap jangan curhat bercanda. Saya jangan berlebihan ngomongin orang itu, nggak boleh.
1: Betul.
5: Bercanda itu bersifat ceria, itu adalah obat hati gembira.
1: Betul.
5: Adalah obat.
1: Hati yang gembira adalah obat, Bu Mastri.
5: Iya. Salamnya buat Mbak Sasa, buat Mbak Weni melakukan aktivitas di kantor, ruang tempat kerjanya. Buatnya Mbak Ayah juga, buat Putra Pangkalambun, rekan-rekan di sana, buatnya Pak Umay juga, Bang Nanang Banjar, terus buat untuk siapa Pak Memei.
1: Iya.
5: Mungkin, dan buat semua pendengar setia ada acara Request Pop 100% Indonesia tanpa terkecuali dari A sampai Z.
1: Oke.
5: Buat Mbak Cynthia, beserta operatornya, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Kalau pulang nanti sore, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan.
1: Amin.
5: Dan bisa berkumpul bersama keluarga kita. Terima kasih, selamat siang menjelang sore.
1: Selamat siang menjelang sore, sehat selalu juga Mama Sri. Dan pendengar, mari kita angkat telepon selanjutnya ya. Sebelum kita ke Mbak Sasa, ini kita angkat yang dari telepon dulu ya Mbak Sasa ya. Halo, selamat siang, Request Pop. Halo. Halo, selamat siang, Request Pop. Iya, sepertinya mengalami kendala ini ya, yang melalui telepon tadi, dan kita langsung aja ke Mbak Sasa ini, sudah menanti. Halo, selamat siang.
6: 100% musik Indonesia.
1: 100% musik Indonesia, apa kabarnya Mbak Sasa?
6: Kabarnya baik, Mbak. Hari ini panas
1: nih. Iya, dari kemarin kita nih kepanasan.
6: Iya, panasnya kemarau.
1: Karena kemarau. Katanya tukang jual AC laris manis nih katanya.
6: Orang beli ya.
1: Iya. Mau request lagu apa ini Mbak Sasa hari ini?
6: Hijau daun ya Mbak, suara Mbak.
1: Hijau daun suara. Oke, ada ini, silahkan salam-salamnya.
6: Salamnya buat Mama Sri tadi, Pak Tony, ya. Terus Putra Pangkalambun, Mas Dede Pangkalambun, Bapak Meme, Mas Pandu, Mbak Weni, Isalian, Mayuda, dan Bang Johnnya. Tanya buat semuanya, Mbak. Dari A sampai Z. Buat Mbak Cynthia dan operatornya, salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu, banyak rezekinya.
1: Amin.
6: Selamat siang menjelang sore, lagunya tunggu. Terima kasih, dadah. Bye bye.
1: Terima kasih Mbak Sasa. Dan kita ke penelpon berikutnya ini ya. Halo, selamat siang. Request Pop.
7: Halo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
7: Dengan pendatang baru ini Mbak Cynthia.
1: Iya, halo. Dengan siapa di mana ini?
7: Dengan Tajudin dari Minahasa, Sulawesi Utara.
1: Waduh, jauh sekali. Apa kabarnya? Salam kenal ya Pak Tajudin.
7: Iya, jangan Pak dong. Masih muda nih.
1: Mas aja, Mas gitu.
7: Kak aja deh.
1: Oh, Kak, boleh Kak. Kak Tajudin, iya. Apa kabarnya? Salam kenal ya, saya Cynthia.
7: Sehat Kak Cynthia, aku sering dengerin Kak Cynthia di dialog-dialog, jadi pengen.
1: Oh iya, terima kasih Kak Tajudin, sering mampir jauh sekali dari Minahasa.
7: Iya, salam kenal juga, tadi aku dengerin juga di Indonesia Sehat.
1: Oh iya, benar, terima kasih.
7: Iya, aku pikir tuh Kak Cynthia cuma dialog aja, jadi ternyata bisa apa, ternyata itu juga ya siaran di request juga ya.
1: Iya betul, di Request Pop.
7: Oke.
1: Ini mau request lagu apa ini Kak Tajudin?
7: Request lagu dari itu Cynthia juga nih yang nyanyi ya.
1: Waduh, sama nih.
7: Iya. Cynthia Gabriela.
1: Cynthia Gabriela.
7: Ya.
1: Apa itu judulnya? Ada apa? Panjang umur.
7: Aku sayang aku.
1: Aku sayang aku.
7: Iya.
1: Oke. Okay. Salam-salamnya kata Judin.
7: Iya, salamnya buat semua pendengar Persatu Palangkaraya aja ya. Salam kenal dari aku.
1: Iya.
7: Aku telepon-telepon ke 778 tadi ternyata yang digunainnya.
1: Iya. Lebih banyak yang tahu di 779 ini kata Judin.
7: Jadi kayak enggak ada yang ketangkap, aku pikir di sini di WhatsApp juga bisa gitu.
1: Bisa, ya. Bisa banget. Kata Judin. Iya.
7: Tapi terakhir mau nanya, kalau Kak Cynthia emang sering di request atau gimana? Jarang ya?
1: Jarang, ini cuman hari ini aja, jadwal bulan ini di hari Jumat.
7: Oh, cuman hari ini aja?
1: Betul.
7: Oh, berarti di bulan ini udah gak ada lagi ya?
1: Gak ada, cuman bulan ini juga, tapi setiap Jumat aja.
7: Gimana? Setiap Jumat aja?
1: Di bulan ini,
7: tapi
1: iya.
7: Tapi cuma untuk di request, Jumat depan udah gak ada gitu?
1: Jumat depan masih, selama bulan ini.
7: Masih ya?
1: Iya.
7: Oh, selama bulan ini aja?
1: Betul.
7: Oh, oke okay deh. Yaudah buat Kak Cynthia-nya, selamat bertugas. Jaga kesehatan, salam kenal ya Kak Cynthia.
1: Iya, salam kenal juga kata Judin.
7: Namanya bagus, suaranya juga bagus.
1: Terima kasih, saya tersipu loh ini. Iya, terima kasih.
7: Emang suara Kak Cynthia ini bagus loh.
1: Iya, terima kasih ya kata Judin.
7: Iya, makasih Kak Cynthia.
1: Iya, selamat siang. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali juga. Sehat selalu terus Kak Tajudin dari Minahasa ini jauh. Dan pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita jeda sejenak untuk mendengarkan Cek Fakta.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi bahwa nilai rupiah melemah karena Indonesia menolak pinjaman dari International Monetary Fund atau IMF. Faktanya, klaim dengan narasi nilai rupiah melemah karena Indonesia menolak pinjaman dari IMF adalah hoax. Dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id, tidak ada kaitannya dengan pelemahan rupiah dan keputusan pemerintah menolak tawaran pinjaman IMF. Pelemahan nilai rupiah saat ini terjadi akibat kombinasi dari berbagai macam faktor, termasuk konflik di Timur Tengah dan juga tingkat suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. The Fed yang tinggi. Sekian cek fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

0: Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal,
3: aku lahir dari ibu
0: biar bisa
3: kaya.
0: Ambilin pul. Kepingin pul aku nasi goreng di depan itu.
3: Pernah aku bayar.
0: Sal, eh.
3: Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan. Terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia. Membawa barang belanjaan mereka. Membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

Kalimat bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

Plaza Patahu dikenal sebagai bangunan kecil yang menyerupai rumah. Bangunan yang memiliki nilai historis serta kearifan lokal ini memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Dayak. Ciri khas dari Plaza Patahu adalah dicat warna kuning serta kadang diberikan bendera dengan warna serupa untuk menandakan jika tempat ini dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Selain percaya kepada Ranying Hatala, penyebutan nama Tuhan menurut agama Kaharingan yang sebagai pencipta alam semesta, suku Dayak yang memeluk agama Kaharingan juga saling menghormati dan saling menghargai. Salah satu makhluk hidup yang kerap dipercayai memberikan dampak positif yaitu Patahu, sehingga mereka membangun sebuah rumah kecil yang dipercaya sebagai tempat tinggalnya Patahu tersebut, yang digunakan sebagai tempat memanjatkan doa atau berhajat. Dalam beberapa momen biasanya akan dilakukan ritual persembahan yang diberikan sesajen berupa hewan, serta jenis kue-kue tertentu, beras lokal, darah hewan, dupa, kayu garu, kemenyan, serta minuman. Semua ini dimasukkan secukupnya untuk disimpan di dalam rumah kecil itu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk ucapan syukur karena telah membantu memberikan perlindungan dari mara bahaya, termasuk sakit penyakit ataupun juga orang-orang jahat.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, pa.
1: Wah, hebat putri cantik papa.
0: Iya, pa. Itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, papa.

Ya, pendengar, demikian kebersamaan kita hari ini dalam program Request Pop ya. Dan terima kasih juga kepada pendengar yang telah bergabung dalam Request Pop 100% Indonesia. Tadi ada Bang Putra, Mama Yuda, Bang Tony, Mama Sri, Mbak Sasa, dan Kak Tajudin ya. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf juga jika terdapat penyampaian yang kurang berkenan. Dan pendengar, tetap setia bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan selanjutnya akan ada rekan saya, Olivia Dewi, yang akan menemani pendengar di acara selanjutnya. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
2: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Ma.
5: Hus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
4: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
6: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
4: Pa.
6: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
7: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
4: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.
8: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan, apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik, bahagia ya pendengar bersama Ermi Kulit ya, dan juga Michael. Iya, membawa kita ke menit 6 meninggalkan pukul 3 sore hari ini. Dan saatnya pendengar di Palangkaraya sore ya, saya Dewi Sri Tanjung akan menemani Anda sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya selamat sore bagi Anda pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya. Apa kabar Anda di hari ini, hari Jumat ya, tanggal 10 Juli 2026. Semoga selalu sehat, dan apapun juga rencana yang sudah Anda jalani sejak pagi hingga sore hari ini, senantiasa diberikan kelancaran dan juga tentunya hasil yang terbaik ya. Kalaupun memang masih ada hal yang belum berjalan sesuai harapan, jangan dulu berkecil hati ya, karena memang itulah hidup ya. Dalam hidup seringkali kita sudah berusaha sebaik mungkin, sudah bekerja keras, sudah memberikan yang terbaik, tetapi hasilnya memang masih membutuhkan waktu dan juga kesabaran. Tidak mengapa, karena tentunya setiap proses ya di sini memiliki waktunya masing-masing ya. Yang terpenting tetap jaga semangat, tetap tersenyum ya, dan tentunya juga yang paling utama adalah tetap bersyukur atas hal-hal baik yang tentunya juga sudah kita lalui sepanjang hari ini ya. Dan semoga sore ini ya membawa kebahagiaan ya bagi Anda ya pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan masih kami hadirkan sajian informasi dan juga tentunya inspirasi, ditemani dengan lagu-lagu di ruang dengar Anda hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Ya, pendengar, kalau kita rasakan ya suhu udara yang saat ini juga cukup panas dan tentunya juga ini terjadi ya di berbagai belahan dunia ya, suhu udara yang juga semakin ekstrim ini kembali mengingatkan kita bahwa perubahan iklim bukan lagi sekedar isu masa depan, melainkan kenyataan yang saat ini sedang kita rasakan ya, karena dalam beberapa tahun terakhir banyak negara-negara yang mengalami gelombang panas berkepanjangan ya pendengar, yang juga dipicu oleh perubahan iklim dan diperkuat oleh fenomena El Nino. Ya, ternyata efeknya tidak main-main ya. Gelombang panas yang terjadi di Eropa, Amerika Utara dan juga Asia ini berdampak pada kesehatan masyarakat ya. Selain itu juga mengganggu produksi pangan, mengurangi pasokan air bersih, bahkan mempengaruhi stabilitas ekonomi. Ya, karena ketika cuaca ekstrim terjadi di berbagai negara, dampaknya bisa merambat ke seluruh dunia, termasuk juga Indonesia. Ya, pendengar, lalu bagaimana dengan kita ya? Meski tidak mengalami gelombang panas seperti di negara empat musim ya, Indonesia tetap merasakan imbasnya. Ya, suhu udara terasa lebih panas, kemudian musim kemarau di sejumlah wilayah juga menjadi lebih kering ya. Dan tentunya juga resiko kebakaran hutan dan lahan pun menjadi meningkat. Lalu hasil pertanian bisa saja menurun dan ketersediaan air di beberapa daerah ini mulai berkurang. Bahkan harga sejumlah bahan pangan ini juga dapat terdampak akibat terganggunya produksi. Ya, pendengar, tentunya perubahan iklim bukan lagi persoalan yang jauh dari kehidupan kita ya. Langkah sederhana seperti menghemat penggunaan air dan listrik, mengurangi sampah, menanam pohon, sampai dengan tidak membuka lahan dengan cara membakar, ini juga bentuk kepedulian kita yang bisa kita lakukan bersama-sama. Ya, memang terlihat sederhana ya, tetapi ini jika kita lakukan dengan konsisten dan juga oleh banyak orang, tentu dampaknya akan sangat berarti. Dan semoga kita juga semakin peduli terhadap lingkungan ya, sebab menjaga bumi bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk anak cucu kita di masa yang akan datang. Ya, mendengar informasi gelombang panas dan El Nino, ancam iklim nyata bagi dunia, ini juga selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

Ya, pendengar, Menteri Kebudayaan Fadlizon ini menyoroti masih rendahnya minat masyarakat terhadap film Indonesia bertema sejarah ya. Ya, saat ini pasar perfilman nasional memang masih didominasi film-film komedi, horor, sampai dengan animasi keluarga yang mampu menarik jutaan penonton ya. Buktinya film Agak Lain, Jumbo, kemudian juga KKN Desa Penari, ini sama-sama berhasil menembus angka lebih dari 10 juta penonton ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih sangat menyukai tontonan yang menghibur, mengundang tawa, memacu adrenalin, atau bisa dinikmati bersama keluarga ya pendengar. Tapi sebenarnya film bertema sejarah ini juga punya daya tarik tersendiri ya. Selain menghibur, film sejarah juga bisa mengajak kita mengenal perjalanan bangsa ya, memahami perjuangan para pahlawan, dan juga tentunya mengambil pelajaran dari masa lalu. Mungkin tantangannya adalah bagaimana menghadirkan cerita sejarah dengan kemasan yang lebih segar, menarik, dan juga tentunya dekat dengan generasi muda ya. Nah, kalau Anda mendengar ya, Anda lebih sering lebih suka film yang membuat tawa ataupun film horor atau mungkin animasi atau justru film bertema sejarah yang menambah wawasan. Dan apapun pilihannya, semoga film-film yang kita tonton bukan hanya menjadi hiburan ya, tetapi juga meninggalkan kesan dan juga pesan yang bermanfaat ya. Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, informasi tentang Menteri Kebudayaan menyoroti rendahnya minat masyarakat menonton film sejarah. Ini juga selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Dan sesaat mendengar nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat ya, kembali kita akan ikuti bersama Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
2: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
1: Oh ya?
2: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
1: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali mana, buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Kawan, itu upacara, we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa.
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita akan mengikuti lintas Banjar Nusantara ya.

0: Pelajar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran hari ini Jumat 10 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Yaumil Mada, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara kita awali dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Baik, pendengar dari Samarinda, sore ini sudah ada rekan saya Vira Rania. Selamat sore Vira, apa kabar?
1: Selamat sore, sore hari ini bersama dengan Dita, Mada, dan untuk kondisi cuaca di Samarinda, sore hari ini cerah dan masih berangin gitu ya. Untuk kita semua yang berada di Prosat RRI Samarinda juga hari ini alhamdulillah sehat-sehat aja. Bagaimana dengan Anda di sana?
0: Oke, Mbak Dita ya, salah berarti ini, maaf dulu Mada ya. Banjarmasin alhamdulillah sore hari ini juga cuaca cukup mendukung ya untuk jalan-jalan sore karena mendung-mendung mesra sore hari ini Mbak Dita ya. Okay. Iya. Informasinya ada apa nih dari Samarinda?
1: Informasi dari Samarinda sore hari ini terkait Kemensos yang optimistis bahwa MPLS Sekolah Rakyat Permanen Samarinda akan dimulai sesuai jadwal.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya Dita.
1: Terima kasih Mada. Pendengaran pemirsa, Kementerian Sosial terus mematangkan kesiapan sekolah rakyat permanen di Samarinda dengan memastikan seluruh fasilitas dan kebutuhan dasar bagi siswa baru siap digunakan menjelang pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah pada 14 Juli 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Zulfikar Ali.
2: Kementerian Sosial terus memantau kesiapan operasional Sekolah Rakyat Permanen Samarinda menjelang pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026 hingga 2027. Pemantauan dilakukan dengan mengevaluasi sarana, prasarana, serta dukungan dari pemerintah daerah guna memastikan seluruh kebutuhan peserta didik dapat terpenuhi. Kepala Bagian Tata Usaha Sentra Terpadu Pangudi Luhur Jaswadi mengatakan, pihaknya optimis MPLS dapat dilaksanakan sesuai jadwal pada 14 Juli 2026. Meski demikian, perkembangan di lapangan akan terus dipantau setiap hari untuk memastikan seluruh persiapan benar-benar rampung sebelum siswa memasuki lingkungan sekolah.
3: Rencananya untuk siswa lama itu akan masuk di tanggal 30 Juli. Jadi yang di sini nanti adalah siswa yang baru. Yang tadi yang 270 ya, itu ada SD, SMP, dan SMA. Jadi kalau yang lama masih posisinya masih di sekolah rintisan, baru tanggal 30 pindah ke sini, 30 Juli maksudnya. Nah ini kita harapkan hal-hal yang belum lengkap, misalnya contoh tadi mungkin kasur sudah ada, kemudian peralatan lain sudah ada, cuman kita masih menunggu barang-barang seperti sabun mandi, kempel, handuk, rak sepatu, karena itu harus pada saat MPLS harus tersedia.
2: Pada tahap awal, sebanyak 270 siswa baru jenjang SD, SMP, dan SMA akan mengikuti MPLS di Sekolah Rakyat Permanen. Sementara itu, siswa lama masih menjalani kegiatan belajar di sekolah rintisan dan dijadwalkan pindah ke gedung baru pada 30 Juli mendatang. Selain melengkapi kebutuhan asrama seperti handuk, sabun mandi, rak sepatu, dan karpet, Kementerian Sosial juga menyiapkan langkah antisipasi apabila dapur utama belum dapat difungsikan. Salah satu alternatif yang disiapkan adalah penyediaan layanan konsumsi melalui vendor atau catering agar kebutuhan makan peserta didik tetap terpenuhi selama masa MPLS. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Kami kembali kepada Anda, Mada di Banjarmasin.
0: Terima kasih Dita ya dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, pendengar dari Tarakan sore ini sudah ada rekan saya di sana, Mbak Ervi Febrianti. Selamat sore, Mbak Ervi, apa kabar?
1: Sore, Sengku Mada, kabar baik. Tapi kok aku agak gelap di sini, kurang cahaya ilahi kayaknya.
0: Waduh, tolong lightingnya dong.
1: Cuacanya di sini panas, iya. Terus sekarang mendung, Mada. Gimana di Banjarmasin?
0: Sama, tadi juga pagi, siang panas, sore mendung nih. Mudah-mudahan hujan ya, udah berapa hari kita nggak hujan di sini.
1: Boleh, tapi di atas jam 8 malam lah ya, Mada, ya kita pulang dulu gitu.
0: Oh, habis pulang dulu gitu ya, boleh deh. Mbak Ervi, di sana ada informasi apa dari Tarakan nih?
1: Ini tentang penambahan kamera pengawas oleh Pemkot Tarakan, Mada.
0: Waduh, kamera pengawas di mana ini? Silahkan, informasi selengkapnya Mbak Ervi ya.
1: Terima kasih ya Umil Mada di Banjarmasin. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, dalam rangka meningkatkan sistem keamanan, pemerintah Kota Tarakan segera menambah kamera pengawas. Laporan selengkapnya oleh Christovan Hia.
2: Titik CCTV kota yang akan kami pasang di beberapa tempat lagi guna memantau situasi Kota Tarakan dan menjamin keamanan masyarakat.
3: Sejumlah titik di Kota Tarakan akan kembali dipasangi kamera pengawas atau CCTV sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem keamanan, ketertiban, serta deteksi dini terhadap potensi gangguan di ruang publik. Kepala UPTD Tarakan Command Center atau TCC, William Hamdi mengatakan, penambahan CCTV tersebut merupakan bagian dari penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi yang saat ini terus dikembangkan oleh pemerintah daerah melalui Pusat Kendali Pemantauan Kota. Menurutnya, rencana penambahan titik CCTV masih dalam tahap koordinasi dengan pihak kepolisian untuk menentukan lokasi-lokasi yang dinilai paling membutuhkan pengawasan tambahan. Ia menjelaskan, keberadaan CCTV akan terintegrasi dengan sistem pemantauan di Tarakan Command Center atau TCC, sehingga kondisi di sejumlah titik strategis kota dapat dipantau secara lebih efektif dan real-time. William menyebut salah satu wilayah yang menjadi perhatian dalam rencana tersebut adalah Kelurahan Selumit, di mana kawasan itu dinilai memiliki beberapa titik yang belum dapat terpantau secara maksimal, khususnya di area pesisir.
2: Titik CCTV kota yang akan kami pasang di beberapa tempat lagi guna memantau situasi Kota Tarakan dan menjamin keamanan masyarakat. Kami akan berkomunikasi dulu dengan kepolisian, jadi kira-kira yang ingin dipasang itu di mana. Sempat ada pembicaraan dari mereka meminta bahwa dipasang juga di Selumit, karena di sana transaksi narkoba dicurigai itu kan terutama di kawasan pesisirnya itu ada beberapa titik yang tidak bisa terpantau 24 jam. Jadi ada harapan dari kepolisian, dari Polres, bahwa bisa dipasang CCTV di beberapa titik pesisir untuk memantau transaksi narkoba ilegal.
3: William menambahkan, kondisi geografis di beberapa titik pesisir menjadi salah satu pertimbangan perlunya penguatan sistem pengawasan berbasis kamera, agar aktivitas di wilayah tersebut tetap dapat terpantau meskipun tidak ada petugas yang berjaga secara langsung. Menurutnya, keberadaan CCTV sangat penting dalam mendukung upaya pencegahan, pengawasan, serta penanganan cepat terhadap berbagai potensi gangguan keamanan di masyarakat. Dengan sistem yang lebih luas dan terintegrasi, pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum diharapkan dapat lebih cepat melakukan deteksi dan respon terhadap kejadian yang membutuhkan penanganan segera. William menegaskan, penguatan infrastruktur CCTV juga menjadi bagian dari pengembangan sistem TCC sebagai pusat kendali kota yang mengintegrasikan berbagai informasi pemantauan wilayah. Christovan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian laporan dari Kota Tarakan bersama Christovan Hia, dan selanjutnya kami kembali ke Banjarmasin. Ada Mada di sana, Mada.
0: Baik, terima kasih Mbak Ervi Febrianti dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Saja pendengar, kami ajak Anda untuk kembali ke kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau tahun ini. Selain menjaga pasokan air untuk mendukung ketahanan pangan, Dinas PUPR Kalsel juga langkah antisipasi kekeringan di kawasan Ring 1 Bandara Internasional Syamsudinor. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
1: Melakukan pemeliharaan rutin di daerah Embung Jokowi atau Embung Lokudat untuk pendalaman. Itu kita lakukan rutin tiap tahun.
2: Jadi menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus 2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalimantan Selatan telah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Kepala Seksi Irigasi dan Air Baku Dinas PUPR Kalsel, Heri Ade Permana, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Komisi Irigasi serta mensosialisasikan percepatan masa tanam kepada petani agar kebutuhan air tetap tercukupi sebelum musim kemarau mencapai puncaknya. Selain itu, pengaturan buka tutup pintu air dan optimalisasi jaringan irigasi juga disiapkan dalam menjaga ketersediaan air, termasuk mencegah kekeringan di kawasan Ring 1 Bandara Internasional Syamsudinor.
1: Melakukan pemeliharaan rutin di daerah Embung Jokowi atau Embung Lokudat untuk pendalaman. Itu kita lakukan rutin tiap tahun, jadi menjelang kemarau, begitu BMKG merilis puncak kemarau di Ring 1 Bandara untuk persiapan mitigasi karhutla, kita sudah melakukan namanya, kalau dalam istilah kami, melakukan retensi. Artinya retensi pola pintu air, begitu menjelang kemarau, kita akan menutup-tutup pintu, ada beberapa tutup pintu yang krusial, yaitu di ujung jalan golap, itu adalah pintu apa, ya.
2: Sebelumnya, Kepala BPBD Kalsel telah menyebutkan wilayah Ring 1 Bandara Internasional Syamsudinor menjadi wilayah utama saat ini dalam penanganan karhutla untuk pembasahan karena sebagian wilayah sudah mulai mengalami kekeringan.
3: Agak rawan adalah daerah selatan, ya, daerah Batibati, Liangan. Itu memang ada terjadi penurunan tinggi muka air yang cukup signifikan. Sedangkan untuk daerah utara, daerah Sungai Tabuk dan landasan pun dan sekitarnya masih relatif cukup aman, ya. Namun
2: Pemprov Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan sejak 6 Juli. Penetapan ini menyusul status siaga darurat yang lebih dahulu diberlakukan di Kabupaten Baritokuala, Tanah Bumbu, dan Tapin. Sepanjang tahun ini, tercatat 1.678 titik panas dan hotspot dengan 41 kejadian karhutla.

0: memperluas cakupan program seragam sekolah gratis dengan menyasar seluruh siswa SD dan SMP sederajat. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
1: Pemerintah Kabupaten Nunukan kembali menyalurkan bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP sederajat pada tahun ajaran 2026-2027. Program yang memasuki tahun kedua ini merupakan bagian dari 17 arah perubahan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan. Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Andi Maskur mengatakan, berbeda dengan tahun yang lalu yang hanya menyasar peserta didik baru, pada tahun ini bantuan diberikan kepada seluruh siswa SD dan SMP sehingga jumlah penerima meningkat signifikan.
2: Untuk tahun ini alhamdulillah SMP untuk muridnya dapat semua kelas 7-8-9.
1: Lebih lanjut Andi Maskur menjelaskan distribusi seragam dilakukan secara bertahap. Tahap awal menyasar sekolah-sekolah di Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik. Selanjutnya pendistribusian dilanjutkan ke wilayah daratan Kalimantan, Sebuku dan wilayah Krayan.
2: Untuk SMP hari ini persiapan untuk besok pengantaran di wilayah 3 sama di wilayah 4 Kebudaya sama Krayan.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan menyebut bantuan seragam gratis ini ditujukan untuk meringankan beban orang tua sekaligus mendorong semangat siswa mengikuti pembelajaran sejak hari pertama masuk sekolah pada tahun ajaran baru. Salma Amin melaporkan.
0: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Mada di Banjarmasin.
3: Terima kasih Wina dari Nunukan ya. Saatnya pendengar kita mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini. Dan kami akan hadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Baik pendengar dan juga pemirsa dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Mbak Dewi. Selamat sore Mbak Dewi, bagaimana cuaca di sana dan juga kabar rekan-rekan Palangkaraya ini, silahkan.
1: Ya, terima kasih Mahda. Alhamdulillah kabar kami semua baik di sini Mahda, dan cuaca di Kota Palangkaraya alhamdulillah juga cerah Mahda. Bagaimana di Banjarmasin?
0: Di Banjarmasin sore ini berawan gitu ya, tapi ada cerahnya kayaknya dikit lah gitu. Cerah-cerah berawan juga Mbak Dewi ya. Okay. Baik, informasi apa dari Kota Cantik hari ini?
1: Iya, Mahda, informasi dari Kota Palangkaraya ini tentang pemilihan Ketua Umum Majelis Sinode 2026, Mahda.
0: Baik, informasi selengkapnya silakan Dewi.
1: Ya baik, terima kasih Mahda di Banjarmasin dan pendengar ya, informasi dari Kota Palangkaraya, pemilihan Ketua Umum Majelis Sinode 2026 menjadi langkah strategis dalam evaluasi dan penyusunan pelayanan gereja yang lebih baik. Pemilihan Ketua Umum ini dilaksanakan melalui demokrasi terbatas yang diikuti perwakilan jemaat. Selengkapnya reporter Ayu Isti Prabandari melaporkan.
2: Pembukaan Sinode Umum ke-25 Gereja Kalimantan Evangelis atau GKE tahun 2026 resmi dilaksanakan pada Kamis malam di Puruk Cahu, Kabupaten Mururaya, Kalimantan Tengah, yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan. Sidang umum yang digelar setiap 5 tahun sekali ini akan berlangsung selama 5 hari dengan sejumlah agenda penting untuk menentukan arah pelayanan GKE pada periode selanjutnya. Salah satu agenda utama dalam Sinode Umum ke-25 GKE ini adalah pemilihan Ketua Umum Majelis Sinode yang baru untuk memimpin pelayanan GKE se-Kalimantan. Ketua Umum Majelis Sinode GKE periode 2021 sampai 2026, Pendeta Simpon F. Leon mengatakan, penetapan kebijakan umum pelaksanaan tugas panggilan gereja harus dilakukan secara menyeluruh, sehingga setiap perwakilan resort yang mengikuti sidang demokratis terbatas diharapkan

Oh,

Lebih lanjut, Bupati Murung Raya Herius Middel Yosep menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Murung Raya sebagai tuan rumah Sinode Umum ke-25 GKE. Menurutnya, selama ini GKE telah memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan nilai-nilai kebaikan, keadilan, dan kebenaran melalui pelayanan di bidang pendidikan, sosial, serta pembinaan kehidupan bermasyarakat. Thank you.

0: Melalui Sinode Umum ke-25 ini, seluruh peserta diharapkan dapat menjaga semangat persatuan, kebersamaan dan tanggung jawab dalam setiap proses persidangan. Hasil sidang nantinya diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan yang membawa GKE semakin berperan dalam melayani jemaat serta memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan dunia. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Demikian tadi pendengar dan juga pemirsa informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda Mahda di Banjarmasin.
2: Baik, terima kasih Mbak Dewi ya dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Mendengar demikian Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yaumil Mada. Ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa, bijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Tahukah Anda, selama 10 tahun, Indonesia dikenal sebagai negeri kaya sumber daya. Namun, ada satu fakta yang jarang disadari. Kekayaan itu dulu sering pergi sebelum sempat memberi nilai lebih. Inilah mengapa hilirisasi menjadi penting. Hilirisasi bukan sekedar mengolah bahan mentah. Ia adalah proses mengubah hasil bumi seperti nikel, bauksit, kelapa sawit menjadi produk bernilai tinggi. Yang jarang diketahui, setiap tahap hilirisasi membuka lapangan kerja baru, mendorong riset dan membuat daerah penghasil tak lagi hanya menonton kekayaannya pergi.
1: Lebih dari itu, hilirisasi mengubah cara sebuah bangsa berdiri. Bukan lagi menyuplai bahan mentah, melainkan pemain utama dalam rantai industri dunia. Karena masa depan bukan tentang apa yang kita punya, tetapi tentang apa yang bisa kita olah. Hilirisasi menguatkan ekonomi, meningkatkan nilai, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh.

Cotton Candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau Gulali Kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari Gulali Kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Ya, pendengar, kami akan sampaikan sebuah berita pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya ditujukan kepada Daniel S. Untung. Daniel S. Untung sebagai turut tergugat di mana saja berada. Isi berita tentang putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya nomor 104 garing PDT titik G garing 2026 Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 7 Juli 2026 antara Dewin Saplianus sebagai penggugat melawan Ernita sebagai tergugat, Daniel S. Untung sebagai turut tergugat. Yang amarnya berbunyi, satu, mengadili mengabulkan permohonan pencabutan gugatan penggugat nomor 104 garing PDT titik G garing 2026 garing Pengadilan Negeri Palangkaraya. Dua, menyatakan perkara gugatan sesuai nomor register dicabut. Tiga, memerintahkan panitera mencoret perkara perdata tersebut. Empat, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp511.000.

0: Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Penyebab banjir salah satunya adalah hujan lebat yang berkepanjangan dan hujan deras dalam waktu singkat juga dapat menyebabkan banjir. Ketika banjir, salah satu bentuk mitigasi dampak bencana ialah pencegahan bahaya listrik yang mengancam masyarakat. Saat pemukiman terendam banjir, listrik biasanya dipadamkan, baik secara mandiri oleh warga dan oleh perusahaan listrik negara.
1: Listrik padam adalah salah satu dampak yang paling umum dirasakan oleh banyak orang dan sangat mengganggu aktivitas. Padamnya listrik saat banjir terjadi karena air yang menyebabkan korsleting listrik. Namun, banyak faktor lain yang menjadi faktor penyebab padam listrik saat banjir. Alasan paling mendasar mengapa listrik harus dimatikan saat banjir adalah demi keselamatan. Listrik yang mati akan menurunkan potensi korsleting akibat perangkat yang terkena air saat banjir. Sehingga, resiko kebakaran dan kerugian lebih besar dapat terhindari.
0: Air yang meluap akibat banjir juga berpotensi mengenai fasilitas-fasilitas listrik seperti gardu distribusi dan stasiun transformator. Hubungan singkat yang terjadi akan menimbulkan korsleting listrik yang berujung pada pemadaman dalam skala luas.
1: Waspada bahaya tersengat aliran listrik
0: dan hubungi juga instansi terkait penanggulangan bahaya banjir.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sapundu atau dalam bahasa Sangiang sering disebut Sapundu Tunggal. Tetat Empuy Malem adalah tempat untuk mengikat hewan korban pada upacara tiwah ataupun upacara-upacara ritual lainnya dalam agama Hindu Kaharingan di suku Dayak, Kalimantan Tengah. Dalam pembuatannya, Sapundu memiliki berbagai kekhasan, di antaranya Sapundu terbuat dari kayu tabalien atau kayu ulin. Mengapa menggunakan kayu ulin? Dikarenakan kayu ulin merupakan salah satu kayu yang paling kuat di Pulau Kalimantan. Selain itu juga, ada beberapa mitologi tentang kayu ulin menurut kepercayaan umat Hindu Kaharingan di Kalimantan Tengah. Adalah hasil dari Panjajuri Kamelu Putak Bulau, Janjulen Karangan Limut Batu Kamasan Tambun. Di dalam kepercayaan Hindu Kaharingan, pada saat hanteran Sapundu, tempat mengikat hewan korban itu akan menjadi menyaluh atau menjadi manusia yang akan merawat dan menjaga hewan korban yang dipersembahkan tersebut pada kehidupan di alam tempat para sangiang atau hayangan yang disebut Lewu Tatau Habaras Pulau Hagusung Hintan Hakarangan Lamyang. Lewu Cedia Rumpang Tulang Rundung Raja Dia Kamalesu Uhat.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Iya, pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi bahwa nilai rupiah melemah karena Indonesia menolak pinjaman dari IMF. Faktanya klaim dengan narasi nilai rupiah melemah karena Indonesia menolak pinjaman dari IMF adalah hoax. Dikutip dari jalahoax.jakarta.go.id, tidak ada kaitannya antara pelemahan rupiah dan keputusan pemerintah menolak tawaran pinjaman IMF. Pelemahan nilai rupiah saat ini terjadi akibat kombinasi dari berbagai macam faktor, termasuk konflik di Timur Tengah dan juga tingkat suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, yang tinggi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Sepak bola putri bukanlah tren baru, meski sering dianggap demikian. Sejarah mencatat pertandingan sepak bola perempuan sudah dimainkan sejak akhir abad ke-19 di Inggris. Bahkan, pada tahun 1920, laga sepak bola putri mampu menarik lebih dari 50.000 penonton. Dan hal ini merupakan angka yang luar biasa pada masanya. Namun, perjalanan sepak bola putri tidak selalu mulus. Selama puluhan tahun, olahraga ini sempat dibatasi dan kurang mendapat dukungan. Baru pada akhir abad ke-20, sepak bola putri kembali bangkit dengan hadirnya kompetisi resmi dan pengakuan internasional. Kini, sepak bola putri berkembang pesat di berbagai belahan dunia. Piala Dunia Wanita, Liga Profesional hingga Akademi Usia Dini terus menunjukkan peningkatan kualitas dan popularitas. Lebih dari sekedar permainan, sepak bola putri menjadi simbol perjuangan, kesetaraan, dan semangat pantang menyerah di lapangan hijau.
2: Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, kumandang azan maghrib ya pendengar untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Hari ini Jumat 10 Juli 2026 nanti akan berkumandang ya pada pukul 17:31 waktu Indonesia Barat, dan kami masih menemani Anda pendengar menghadirkan ragam informasi dan juga inspirasi di ruang dengar Anda ya. Di kesempatan sore hari ini, sebuah lagu dari Belantika Musik Tanah Air kami hadirkan ya. Sesaat nanti setelahnya kami juga akan menghadirkan sajian lagu-lagu religi Islami dan juga pengajian ayat suci Al-Quran dari Reza Artamevia, Satu Yang Tak Bisa Lepas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hai Nabi, bertakwalah kepada Allah. Dan janganlah kamu menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai pemelihara. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu jihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka anak-anak angkat dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu

Ya, pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda umat Islam yang menjalankannya. Masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya, pendengar, di kesempatan petang hari ini. Masih dengan sajian lagu-lagu religi islami kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan sesaat nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Palangkaraya akan menyampaikan warta berita daerah Kalimantan Tengah.

0: tegakkanlah sholat di kedua ujung siang hari dan menjelang malam. Sungguh perbuatan baik menyingkirkan perbuatan salah. Itu adalah pengingat bagi mereka yang mengingat. Quran Surah Hud ayat 114.
1: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
2: SPPD untuk apa?
1: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
2: Ah, saya takut ah.
1: Bah, ini bos yang suruh.
2: Oh, oke sudah, kok tunggu ya.
3: A few moments later.
1: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
2: Hei, kok mau kemana jadi?
1: Ke Jakarta, cepat sudah.
2: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
4: Eh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih ke uang pulsa.
5: Yo, sip.
6: Oh, no.
4: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
5: Oh, oke, sip, makasih.
1: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
2: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
4: Shh, diam, ini kau punya.
0: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Qatadah bin Rib'i radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan kepada umatmu salat 5 waktu, dan aku memberi jaminan bahwa barang siapa menjaga salat 5 waktu pada waktunya, pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga dengan jaminanku. Barang siapa tidak menjaga sholatnya, maka tidak ada jaminan baginya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dari kitab Durul Mansur. Demikian pendengar, sudah kita dengarkan hadis mengenai jaminan masuk surga bagi yang menjaga sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman dan juga kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.

0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah hari ini Jumat 10 Juli 2026. Dan dengan berbagai informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya.
1: Dilanjutkan ini adalah wujud komitmen bersama untuk memperkuat dunia usaha sebagai mitra strategis pemerintah dalam mempercepat pembangunan ekonomi daerah dan nasional.
2: Bagi aset-aset yang sudah legalitasnya jelas, sertifikatnya jelas, dan ada beberapa tanah yang sedang diperjuangkan legalitasnya.
0: Inilah pendengar Warta Berita Daerah petang ini selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Kami awali dengan berita pertama. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo membuka musyawarah provinsi ke-8 Kamar Dagang dan Industri Kalimantan Tengah tahun 2026. Selengkapnya Sabella Indasari melaporkan.
1: Kehadiran kita hari ini adalah wujud komitmen bersama untuk memperkuat dunia usaha sebagai mitra strategis pemerintah dalam mempercepat pembangunan ekonomi daerah dan nasional.
3: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo secara resmi membuka musyawarah provinsi Musprop ke-8 Kamar Dagang dan Industri Kadin Kalimantan Tengah tahun 2026 di Batang Garing Ballroom Hotel Best Western Palangkaraya Jumat pagi. Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. Mewakili Gubernur Kalimantan Tengah, Wakil Gubernur Kalteng Edi Pratowo dalam sambutannya mengapresiasi penyelenggaraan Musprop ke-8 Kadin sebagai forum penting untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam memperkuat sektor usaha sekaligus mendukung pembangunan ekonomi daerah. Dikatakannya Kalimantan Tengah memiliki potensi besar berupa kekayaan sumber daya alam, keragaman budaya, serta kearifan lokal yang harus dikelola secara bijaksana, berkelanjutan, dan bertanggung jawab agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
4: Kita berharap sekali Kadin ini menjadi penggerak yang otomatis bisa mendorong bangkitnya perekonomian.
3: Gubernur Kalteng juga berharap Kadin terus melahirkan wirausaha yang tangguh, produktif, berkelanjutan, dan memiliki daya saing tinggi untuk mendukung kemajuan perekonomian daerah dan berlandaskan falsafah Humah Betang. Selain itu, pemerintah provinsi menegaskan komitmennya dalam melaksanakan pembangunan yang adil dan merata melalui program Kartu Humah Betang Sejahtera KHBS. Seluruh elemen masyarakat diminta dapat mengawal implementasi program tersebut agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Juga mendukung berbagai program prioritas nasional seperti makan bergizi gratis, koperasi desa merah putih, ketahanan pangan, sekolah rakyat, serta astacita Presiden Republik Indonesia. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Taupan Eko Nugroho Roto Rasiko menegaskan Kadin memiliki tanggung jawab besar sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Menurutnya, meski Kalimantan Tengah mampu mencatat pertumbuhan ekonomi sekitar 5% pada 2025, peningkatan tersebut harus diiringi dengan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan menurunkan angka kemiskinan. Taupan menjelaskan Kadin Indonesia telah menetapkan target jangka panjang selama 15 hingga 18 tahun mendatang, yakni meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat Kalteng hingga 3 kali lipat atau mencapai sekitar 10 juta per bulan. Selain itu, Kadin juga menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga di bawah 3% melalui berbagai program yang mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
1: Kalimantan Tengah memiliki strategis yang sangat kuat dan luas wilayah yang besar, kekayaan alam yang melimpah, dan posisi di jantung pulau Kalimantan.
3: Sementara itu, Ketua Umum Kadin Kalimantan Tengah, Rahmat Nasution Hamka, mengharapkan Musprop ke-8 Kadin dapat berjalan lancar dan menghasilkan kesepakatan bersama yang berdampak pada perkembangan dunia usaha di Kalimantan Tengah.
5: Saya terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang hadir dari berbagai organisasi-organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, ada juga HIPMI, Karang Taruna, dan juga yang lain-lainnya. Saya tidak berpanjang lebar, dan sudah disampaikan tadi. intinya bahwa mengucapkan terima kasih atas segala kehadirannya dan terima kasih juga atas kebersamaannya selama ini.
3: Turut hadir dalam kegiatan Musprop ke-8 Kadin Kalimantan Tengah, Koordinator Wilayah Kalimantan Kadin Indonesia Andi Yuslim Patawari, Ketua Umum Kadin Kalimantan Tengah Haji Rahmat Nasution Hamka, unsur Prokopimda, Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan Perbankan, Asosiasi Profesi Organisasi Kepemudaan serta Pelaku Usaha. Sabela Indah Sari melaporkan.
0: Pembangunan Puskesmas Kayon yang berlokasi di eks Kelurahan Bukit Tunggal mulai dikerjakan. Ditargetkan rampung akhir tahun 2026, diharapkan puskesmas ini dapat melayani pasien selama 24 jam. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
6: Puskesmas Kayon itu kan saat ini yang berada di Jalan Raja Wali, itu akan kita relokasi ke Puskesmas Jalan Badak.
7: Pembangunan Puskesmas Induk Kayon di Palangkaraya mulai memasuki tahap persiapan. Dinas Kesehatan setempat menargetkan pembangunan fasilitas kesehatan tersebut dapat meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat, sekaligus menggantikan gedung puskesmas lama yang dinilai sudah tidak lagi memadai. Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan, proses pembangunan telah dimulai dengan tahapan persiapan. Puskesmas Induk Kayon akan dibangun di lokasi baru, eks Kelurahan Bukit Tunggal, agar memiliki fasilitas yang lebih representatif dan mampu mendukung pelayanan kesehatan yang lebih optimal.
6: Puskesmas Kayon itu kan saat ini yang berada di Jalan Raja Wali, itu akan kita relokasi ke Puskesmas Jalan Badak. Nah, Jalan Badak yang saat ini merupakan kantor Kelurahan Bukit Tunggal. Nah, jadi untuk sementara Bukit Tunggal digeser ke rumah singgah Dinas Sosial, kemudian lurahnya akan kita bongkar dan akan kita jadikan Puskesmas Induk Kayon. Proses persiapan pembongkaran, kemudian akan melaksanakan pembangunan Puskesmas Induk Kayon.
8: Targetnya tahun ini juga selesai?
6: Ya selesai, insya Allah di bulan Agustus, bulan Desember selesai.
7: Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fair Nafari menjelaskan, Puskesmas Kayon yang saat ini berada di Jalan Raja Wali akan direlokasi ke Jalan Badak, tepatnya di lokasi yang kini masih digunakan sebagai kantor Kelurahan Bukit Tunggal. Sementara itu, aktivitas Kelurahan Bukit Tunggal untuk sementara dipindahkan ke rumah singgah Dinas Sosial sebelum bangunan lama dibongkar untuk pembangunan puskesmas baru.
9: Jadi dipindah lokasi Kayon menjadi Kelurahan Bukit Tunggal. Bukit Tunggal dan sebelahnya itu bekas BPD, BPBD. Jadi satu. Jadi sama seperti puskesmas lainnya kayak Menteng, kayak Pahandut. Harapan kami ya tentunya itu jadi 24 jam 3 puskesmas yang udah dibangun.
7: Fairit menambahkan pembangunan puskesmas Induk Kayon ditargetkan rampung pada Desember tahun ini. Menurutnya, keberadaan puskesmas baru tersebut akan melengkapi fasilitas pelayanan kesehatan yang telah lebih dahulu dibangun seperti puskesmas Menteng, Pahandut yang memberikan layanan kesehatan selama 24 jam. Edi Suroso melaporkan.
0: Dalam sidang umum Sinode GKE di Puruk Cahu, para peserta membahas aset-aset gereja yang tersebar di seluruh Kalimantan yang dapat dimaksimalkan untuk pelayanan kepada jemaat dan masyarakat. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Bagi aset-aset yang sudah legalitasnya jelas, sertifikatnya jelas, dan ada beberapa tanah yang sedang diperjuangkan legalitasnya.
10: Sinode Umum Gereja Kalimantan Evangelis GKE ke-25 di Gor Tanah Malai Tolonglingu, Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya, dihadiri oleh perwakilan dari seluruh majelis resort dari tanggal 7 hingga 11 Juli 2026. Sebanyak sekitar 1.100 peserta akan mengevaluasi program-program yang sudah berjalan dan merencanakan kegiatan yang akan dijalankan selama 5 tahun mendatang. Sekaligus juga memilih Ketua Umum Majelis Sinode GKE yang baru masa pelayanan untuk 5 tahun mendatang. Ketua Badan Usaha dan Aset yang juga anggota Majelis Sinode GKE, Rawing Rambang, ketika dikonfirmasi via telepon mengatakan Sinode Umum GKE tahun 2026 ini begitu spesial karena tidak hanya dihadiri oleh perwakilan 130 resort saja, namun juga dari perwakilan Gereja Protestan Sumatera, Jawa, serta Papua, dan tokoh-tokoh gereja Protestan seluruh Indonesia. Rawing Rambang juga menjelaskan mekanisme pemilihan Ketua Umum Sinode GKE dengan menggunakan sistem voting dari seluruh resort yang hadir atau terpilih secara aklamasi melalui musyawarah mufakat pada Jumat 10 Juli 2026 ini.
11: Pertama, kita melanjutkan program-program yang sudah dicapai, misalnya di bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan, pelayanan jemaat. Nah, di bidang pendidikan kita misalnya UKPR sudah tersertifikasi, pendidikan ada misalnya Eka Karigas, Polining Eka Karigas, demikian juga ada aset-aset yang sudah mulai terinventarisir, pelayanan gereja terhadap iman GKE yang makin bertumbuh itu udah, dan ini diharapkan makin meningkat. Makin meningkat tahun ke depan, dan diharapkan pimpinan terpilih itu mampu beradaptasi dengan situasi politik global yang tidak menentu.
10: Sementara itu, Ketua Majelis Resort Sampit, Pendeta Medio Rapano, menjelaskan dalam Sinode Umum GKE kali ini juga dibahas mengenai pengelolaan aset milik gereja. Menurutnya, aset GKE di beberapa tempat, salah satunya di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya, bernilai belasan miliaran rupiah yang perlu terus dikelola dan diperjuangkan sehingga menjadi produk.
2: Bagi aset-aset yang sudah legalitasnya jelas, sertifikatnya jelas, dan ada beberapa tanah yang sedang diperjuangkan legalitasnya, ada tanah juga yang ada di Pontianak yang masih diklaim oleh penghibah, yaitu keturunan dari mereka yang menghibahkan dulu, itu sangat besar, bernilai sekitar 17 miliar tanah itu, dan sedang disengketakan dan itu sedang diurus. Dan aset-aset yang sangat luar biasa ini juga terus dimanfaatkan untuk, yaitu secara produktif menghasilkan nilai tambah bagi gereja. Ada banyak tanah-tanah yang di seluruh GKE ini.
10: Diharapkan Ketua Umum terpilih nanti mampu beradaptasi dengan situasi politik global saat ini, dan iman jemaat GKE semakin bertumbuh serta semakin meningkat. Program-program baik selama ini seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan kepada jemaat bisa terus dilanjutkan, serta GKE memiliki aset-aset yang harus terus dikelola agar selalu menjadi berkat bagi orang banyak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur pada Kamis kemarin di Gedung Merah Putih KPK RI Jakarta Selatan menghadiri rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi perbaikan tata kelola pemerintahan bersama KPK guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui penyempurnaan sistem administrasi, pelayanan publik, serta upaya pencegahan korupsi. Bupati Halikinur bersama Wakil Bupati Irawati dan jajaran pemerintah daerah menghadiri rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi perbaikan tata kelola pemerintahan di Gedung Merah Putih KPK RI Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, KPK memberikan masukan terkait penguatan sistem administrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta langkah pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menegaskan akan menindaklanjuti setiap rekomendasi KPK melalui penguatan pengawasan, evaluasi berkala, dan pembinaan berkelanjutan. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan birokrasi yang profesional, berintegritas, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
8: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Guna mendorong pola hidup sehat sekaligus menjaga kebugaran ASN, Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia atau PERWOSI bersama pemerintah Kota Palangkaraya menggelar senam bersama. Kegiatan yang diikuti ratusan peserta ini juga menjadi ajang mempererat kebersamaan di lingkungan ASN. Selengkapnya Bunga Aulia melaporkan.
12: Ya, memang betul salah satu misi dari PERWOSI mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga.
13: Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia bersama pemerintah Kota Palangkaraya menggelar senam bersama sebagai upaya mengolahragakan masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi sarana bagi aparatur sipil negara untuk menjaga kebugaran di tengah aktivitas kerja. Ketua Panitia, Mesliana Tara mengatakan, senam bersama merupakan bagian dari visi PERWOSI untuk mendorong gaya hidup sehat. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan agar ASN tetap bugar dan bersemangat dalam menjalankan tugas.
12: Ya, memang betul salah satu misi dari Perwasi mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Nah, salah satunya yaitu tadi pada hari ini kita bekerja sama dengan Pemko, kita mengadakan senam bersama. Nah, itu di dalam rangka memeriahkan. Ya, semoga rekan-rekan ASN di tengah kesibukan mereka kembali fresh karena setelah berolahraga. Kedepannya ya kita selalu berharap mungkin ya karena olahraga yaitu tadi sangat penting.
14: Anukan jiwa raga.
12: Ya, kalau tidak berolahraga kan jadi kadang-kadang daya tahan tubuh kita mungkin agak ini ya menurun.
13: Peserta mengikuti kegiatan dan antusias. Salah satu peserta, Salsa Alia, mengaku senam bersama menjadi pengalaman yang menyenangkan sekaligus mempererat kebersamaan antar pegawai.
15: Berkesan banget buat aku karena ini pertama kalinya aku ikut senam bareng sama orang-orang penting di Palangkaraya ya. Dan ini juga buat aku lumayan menyenangkan karena instrukturnya juga sangat bersemangat. Kesehatan ya pasti berguna banget ya untuk kebugaran tubuh dan untuk kebersamaannya itu mungkin bisa mempererat tali silaturahmi antar sesama ASN atau antara Pemkot gitu. Ya, bisa jadi sarana berkumpul lah gitu ya.
13: Melalui kegiatan ini, Perwasi dan pemerintah Kota Palangkaraya berharap budaya hidup sehat semakin tumbuh di lingkungan ASN. Senam bersama diharapkan menjadi agenda rutin yang tidak hanya menjaga kebugaran, tetapi juga memperkuat kebersamaan dan semangat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bunga Aulia melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3A PPKB melaksanakan pembinaan sekolah lansia Selantang BKL Anggrek di Desa Sumber Alaska, Kecamatan Dadahub. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, kemandirian, dan kualitas hidup lanjut usia melalui penguatan pelayanan keluarga. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera DP3 APPKB Kabupaten Kapuas, Harmi Sumili menyampaikan, sekolah lansia merupakan wadah pembelajaran sepanjang hayat bagi para lanjut usia. Bukan sekolah formal yang mengejar ijazah, melalui kegiatan ini para lansia didorong untuk terus belajar, menjaga kesehatan fisik dan mental, mempererat silaturahmi,

0: aktivitas di sejumlah toko alat tulis dan perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya. Berikut Julianti melaporkan.
1: Ajaran tahun baru ini yang jelas buku tulis. Kalau buku paket kan dari sekolahnya sudah.
2: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Palangkaraya mulai dipadati pembeli. Orang tua memanfaatkan waktu sebelum sekolah dimulai untuk melengkapi kebutuhan anak, mulai dari buku tulis, alat tulis, hingga perlengkapan pendukung lainnya.
3: Untuk beberapa hari menjelang tahun ajaran baru ya Kak, untuk anak-anak SD, SMP, SMA yang baru mau masuk ke sekolah, toko cukup ramai karena ya banyak yang beli buku, perlengkapan sekolah, dan lain-lain Kak.
2: Karyawan toko buku mengatakan pihaknya telah menambahkan stok sejak beberapa bulan lalu untuk mengantisipasi meningkatnya permintaan. Selain itu, berbagai promo juga disiapkan untuk menarik minat pembeli sekaligus membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sekolah.
1: Ya seperti ini.
4: Banyak promo.
1: Kalau pas banyak promo pas ketika masuk tahun ajaran baru.
4: Karena sangat membantu sekali ya?
1: Sangat membantu sekali.
2: Salah seorang pelanggan mengaku pengeluaran untuk kebutuhan sekolah tahun ini meningkat karena kenaikan harga beberapa perlengkapan. Meski demikian, program potongan harga yang ditawarkan sejumlah toko dinilai cukup membantu meringankan beban orang tua dalam mempersiapkan kebutuhan sekolah anak-anak mereka. Julianti melaporkan.
0: Ya, pendengar, semangat berbagi terus ditunjukkan pimpinan daerah Aisyah Kota Palangkaraya melalui program Jumat Berkah yang rutin dilaksanakan di Masjid Darul Arqom. Berikut Ahmad Fauzi Hidayah melaporkan.
5: Semangat berbagi terus ditunjukkan pimpinan daerah Aisyah Kota Palangkaraya melalui program Jumat Berkah yang rutin dilaksanakan di Masjid Darul Arqom Palangkaraya. Kegiatan yang telah berjalan sejak 2018 ini menghadirkan makanan dan minuman gratis bagi jamaah, pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian sosial. Program Jumat Berkah digelar setiap hari Jumat di halaman Masjid Darul Arqom Palangkaraya. Seluruh pembiayaan berasal dari donatur, simpatisan, dan anggota Aisyah yang bergotong royong memberikan bantuan berupa uang, makanan, maupun minuman. Jika dana terkumpul dalam bentuk uang, para anggota Aisyah juga turut memasak bersama sebelum makanan dibagikan kepada para penerima manfaat.
6: Jadi yang namanya dana kegiatan ini kan dari sedekah-sedekah infak dari ya ada anggota, ada simpatisan, pokoknya siapa yang mau kita terbuka saja.
5: Ketua Aisyah menyampaikan, program tersebut telah berjalan secara rutin sejak tahun 2018 dan hingga kini tetap istiqomah dilaksanakan. Selain melibatkan pengurus Aisyah, kegiatan ini juga terbuka bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi sebagai donatur maupun relawan untuk bersama-sama menebar manfaat kepada sesama.
6: Untuk buat berbagi kayaknya bermanfaat bagi siswa yang misalnya untuk menabung, jadi mereka bisa menyisihkan uang sangunya gitu.
5: Bagi para pelajar, program Jumat Berkah memberikan manfaat yang nyata. Selain membantu menghemat uang saku sehingga dapat ditabung, kegiatan ini juga menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Para siswa mengaku senang dengan adanya program tersebut dan berharap Jumat Berkah terus berkembang agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya.
7: Ya, program Jumat Berkah ini adalah inisiatif dari pimpinan Aisyah. Aisyah itu adalah organisasi kewanitaan di lingkungan Muhammadiyah, di mana dananya itu diperoleh dari donatur-donatur yang diminta oleh pimpinan Aisyah. Jadi tidak ada dana dari masjid, tidak ada dana dari organisasi, tapi murni donatur jamaah.
5: Sementara itu, pengurus Masjid Darul Arqom menjelaskan bahwa program Jumat Berkah merupakan inisiatif Aisyah yang didukung sepenuhnya oleh para donatur tanpa menggunakan dana operasional masjid. Kehadiran program ini diharapkan dapat terus menjadi sarana berbagi kepada jamaah, khususnya pelajar, mahasiswa, serta masyarakat yang membutuhkan, sekaligus memperkuat semangat kepedulian dan kebersamaan di lingkungan sekitar. Ahmad Fauzi Hidayat melaporkan.
0: Bupati Barito Utara mulai menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah melalui fase 1 program SIP Pintar Optimal 2026.

0: Program Dinas Pendidikan ini menyasar 27.048 pelajar dengan bantuan berupa seragam, sepatu, tas, dan alat tulis. Kepala Dinas Pendidikan Barito Utara Muhammad Iman Taufik mengatakan, program ini bertujuan meringankan beban orang tua sekaligus mendukung pemerataan akses pendidikan. Distribusi bantuan terus dipantau agar seluruh peserta didik menerima bantuan sesuai sasaran. Bupati Barito Utara Solahuddin menegaskan SIP Pintar Optimal merupakan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung pendidikan gratis 16 tahun dan memastikan seluruh peserta didik memperoleh perlengkapan sekolah yang layak. Berikutnya pendengar, PBSI Provinsi Kalimantan Tengah terus melakukan pembinaan atlet muda daerah menuju ajang Porprov 2026 yang akan diselenggarakan pada Oktober mendatang. Lalu seperti apa persiapan dan tantangan serta kendalanya? Berikut kita simak wawancara bersama Ketua PBSI Kalimantan Tengah, Sugian.
1: Baik Pak Sugian, terkait dengan strategi yang dilakukan PBSI Kalimantan Tengah nih Pak, dalam melakukan pembinaan atlet bulu tangkis sebagai persiapan menghadapi Porprov mendatang seperti apa Pak?
2: Iya, pada prinsipnya PBSI Kalimantan Tengah agenda rutin itu sebenarnya tiap tahun ada namanya Kejurprov. Ya, Kejurprov, kejuaraan provinsi yang diadakan di agenda dari PBSI Kalimantan Tengah. Okay. Jadi secara tidak langsung PBSI Kabupaten Kota yang ada di Palang di Kalimantan Tengah, 13 kabupaten satu kota ini pada prinsipnya semua pada mempersiapkan diri dalam rangka menghadapi Porprov ke-13 di Kupar nanti, Mbak.
1: Oke. Jadi Kejurprov ini memang kompetisi sebelum Porprov begitu, Pak ya?
2: Kejurprov biasanya kami di akhir tahun itu ada Kejurprov, Mbak. Dilanjutkan Kupar Prov. Jadi nah tadi kemarin tahun di akhir tahun 2025 kami sudah mengadakan Kejurprov dan lanjut muker prop jadi sekalimantan tengah. Nah, gitu. Nah dari situ mungkin menjadi ajang uji coba, ajang dipertandingkan di semua kelompok umur di situ, mulai dari usia anak-anak, pemula, remaja. Nah itu dipertandingkan di kecil prop itu Mbak.
1: Oke. Kalau
2: karena itu pertandingan yang sifatnya gratis.
1: Oke, jadi dari situ juga mungkin bisa diketahui begitu Pak ya, prestasi atau sejauh mana perkembangan dari atlet-atlet itu sendiri begitu Pak.
2: Betul, betul. Di samping ada salah satu kabupaten ada yang mengadakan kayak model Bupati Cup gitu ya. Ada, nah itu menjadi tambahan, nilai tambahan plus bagi para atlet-atlet yang mengikuti event tersebut. Okay. Tapi yang jelas, Kalimantan PBSI Kalimantan Tengah sudah mengadakan Kejurprov. Tujuannya tidak lain adalah sampai di mana pelatihan-pelatihan anak-anak yang ada di kabupaten-kabupaten itu diuji di Kejurprov di akhir tahun. Nah untuk tahun 2026 nanti kita laksanakan di akhir tahun juga, Pak. November biasanya, di November.
1: Oke. Kalau bicara soal ini, Pak, mungkin fokus latihan begitu, Pak, ya, fokus kualitas yang ingin ditingkatkan dari atlet sendiri, baik dari teknik, fisik, mental, untuk menuju Porprov ini seperti apa, Pak?
2: Untuk diketahui, para atlet-atlet di kabupaten ini, banyak atlet-atletnya yang di sekolahkan di luar, contohnya ada yang di sekolahkan di Jakarta, Jaya Raya, gitu ya, ada yang di Club Gideon. Tapi bagi orang tua atau kabupaten yang memiliki anggaran untuk mengantarkan atletnya untuk bersekolah di luar Kalimantan, gitu.
1: Jadi memang anak-anak asli Kalimantan Tengah walaupun mereka sekolah di luar begitu Pak ya, tapi tetap berkontribusi untuk balik lagi ke Kalteng untuk mewakili Kalteng menuju Porprov begitu Pak.
2: Betul, okay. Betul. Memang tidak semua kabupaten bisa mengantarkan atletnya ke sekolah di luar karena juga memerlukan biaya yang luar biasa ya. Tapi apalagi di era efisiensi ini semuanya memang bukan cabur bulu tangkis saja, hampir seluruh cabur mungkin mengalami hal yang sama ya.
1: Oke. Berarti efisiensi atau anggaran ini masih jadi tantangan dan kendala sendiri begitu, Pak?
2: Sangat berpengaruh, sangat berpengaruh ya. Karena yang notabene mungkin ada kegiatan atau kejuaraan di level kabupaten atau di level swasta, mungkin ada. Sekarang kita nunggu cuman agenda yang rutinitas ya, paling kalau provinsi mengadakan kejuaraan provinsi yang notabene diikuti seluruh 13 kabupaten dan satu kota di Kalimantan Tengah. Kalau dulu di jalan di sebelum zaman efisiensi banyak sponsor-sponsor ya yang mendukung, mensupport diadakannya kejuaraan, baik itu kejuaraan antar kabupaten maupun antar klub di Kota Palangkaraya itu.
1: Kalau menurut Bapak sendiri nih Pak, selaku Ketua Umum PBSI Kalimantan Tengah, untuk atlet-atlet besok ini yang mau maju ke Porprov ini yang paling potensial untuk menjuarai itu apa, Pak?
2: Kalau anak-anak rata-rata bersaing di kelompok umur anak-anak rata-rata bersaing ya, baik Kobar, Kotim, Palangkaraya maupun Kapuas itu bersaing. Karena kami jujur yang sangat menonjol ini Kabupaten Kalimantan Tengah ini untuk anak-anak itu didominasi Kobar, Kotim, Palangkaraya, Kapuas, Murung Raya, Muara Tewe. Nah, itu dari kabupaten-kabupaten yang tapi semuanya juga pasti mengirimkan ya. Karena untuk pembinaan anak-anak ini paling dominasi. Kami ada anak-anak, ada pemula, ada remaja, taruna dan dewasa. Ditambah bergu nantinya. Tidak terlalu jauh dengan apa yang dipertandingkan di Porprov 2023 atau 2022 ya di Sampit kemarin Pak.
1: Kalau berbicara soal optimisme nih Pak untuk maju ke PON nanti, apakah dengan adanya Porprov ini Kalimantan Tengah bisa mengirimkan perwakilannya untuk maju ke PON, Pak?
2: Harapan kami memang kami mengirimkan taruna di salah satu Porprov ini ada yang namanya di kelompok umur taruna itu Pak ya, itu kami jaring dalam rangka untuk menuju prapon dulu baru PON Pak ya. PON NTT 2024 ya. Nah, terkait itu mudah-mudahan kami bisa mendapatkan bibit-bibit yang menuju prapon dulu Pak ya. Nah, kami berharap prapon ini PBSI bisa mengirimkan atlet-atletnya terbaik di Kalimantan Tengah untuk menuju PON di NTT nanti. Gitu.
1: Oke, baik. Mungkin terakhir nih Pak, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada atlet maupun masyarakat untuk menuju ajang Porprov yang rencananya akan diselenggarakan bulan Oktober nanti Pak ya. Silakan Pak.
2: Ya, siap. Harapan dan pesan dari pengurus PBSI Kalimantan Tengah tetap berlatih dengan giat, khususnya untuk atlet, ofisial dan pelatih. Karena apa? Terlepas, mudah-mudahan pelaksanaan Porprov ini tetap dilaksanakan di tanggal 2 Oktober tahun 2026 ya. Tapi apapun yang terjadi nanti, atlet khususnya cabur bulu tangkis tetap memberikan sajian yang terbaik. Mulai sekarang telah mulai melatih, mulai latihan yang intensif, sportif, dan tidak ada yang tidak mungkin. Karena seandainya pun nanti Porprov itu syukur-syukur tidak ada mengalami penundaan ya, tapi intinya Porprov, setelah Porprov kita akan ada agenda prapon, setelah itu agendanya pon-pon. Jadi tetap semangat berlatih dan junjung sportivitas, karena hanya latihanlah yang dapat membawa atlet itu akan membawa nama baik Kalimantan Tengah menuju nasional. Itu harapan saya.
1: Oke, terima kasih sekali lagi Pak Sugian atas waktu dan informasi yang diberikan, Pak.
2: Sama-sama, Mbak.
1: Demikian wawancara saya bersama Ketua Umum PBSI Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Sugian. Bukan hanya atlet, diharapkan persiapan venue serta sarana dan prasarana juga diupayakan secara optimal oleh pemerintah provinsi guna menyukseskan Porprov 2026.
0: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.
3: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Ya, ku cemburu buta ya. Kalau sudah cemburu rasanya memang tidak bisa berkata-kata apa-apa lagi ya. Tapi cemburu sebenarnya apakah termasuk karena cinta? Iya, itulah tadi lagu dari Yogi Mikama ya, pendengar, mengantar kita ke menit 53, meninggalkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sesaat nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan kembali bergabung ya dengan RRI Pro 3. Kita akan kembali menyimak warta berita.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Ya, terima kasih pendengar. Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya dan sesaat pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 ya. Kita akan ikuti Warta Berita.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
2: Tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai.
0: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di Kompleks Makam Imam Reza di Mashhad, Iran Timur Laut. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Pembangunan bendungan sebagai simbol kerja keras rakyat Indonesia. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, bendungan Sidan Provinsi Bali.
4: Suara sirene meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Bendungan Kerauto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelanta di Jawa Tengah, dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu, dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok Nusa Tenggara Barat siang tadi.
1: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
5: Dan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
4: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
6: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari 5 bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
5: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
4: Kelima bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. Kelima bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berikut laporan Hairul Umam.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polres Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
7: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, terdakwa John Phil, pemilik Blu-ray Cargo, divonis 2 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap kepada pejabat Bea Cukai. Hal itu disampaikan Brely Yuniar Dien Wardi Haskori dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa satu John Phil dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Veld dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brely Yuniar Dien Wardi Haskori mendengarkan pembacaan amar putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 John Veld 2 tahun penjara dan terdakwa 2 dan 3 masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
9: Atas vonis tersebut, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis Majelis Hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
10: Bagaimana terdakwa? Silakan.
11: Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima.
10: Terima?
11: Ya, saya terima. Ya.
10: Terdakwa Dedi?
12: Ya, sama.
10: Terdakwa Andri?
13: Ya, Majelis, saya menerima.
9: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat Bea Cukai agar kontainer atau barang impor milik Blu-ray Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh Kepabeanan Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan kooperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
12: Mendukung program KDKMP secara masif.
14: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan Koperasi Merah Putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar Koperasi Merah Putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
12: Mendukung program KDKMP secara masif, dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
14: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
15: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam ya, peminjaman yang belum bisa kita realisasikan karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Itu
16: okay.
15: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
14: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, warga yang tinggal di kawasan lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kini meningkatkan kewaspadaannya seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Namun demikian, mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Berikut laporan Adam Sutanto.
17: Kalau mendelengi gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
18: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten juga meningkatkan kewaspadaannya meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator relawan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Subur mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga juga melakukan pemantauan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta atau informasi dari BPBD Kabupaten Klaten.
19: Beberapa hari ini semakin meningkat, namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak ya, karena arah guguran relatif banyak ke barat-barat daya.
18: Pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos sapu angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan koordinator relawan kebencanaan Desa Sidorjo, Kemalang Klaten, Sukiman, membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Banyak masyarakat yang akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi tersebut.
17: yang justru menjadi perhatian kita maraknya orang-orang yang niat banget atau selak kepengen banget untuk mendaki. Ini menjadi perhatian khusus di masyarakat, jadi kesiapsiagaannya bukan justru Merapinya, tetapi Merapi yang aktif begini kok ya ada aja yang pengen mendaki Merapi terus.
18: Sukiman menyatakan meskipun dalam kondisi aman dan terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten Saruna menyatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas masih mengarah ke barat daya. Namun perkembangan terakhir kubah lama terjadi peningkatan suhu.
16: Tumbuh kubah baru di barat daya sehingga sampai 2 sampai sekarang itu guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang barat daya. Posisi rakor kemarin untuk kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
18: Saruna berharap tidak terjadi apapun, namun demikian pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan

dari Nabire, Jaya Wijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ari Aprianto, mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Retno Madasari.
1: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam industri.
2: Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto, mengatakan salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
1: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Itu 42,17%. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh di Ed Halal Expo Indonesia diadakan.
2: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan, dalam upaya mencapai perolehan nilai dagang antar anggota, D8 mencapai $500 miliar pada 2030 membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
3: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
2: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
1: Karena keberadaan di Halal
2: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
0: Pendengar, jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut. Pengebumian Ali Khamenei ini berlangsung di Aula Salat Dar al-Dir di kompleks makam Imam Reza Kamis kemarin pada waktu setempat, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Upacara pemakaman Ali Khamenei yang berlangsung sejak Jumat pekan lalu dihadiri oleh pejabat politik yang mewakili lebih dari 45 negara dan cendikiawan dari 90 negara lebih. Prosesi tersebut bermula di musala besar Teheran pada akhir pekan lalu, di mana jutaan orang hadir memberi penghormatan terakhir. Prosesi kemudian berlanjut di Teheran Senin lalu. Setelah itu di Teheran, prosesi berlanjut Selasa di Masjid Qom dan Jamkaran. Kemudian di hari

0: Rabunya 2 hari yang lalu dilaksanakan upacara penghormatan yang serupa berlangsung di Najaf dan Karbala, Irak. Dari dunia olahraga, pendengar, tim sepak takraw Sulawesi Selatan memastikan langkah ke Liga Nasional setelah meraih hasil pada Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan Muhammad Amkar mengatakan 3 tim terbaik di wilayah Sulawesi berhak melaju ke putaran nasional. Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang berhasil mengamankan tiket tersebut. Menurutnya, hasil ini diraih menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat pada tingkat nasional.
1: Ya, untuk hasilnya kemarin sudah selesai sore, kemarin sudah sempat saya sampaikan, baru kali ini baru saya sampaikan. Hasilnya itu yang mau dicari itu satu wilayah itu 3 provinsi. Jadi untuk wilayah Sulawesi jatahnya itu 3 provinsi. Terus kemarin itu Gorontalo, kemudian Sulte sama Sultra. Sulsel. Terinya Sulsel legal 1. Nanti itu di lot lagi, di lot bulan lagi. Nanti setelah bulan berapa ya jelas tahun ini kayaknya rencananya itu mau di pertandingan untuk tiga nasional.
0: Amkar menambahkan, tim pelatih akan melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh pada babak regional sebagai bahan pembenahan sebelum menghadapi Liga Nasional. Ia berharap persiapan lebih matang dapat membawa Sulawesi Selatan meraih hasil yang lebih baik pada kompetisi tingkat nasional.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung. Ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ya, pendengar masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya dan saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda mimbar agama Hindu. Ya, selamat malam dan terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya malam hari ini ya. Kembali kami hadirkan mimbar agama Hindu ya, dan di kesempatan malam hari ini mimbar agama Hindu ini menghadirkan topik Trihita Karana sebagai landasan keharmonisan hidup. Dan pendengar di studio Pro 1 RRI Palangkaraya ya, ini telah hadir Ibu Niwayan Sukarini SOSH ya, yang mana Ibu Niwayan Sukarini ini merupakan penyuluh agama Hindu pada Bimas Hindu Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Selamat malam, Ibu.
3: Selamat malam.
2: Apa kabar? Sehat ya?
3: Baik dan sehat.
2: Baik dan sehat. Iya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, Trihita Karana sebagai landasan keharmonisan hidup. Nanti Ibu Niwayan Sukarini tentunya akan memberikan penjelasan kepada kita semua ya, kepada umat Hindu dimanapun saat ini berada. Karena tentunya tema ini sangat relevan dalam kehidupan kita saat ini, karena ajaran Trihita Karana ini mengajarkan tentang tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan hidup. Baik, silahkan Ibu Niwayan Sukarini, bagaimana penjelasan terkait topik kita pada malam hari ini, Ibu?
3: Baik, terima kasih. Tabe selamat lingunalatai, salam sahujud kerene melempang, Om swastiastu, Om mawiganamastu namasidam, Om siderastu tatastu ya namaswaha. Saudara saudariku umat Hindu Dharma yang berbahagia, para pendengar setia siaran mimbar agama Hindu yang saya hormati, pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Ide Sang Yang Widiwase, Ranying Hatala Langit, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung warenugrahenya lah kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan kesempatan untuk merenungkan nilai-nilai luhur dalam ajaran agama Hindu, khususnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama atau saya akan membahas sebuah konsep yang sangat mendasar dalam kehidupan umat Hindu khususnya. Yang khususnya yang berkembang kuat dalam budaya Nusantara, yaitu Trihita Karana sebagai landasan keharmonisan hidup. Saudara-saudariku yang berbahagia, secara harfiah, Trihita Karana berasal dari tiga kata, yaitu Tri yang berarti tiga, Hita yang berarti kebahagiaan dan atau kesejahteraan, dan Karana yang berarti penyebab. Dengan demikian, Trihita Karana dapat dimaknai sebagai tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan dalam hidup. Konsep ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya dicapai melalui satu aspek saja, melainkan melalui keseimbangan dan keharmonisan. Adapun tiga unsur yang meliputi atau tiga hubungan tersebut, yaitu yang pertama, parahyangan. Tentu saja pasti kita sudah tahu, yaitu parahyangan itu yang berarti hubungan harmonis antara manusia dengan Ide Sang Yang Widiwase, manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa atau Ranying Hatala Langit. Dalam ajaran Hindu, hubungan ini diwujudkan melalui bakti, yaitu rasa cinta dan pengabdian tulus kita kepada Ide Sang Yang Widiwase, kepada Ranying Hatala Langit atau kepada Tuhan. Bakti dapat kita praktekkan melalui berbagai macam cara. Adapun caranya yaitu melaksanakan persembahyangan atau bersembahyang, berdoa, melaksanakan yatnya, serta menjaga kesucian pikiran, baik itu perkataan maupun perbuatan. Namun perlu kita sadari bahwa bakti bukan hanya sekedar ritual. Bakti yang sejatinya adalah ketika kita mampu menghadirkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika kita bekerja dengan jujur, membantu sesama dengan tulus, serta menjaga alam dengan penuh tanggung jawab, sesungguhnya kita sedang berbakti kepada Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, Ranying Hatala Langit. Para Hyangan mengajarkan kita untuk selalu ingat bahwa hidup ini bukan semata-mata milik kita, melainkan anugerah dari Ide Sang Yang Widiwasa, anugerah dari Tuhan yang harus kita jaga dan yang harus selalu kita syukuri. Di dalam Bhagavad Gita bab 4 sloka 24 disebutkan,

0: yang artinya persembahan adalah Brahman, yang disebabkan atau yang dipersembahkan adalah Brahman, dipersembahkan oleh Brahman ke dalam api Brahman. Ia yang melihat Brahman dalam setiap tindakan akan mencapai Brahman. Sloka ini mengajarkan bahwa kehidupan itu sendiri adalah yajna atau persembahan. Maka bekerja, belajar, bahkan melayani orang lain adalah bagian dari ibadah jika dilakukan dengan kesadaran spiritual. Saudara-saudariku yang berbahagia, unsur yang kedua yaitu pawongan, yaitu hubungan harmonis antara sesama manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain dalam setiap aspek kehidupan. Oleh karena itu, menjaga hubungan yang baik dengan sesama merupakan hal yang sangat penting. Dalam ajaran agama Hindu, terdapat banyak nilai yang mengajarkan tentang pentingnya hubungan harmonis ini. Seperti ajaran Tatwam Asi yang berarti aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Ajaran ini mengajak kita untuk melihat diri kita dalam diri orang lain, sehingga kita tidak akan menyakiti, tidak akan merugikan, atau memperlakukan orang lain dengan tidak adil. Pawongan juga mengajarkan pentingnya toleransi, saling menghormati, gotong royong, dan saling membantu. Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan adalah suatu yang tidak dapat dihindari. Namun, perbedaan tersebut seharusnyalah menjadi kekuatan kita untuk saling melengkapi, bukan menjadi sumber perpecahan. Di era modern seperti sekarang ini, tantangan dalam menjaga hubungan antara manusia semakin kompleks. Perkembangan teknologi dan media sosial seringkali justru menjauhkan kita dari nilai-nilai kebersamaan. Oleh karena itu, kita perlu lebih bijaksana dalam berinteraksi, baik secara langsung maupun melalui dunia digital. Di dalam ajaran agama Hindu terdapat juga di dalam kitab Saramuscaya sloka 136 disebutkan bahwa paro pakara punyaya, papaya parampidanam, yang artinya Berbuat baik kepada orang lain adalah perbuatan yang mulia. Sedangkan menyakiti orang lain itu adalah dosa. Ajaran ini sangat sederhana namun mendalam. Kehidupan akan menjadi harmonis jika setiap individu berusaha untuk memberi manfaat bagi orang lain. Saudara-saudariku yang berbahagia, unsur yang ketiga dari Trihita Karana yaitu palemahan, yang berarti hubungan harmonis antara manusia dengan alam lingkungan. Alam adalah tempat kita hidup, tempat kita berkembang, dan tempat kita bergantung. Segala kebutuhan kita seperti makanan, air, udara, dan energi berasal dari alam. Oleh karena itu, menjaga kelestarian alam merupakan kewajiban kita bersama. Dalam ajaran agama Hindu, alam dipandang sebagai sesuatu yang suci dan memiliki unsur ketuhanan. Oleh karena itu, merusak alam sama halnya dengan merusak keharmonisan hidup kita sendiri. Palemahan mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan alam, bukan mengeksploitasinya secara berlebihan. Kita diajak untuk menjaga kebersihan lingkungan, menghemat sumber daya, serta melestarikan alam untuk generasi yang akan datang. Saat ini kita menyaksikan berbagai permasalahan lingkungan, seperti contohnya pencemaran, perubahan iklim, dan kerusakan hutan. Hal ini pengingat bagi kita semua bahwa hubungan manusia dengan alam perlu kita perbaiki. Para pendengar RRI yang budiman, Trihita Karana bukan hanya sebuah konsep, tetapi merupakan pedoman hidup yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita mampu menjaga hubungan yang harmonis dengan Tuhan atau Ide Sang Yang Widiwase, sesama manusia dan alam, maka kehidupan kita akan menjadi lebih seimbang, damai, dan sejahtera. Sebaliknya, jika salah satu dari ketiga aspek ini diabaikan, maka ketidakseimbangan akan terjadi. Misalnya, seseorang yang rajin beribadah tetapi tidak peduli terhadap sesama atau lingkungannya, maka keharmonisan hidupnya belumlah sempurna. Demikian pula, seseorang yang peduli terhadap lingkungan tetapi melupakan hubungan spiritualnya juga belum mencapai keseimbangan yang utuh. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk senantiasa mengingat dan menerapkan ajaran Trihita Karana secara menyeluruh. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menerapkan Trihita Karana dengan langkah-langkah yang sederhana. Contohnya, melaksanakan persembahyangan secara rutin dengan kesadaran, membuat atau berbuat baik kepada sesama tanpa pamrih, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar, menghindari sikap egois dan serakah, serta mengembangkan rasa syukur atas segala anugerah dari ide sang yang widiwasa atau Tuhan. Hal kecil ini jika dilakukan secara konsisten akan memberikan dampak yang besar bagi kehidupan kita dan lingkungan sekitar. Trihita Karana juga dapat kita jadikan sebagai dasar dalam membangun keluarga yang harmonis, keluarga yang rajin sembahyang, saling menghormati dan menjaga lingkungan rumahnya agar menjadi keluarga yang berbahagia. Demikian pula dalam kehidupan masyarakat, tentunya jika nilai-nilai Trihita Karana diterapkan, maka akan tercapai kedamaian, persatuan, dan kesejahteraan bersama. Sebagai refleksi diri, marilah kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita sudah menjaga hubungan kita dengan Tuhan? Apakah kita sudah berbuat baik kepada sesama? Dan apakah kita sudah perlu atau peduli terhadap lingkungan? Jika belum, mari kita sama-sama pada hari ini adalah saat yang tepat untuk kita memulainya. Tidak perlu menunggu hal besar, mulailah dari langkah kecil tetapi dilihat dengan konsisten dan penuh kesadaran. Saudara-saudari yang berbahagia, sebagai penutup, marilah kita jadikan Trihita Karana ini sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan dengan menjaga keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam. Kita tidak hanya menciptakan kebahagiaan bagi diri sendiri, tetapi juga bagi masyarakat dan alam semesta. Semoga ajaran luhur ini dapat terus kita warisi, dapat terus kita jaga, dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, semoga ide sang yang widiwasa senantiasa memberikan tuntunan dan perlindungan kepada kita semua. Akhir kata, saya tutup dengan mengucapkan pramesanti, Om Santi, Santi, Santi, Om Sahe, terima kasih.
1: Baik, pendengar, telah kita ikuti bersama mimbar agama Hindu untuk malam hari ini. Terima kasih banyak telah membersamai kami dalam Palangkaraya sore hari ini ya, tentunya dalam mimbar agama Hindu. Om Santi, Santi, Santi, Om Sahi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini ada informasi dari DPRD Kota tengah menggelar rapat terkait persetujuan DPRD tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025. Dan telah berada di lokasi rekan kami, reporter Edi Suroso. Halo, selamat malam rekan Edo.
3: Iya, selamat malam rekan kami Uta di studio.
1: Baik, silakan informasi selengkapnya rekan Edo.
3: Ya, kami sampaikan informasi terbaru di malam hari ini bahwa DPRD Kota Palangkaraya menggelar rapat paripurna berkaitan dengan pembacaan hasil rapat badan anggaran yang mana pada malam hari ini akan membahas terkait raperda pelaksanaan APBD 2025. Ada 5 poin agenda pada malam ini, yaitu pembacaan hasil dari badan anggaran, kemudian juga ada rapat persetujuan dan juga sambutan dari wali kota berkaitan dengan nantinya juga ada kesepakatan bersama antara Pemko dan DPRD berkaitan dengan rancangan peraturan daerah raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025, di mana pada malam hari ini hadir wali kota Palangkaraya Pak Ritna Parin dan juga yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Subandi. Pada malam hari ini akan bersama-sama membahas tentang agenda, satu agenda sebenarnya ya, yaitu tentang pertanggungjawaban ya pelaksanaan APBD 2025. Dari pandangan kami juga di malam hari ini hadir kurang lebih 20-an anggota DPRD yang memang sudah standby dari tadi untuk melaksanakan rapat paripurna. Di malam hari ini memang agenda agak sedikit mendadak di malam hari ini, namun karena ini ada urgen berkaitan dengan persetujuan raperda berkaitan dengan APBD 2025, semuanya berlangsung lancar pada hari ini, masih berlangsung, yaitu nanti kita sama-sama wali kota juga akan menyampaikan sambutannya. Demikian Edi Suroso melaporkan langsung dari kantor DPRD, kembali ke studio bersama rekan kami Uta di sana.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Edo, selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Baik, mengenai tadi informasi dari DPRD Kota yang tengah menggelar rapat terkait persetujuan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di tahun 2025. Dan mendengar jangan kemana-mana, karena saat lagi akan kami hadirkan di ruang dengan Anda ya tentunya. Ada banyak sekali dalam Palangkaraya malam hari ini. Kembali lagi bersama saya Adi Putra dalam Palangkaraya malam hari ini ya, Jumat 10 Juli 2026. Dan siaran kami bisa Anda dengarkan dari Kapuas di FM 93,6 MHz, lalu ada Buntok di FM 97,3 MHz, ada juga Lamandau di FM 95,5 MHz dan FM 88 MHz. Tak ketinggalan ada Sampit di FM 93,6 MHz, serta Puruk Cahu di FM 97,2 MHz. Tak ketinggalan ada Pangkalambun di 99,2 MHz. Dan mendengar, siaran kami juga bisa Anda dengarkan dari RRI Digital dengan menginstalnya di Application Store atau Play Store pada smartphone Anda. Lalu pilih Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan mendengar, dalam Palangkaraya malam hari ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda tentunya. Nanti akan kita ikuti informasi cuaca bersama BMK Kota Palangkaraya. Lalu jangan lewatkan juga mini drama radio, dan akan kita lanjutkan dengan obrolan komunitas, dan malam hari ini cukup menarik nih, jangan sampai ketinggalan. Dan setelah itu akan kita lanjutkan yang ditunggu-tunggu, yakni Melodi Memory. Siapa nih yang sudah tidak sabar mau mendengarkan lagu-lagu kenangan zaman dulu nih? Jangan lewatkan tentunya. Dan nanti akan kita tutup dengan Jazz Music. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, saatnya kita ikuti informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya.
0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Baik pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama Prakirawan Arin yang bertugas dari BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam Prakirawan Arin.
1: Halo Kak, selamat malam.
0: Baik, bagaimana kabar Anda malam hari ini?
1: Kabarnya baik Kak.
0: Kabarnya baik, silakan informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya.
1: Baik, terima kasih Kak. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah berlaku untuk esok hari Sabtu 11 Juli 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuacanya akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di sebagian wilayah Murung Raya bagian utara yang berpotensi terjadi hujan ringan pada siang harinya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Dan Sobat BMKG tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat terjadi di wilayah Kalimantan Tengah, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas Sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiraan cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Prakirawan Arin, selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Baik mendengar, itu tadi perkiraan informasi cuaca ya untuk esok hari tentunya. Anda harus lebih berhati-hati dan selalu perhatikan perubahan cuaca yang tidak menentu nih. Baik mendengar, jangan kemana-mana karena saat lagi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda mini drama radio dengan judul Gagal Lagi. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama-sama.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: ulah us lah pagi ni. Cuba kau mandi us.
1: Benda ke sekok ni?
0: Kau tak panas ke badan tu? Pengap dalam kamar tu us. Cuba bangun nanti dia segar badan kau tu.
1: Benda ke makcik? Oh ya. Pagi-pagi ni macam burung tiong je lah. Lah berkicau je lah. Ini dia malu mulut tu ya. Hal camik-camik pagi ni.
0: Makanya, kalau tak nak dengar makcik engkau ni camik, cubalah bangun pagi-pagi bantu makcik ni.
1: Oh, hai. Lah semua us kerjakan makcik, makcik oi. Kandung ayam makcik lah us buka. Laman rumah dari depan sampai lekang nun lah bersih ge. Nah licin lagi. Macam muka makcik nak licin lah.
0: Nampaknya engkau pula yang camik dengan makcik. Terbalik nampaknya. Membetuah punya anak saudara macam ni ya. Us.
1: Oi.
0: Makcik nak ke rumah kat leha dulu ya.
1: Benda kerja. Nak gosip ke? Masih pagi makcik. Oi makcik.
0: Jangan berlebih mulut engkau tu ya us. Makcik ni nak ke rumah kat leha nak buat kuih untuk dijual.
1: Ya ke? Alhamdulillah.
0: Doakan saja berhasil. Us.
1: Ya.
0: Sebut sama As, petang ni ke rumah makcik leha ya. Nak suruh dia jual kuih di media sosial dia tu, kan dia pandai. Kalau engkau sama Is tu, cukup jual keliling kampung saja.
1: Siap makcik. Kalau macam dok, Us langsung meluncur ke rumah As ya.
0: Yalah, kalau macam tu pun makcik nak ke rumah kat leha.

0: เลยค่ะ
1: ไปเลยค่ะไปเลยค่ะโอ้
0: ยไปเลยค่ะ
2: เยอะอย่างงอยอย่าKenapa tak pakai salam lagi? Biasa tu bersure assalamualaikumnya.
1: Ai maklumlah nak cepat Kak Leha. Eh Kak Leha.
2: Ya. Yeah.
1: Ni bahan-bahan kita nak buat kuih.
2: Ha? Alhamdulillah. Tapi banyaknya. Selesai tak kita buat kuih 5 kara ni Joy hari ni?
1: Aduh Kak Leha, siaplah. Kita kan buat kuih tu satu rasa banyak bentuknya. Kita kan bermain cetakan kuih saja.
2: Oh, iya juga ya.
1: Sampai lupa. Maklumlah tu.
2: Alah. Masuk je ya. Sampai lupa nak suruh kau masuk.
1: Kak Leha.
2: Ya.
1: Yeah. Dah siap belum peralatan buat kuih tu? Terutama cetakan kuih dia tu. Lah ada belum ayam terbenung tu?
2: Tak usah pening-pening. Tak usah khawatir. Lah ada semua. Kau tak tengok tu ya? Cetakan ayam lagi termenung dah siap tu.
1: Apa yang dipikirkan ayam tu Kak Leha ya? Berat nampaknya masalah dia tu.
2: Alah. Tak usah fikir masalah dia lah. Kita buat kuih sahaja. Ada-ada sahajalah kau ni mengayal.

0: Oh, As. As.
1: Oi, Uls.
0: Ya, yeah, how that is? As, mainnya diam lah.
2: Dia, Uls. Agak bersemedi kat kamar mandi.
0: Emang bekerja ya?
2: Nggak tahu mendau kerja lah. Dari aku datang sini, sama sekarang, lom keluar-keluar dia lah. Gaya-gaya, dia nak bertelur dia lem nak.
0: Au, ni ngada-ngada je, Is, Is. Eh, Is, mana jauh rumah As ni?
2: Aku disuruh makcik leha aku jemput As kerana nak posting kuih dekat media sosial.
0: Ya ke? Sama tu tujuan kita ni, Is.
2: As! As! Au lah mulu kat dalam nak. Lah cepat keluar. Kami ni lah nak belek lah, As.
3: Aduh. Ya, ya, ya, ya. Eh, ada Us. Ada apa kau ke rumah diriku, Us?
0: Lah cepat sikit, As. Oh, kita pergi makcik dia ada. Makcik Joyah dok suruh kau posting kue bin buat dengan makcik Leha. Lah cepat sikit. Andek ni bin marah lah kalau lama belum sampai. Inilah jam bepo ni.
3: Memangnya kue apa? Emang bisa makcik Joyah bikin?
2: Aku usah banyak tanya, As. Lah lah lah, song. Cepat. Aku nak kek berkemas sikit, As. Siapa lah nak mendai aku noh?

0: Ria,
1: Ria,
0: iya.
1: Kenapa adonan engkau nih lembut betul? Tak dapat dicetaknya.
0: Oh, iya juga ya Kak Leha. Padahal Joyah tu lah tengok dengan betul, dengan teliti resep tu.
1: Aku betul-betul sikit lah Joyah. Ni saya malas buat tambul dengan kau ni. Oh, kau salah hitung takarannya.
0: Betul Kak Leha takarannya. Cuba Kak Leha tengok ni ha.
1: Joyah?
0: Ya.
1: Kalau di sini, satu resep telurnya 2. Kalau 5 resep, jadi dia berapa?
0: 12.
1: Hah? Siapa lah ngajar macam tu? 12?
0: Ya, 12.
1: 10 tak Joyah?
0: 2 kali 5. Oh, ya betul 10 kali 5.
1: Kau tak terus SD nampaknya. Ha? Ni saja telurnya lah salah. Belum lagi takaran yang lainnya.
0: Oh, tenang Kak Leha. Nanti kan dia keras. Tunggulah 2 jam lagi.
1: Aduh Joyah, kita ni mengadun kuih ni rasa saya dari pagi tadi. Sampai sekarang masih lembut. Keras berapa lama lagi? Ni yang saya ragukan dengan engkau ni Joyah. Penyakit lama nampaknya ni.
0: Cuba sini Joyah yang cetakkan.
1: Cubalah kau cetak.
0: Ha, ni dapat Kak Leha.
1: Aduh, Joyah, cubalah kau tengok. Mana jadi semua patah. Terkulai macam tu. Aduh, habislah modal kita. Bukan nak untung, nampaknya buntunglah kita hari ni.
2: Assalamualaikum. Makcik Leha, Makcik Joyah, kami tiga siap menghadap.
3: Makcik Joyah,
0: ya.
3: Mana kuenya? As gak sabar lagi mau posting di media sosial As nih.
1: Ah, tak jadi As. Apa yang nak diposting?
4: Kau mana lah gaya lah sama nak jadi. Tua-tua sikit. Undang aku lom promosi sutek kambong. Bendek sepan ku nak. Nong kue? Mang penasaran gik kue.
1: Ah, tu. Tengoklah seorang kat tudung saji tu.
5: Ya Allah. Ni bentuknya macam ular tidur. Tapi berharap pala ia lepas pula. Bukan ular tidur ni. Tapi ular patah pala ni. Mahal buat kau ni nak. Oi.
4: Tuan Us. Ni ho? Kabodek ayam temenong. Ni bukan temenong. Dia patah tenggok.
3: Kalau yang ini bentuknya kayak bunga. Tapi bunganya patah layu. Jadi gimana nih? Mau diposting atau tidak Makcik Joy Makcik Leha?
1: Jadi As, untung ada kue andalan saya nih. Kue bangkit lah. Dan kue bolu. Kemarin saya ada buat. Jadi kerana kue Joyah ni gagal, lah cepat engkau posting yang ni saja. Yang ada saja tak usah pening-pening. Harganya 1 bungkus RM15,000. Jangan sampai salah As. Awas engkau ubi pula saya.
5: Aduh, lah gagal ular.

Ya, mendengar telah kita simak bersama mini drama radio Gagal Lagi. Cukup menarik ya kisahnya malam hari ini nih. Dan mendengar jangan kemana-mana karena saat lagi akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, obrolan komunitas.

0: Selamat malam pendengar Prosatu RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Adi Putra kembali menemani Anda dalam obrolan komunitas malam hari ini. Dan merupakan ruang inspirasi yang menghadirkan berbagai cerita, gagasan, dan aksi nyata nih dari komunitas atau organisasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan malam hari ini kita akan mengangkat tema ya yang sangat menarik, yakni dari kampus untuk negeri nih, peran mahasiswa ekonomi syariah dalam membangun generasi unggul saat ini. Dan kampus bukan hanya tempat menimba ilmu saja ya, tetapi juga menjadi ruang lahirnya generasi muda nih yang siap berkontribusi bagi bangsa. Nah, melalui ilmu ekonomi syariah, mahasiswa didorong untuk menghadirkan solusi yang berlandaskan nilai keadilan, kejujuran, dan kebermanfaatan bagi masyarakat luas. Dan mendengar, seperti apa nih peran nyata mahasiswa ekonomi syariah ya di tengah tantangan zaman? Bagaimana sih mereka mempersiapkan diri nih menjadi generasi unggul yang tidak hanya cerdas melalui akademik aja, tetapi juga memiliki integritas dan kepedulian sosial yang tinggi nih. Dan seperti apa kiprah organisasi mahasiswa nih dalam membentuk karakter pemimpin generasi muda saat ini? Semua akan kita bahas ya bersama narasumber yang luar biasa. Ini telah hadir nih abang-abang ganteng dan kakak cantik nih, Ketua Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah UIN Palangkaraya, Bagus Ahmad Mu'arif. Kemudian ada mahasiswa berprestasi program studi ekonomi syariah, Muhammad Syiras, dan mahasiswa berprestasi juga program studi ekonomi syariah, Nur Aina. Halo, selamat malam semua.
1: Iya, selamat malam, Bang.
0: Iya. Bagaimana nih kabarnya malam hari ini nih?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik semua ya. Oke, mantap nih. Tadi perjalanan aman ya?
1: Aman, Bang, aman.
0: Aman ya? Aman. Udah enggak ada macet-macet ya kalau di sini ya?
1: Aman, enggak
0: ada
1: macet,
0: karena jalannya Palangkaraya cukup luas sih ya. Jadi enggak ada macet-macetan nih. Dan mungkin kita bisa perkenalan dulu nih satu-satu nih, mungkin dari yang sebelah kanan silakan.
2: Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Sirat. Saya lahir di Banjarmasin dan saya SMA-nya di Banjarmasin juga dan alhamdulillah rezeki saya ada di Universitas Islam Negeri Palangkaraya ini sebagai mahasiswa ekonomi syariah.
0: Baik. Dan itu saja. Oke. Semester berapa nih sekarang?
2: Semester 4.
0: Semester 4 ya.
2: Lanjutkan semester 5 sekarang.
0: Mau masuk ke semester 5. Ya jangan sampai enggak naik kelas ya. Baik, ini selanjutnya silakan abangku.
3: Oke, baik. Sebelumnya selamat malam semuanya. Salam kenal, nama saya Bagus Ahmad Mu'arif. Saya biasa dipanggil Bagus. Asal saya dari Pulang Pisau dan alhamdulillah sekarang sudah berkuliah di Universitas Islam Negeri Palangkaraya semester 4, lanjut ke semester 5 dan di universitas jadi ketua himpunan.
0: Baik, aktif di himpunan juga ya, ya berarti di organisasinya. Baik, selanjutnya yang terakhir nih kakak cantik, silakan.

0: bahwasanya mahasiswa terutama di prodi ekonomi syariah ini tuh literasinya kuat bang, karena kita lihat banyak mahasiswa yang cuma modal IPK-nya tinggi tapi nggak banyak membaca bang. Jadi di periode saya ini saya ingin menggelontorkan itu gitu loh. Kemudian sejalur juga dengan apa yang saya ingin dengan nama kabinet kami itu kabinet Lentera, yang artinya kan Lentera kan apa namanya kayak lentera kan bang, cahaya gitu kan, okay. Cahaya kayak buku kalau kita nggak baca kan kita ya kurang, mohon maaf, nggak tahu apa-apa gitu bang,
1: wawasannya kurang luas, wawasannya ya kurang kita luas, ya
0: betul. Kemudian saya gemborkan itu di periode saya ini. Kemudian saya ingin juga anak di himpunan saya itu aktif dalam hal membaca, karena banyak sekarang tuh mahasiswa yang cuma modal IPK-nya tinggi tapi hasilnya dari AI semua, nggak ada yang benar-benar belajar kayak gitu, kurang lebih.
1: Iya, benar banget sih ya, digital memang maju sih, betul. Cuman literasinya yang kurang, betul. Kayak gitu ya, apalagi sosial media kan merajalela ya, jadi kita harus melek literasi nih. Oke, nah dari ketua himpunan nih, dari organisasinya, kita berpindah ke teman-teman yang berprestasi nih. Seperti apa sih memaknai mahasiswa berprestasi itu? Mungkin dari abangnya dulu, silakan.
2: Saya memaknai mahasiswa yang berprestasi itu yaitu dia berkontribusi kepada suatu masyarakat, berkontribusi kepada suatu lembaga atau negara. Nah itu adalah makna seorang mahasiswa yang berprestasi.
1: Oke, baik. Mungkin nanti agak deket lagi nih biar nggak bermusuhan sama mic-nya. Karena suaranya hilang muncul nih. Oke, kalau dari kakaknya gimana nih?
3: Kalau menurut aku mahasiswa berprestasi itu tentunya yang nggak cuman dalam belajar itu doang, cuman kita tuh kayak ada gitu loh partisipasi kita terhadap kampus, semangat kita dalam belajar. Gimana sih, kita kan mumpung lagi mahasiswi gitu. Nah, di lingkup itulah kita bisa munculkan seperti apa sih kemampuan skill. Kita di sini ya, skill kita bisa skill-nya. Kita bangun di situ. Jadi kayak kesempatan yang sangat luar biasa sih kalau misalnya, jadi nggak cuman yang kayak belajar ninggin IPK, tapi itu juga penting sih kalau misalnya mau organisasi atau mau hal di luar yang kuliah, okay. Itu penting juga harus meratakan sama dengan yang kuliah, jangan ada yang hanya tinggi di organisasinya aja, karena kan kalau matkul itu kan penting kan ya, kalau apalagi kalau IPK itu kan harus dijaga, jadi kita harus seimbang, balance gitu.
1: Oke, berarti selain life balance, ini antara organisasi sama kuliah juga harus balance ya. Oke, benar banget nih. Baik, nanti akan kita kupas lagi ada kegiatan apa saja sih teman-teman ini di luar dari regulasi perkuliahan ya. Mungkin kita kembali lagi ke Bang Bagus nih. Nah Bang Bagus, ini kan masyarakat kadang masih bertanya-tanya ya tentang ekonomi syariah itu apa sih, kayak gitu kan. Orang kan kadang taunya itu kalau jurusannya ekonomi itu, betul. Ternyata ini di belakangnya ada syariah. Apakah ini berkaitan dengan ilmu agama Islam atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan dulu nih.
0: Oke, baik bang. Ilmu ekonomi syariah itu ilmu yang berdasarkan hukum-hukum Islam. Contohnya dilarang namanya bunga. Kalau di ekonomi syariah itu nggak ada tuh yang hutang dikasih bunga, okay. Jatuh tempo gitu nggak ada. Kemudian dilarang kayak contohnya yang udah makin sering maraknya ya, judi itu di ekonomi syariah benar-benar nggak boleh ditekankan bahwa judi itu nggak boleh. Kemudian di ekonomi syariah dengan yang membedakan dengan ekonomi konvensional, kalau ekonomi konvensional kan berdasarkan keuntungan profit ya, tapi kalau di dalam ekonomi syariah juga kita mengambil berkah di situ bang, mengambil apa namanya, bahwasanya kita berbisnis, berekonomi itu nggak cuma buat urusan dunia tapi juga urusan akhirat kayak gitu.
1: Oke, berarti lebih memang arahnya lebih ke ilmu-ilmu syariah di agama Islam. Betul. Ya. Maksudnya baik, mungkin bunga di sini bukan bunga yang bisa bermekaran ya, tetapi riba ya.
0: Iya, betul, riba. Ya.
1: Bener
0: riba.
1: Banget nih. Oke, nah kalau boleh tahu nih, selama perkuliahan di ekonomi syariah itu belajarnya apa aja sih? Apakah seperti ekonomi umum, ada kayak akuntansi, terus ada perhitungan, ada jurnal, ada neraca, atau seperti apa?
0: Kalau dalam pelajaran kami ya, kurang lebih sama kayak pelajaran di universitas yang non-UIN. Cuma di kami ada mata kuliah tambahan seperti mata kuliah tentang keislaman kayak gitu bang. Jadi kayak tentang akuntansi, kemudian ekonomi mikro, makro, kayak gitu masih ada.

0: Cuma yang membedakan tentang keislamannya itu aja sih.
1: Berarti double-double ya?
0: Double-double. Bahkan kami dituntut buat harus bisa ngaji bang, karena kan di UIN. Betul, kami kami dituntut harus bisa ngaji.
1: Oke, berarti ada hafalan juga nggak?
0: Ada bang, ada. Wah,
1: serius?
0: Waktu semester 1, semester 2 tuh ada hafalan. Wah,
1: keren sekali ya, udah ada matematikanya, udah hitung-hitungan uang, udah ada hafalan juga nih, aduh pusing. Betul. Oke nih, nah kalau boleh tahu nih, kalau dari mata kuliah yang paling digemari di ekonomi syariah apa kalau dari Bang Bagus?
0: Mungkin kalau saya terkait moneter sama kebijakan fiskal sih bang, karena saya melihat tentang moneter kita, kebijakan fiskal kita yang cenderung mungkin agak riskan ya sekarang ya, yang kemudian di industri ekonomi kata anak-anak Gen Z kayak sekarang kan, kayak mata kuliah kebijakan fiskal sama ekonomi moneter tuh sangat-sangat relevan di saat yang genting kayak gini gitu kan. Kayak gitu sih bang.
1: Oke. Nah kalau dari Kak Syiraf sendiri nih, kenapa memilih ekonomi syariah nih?
2: Kebetulan dulu tuh saya nggak bercita-cita menjadi anak ekonomi. Nah dulu tuh saya bercita-cita menjadi anak dokter.
1: Oh dokter.
2: Ya, dikarenakan dulu tuh pas zaman-zamannya ekonomi lagi rendah gitu, jadi tidak bisa dan dianjurkan di apa kayak
1: disarankannya ya.
2: Disarankan oleh guru-guru saya di sana untuk masuk ke ekonomi syariah gitu.
1: Oke. Dan alhamdulillahnya dapatnya Win Palangkaraya ya. Asik, mantap sekali nih. Yang tercinta. Oke, siap. Kalau dari Kak Aina sendiri nih, kenapa jadi memilih program ekonomi syariah?
3: Sama mungkin kayak Sirat, kayak enggak kepikiran masuk ekonomi karena dulunya alumni ini Tata Busana. Nah, sebenarnya pengennya kalau cita-cita dulu ya, pengen jadi desainer. Sampai sekarang iya. Nah, kenapa jadi ekonomi? Karena menurut saya dari ekonomi kan saya belajar skillnya udah tuh di SMK.
1: Iya betul.
3: Ya emang harusnya kan dikembangkan lagi tuh. Cuman ya itu kan harus di luar di Pulau Jawa kan ya. Nah karena ekonomi urus masalah ekonomi, jadi saya memilih tetap di Palangkaraya. Nah itu ngambil ekonomi syariah karena saya ingin membangun bisnis sendiri. Okay. Karena kan dari ekonomi syariah itu kan nggak cuma belajar materi teori, tapi kami juga diajarkan untuk terjun ke lapangannya langsung. Bagaimana sih cara memanage dalam berdagang gitu.
1: Wirausahanya jalan ya. Ini keren banget, combo yang pas banget. Hard skillnya dapat, soft skillnya dapat, itu benar-benar jadi combo yang unik sih. Kadang kalau kita cuma belajar di desain tapi nggak pandai marketingnya nih, itu kan juga percuma juga kayak gitu. Ini mantap sekali nih nanti kedepannya nih. Oke, nah kalau dari mata kuliah sendiri apa nih yang paling digemari kalau dari Kak Aina?
3: Kalau aku suka ekonomi pembangunan berkelanjutan.
1: Hey, kenapa tuh?
3: Karena terkait kan yang kita gunakan kadang tuh kita nggak tahu kan itu ramah lingkungan atau enggak gitu. Nah rata-rata penelitian yang saya teliti itu artikel-artikel itu terkait keberlanjutan dan khususnya karena saya suka di bidang fashion, jadi saya ngambil yang di industri fashion. Tentang kayak gini kan, kalau baju yang kita pakai itu kan kadang ada yang menggunakan bahan yang bukan dari alam. Nah itu kan sangat merusak, menambahkan limbah.
1: Betul.
3: Yang dimana kalau ada itu sebuah berita yang kayak baju kalau nggak dipakai itu malah dibuang, sebenarnya itu menjadikan banyak limbah pakaian di ada di tempat apa gitu, lupa saya. Nah itu seharusnya kita bisa meminimalkan hal tersebut dengan menggunakan alam yang ada gitu. Misalnya kayak dimuat ulang lagi pakaian yang nggak bisa dipakai, diolah kembali.
1: Iya sih, benar sekali ya. Apalagi sekarang kita harus mengarahkan ke kayak eco design kayak gitu ya. Itu sih yang paling mantap. Oke. Nah, kalau dari Kak Syiraf sendiri nih ketinggalan tadi. Kalau dari mata kuliah sendiri nih sudah menjalani 4 semester, apa nih yang paling disukai?
2: Yang paling disukai sama juga sama Kak Ina.
1: Sama ya, di ekonomi pembangunan. Oke.
2: Kenapa saya itu? Saya memilih itu karena dalam penelitian saya juga saya lebih menyukai tentang teknologi.
1: Oke.
2: Ya, teknologi blockchain, terus stablecoin, terus saya juga menyukai juga tentang moneter.
1: Kenapa itu?
2: Karena kan di penelitian saya tentang moneter negara itu yang tentang stablecoin. Nah, stablecoin itu kenapa saya sangat ingin menelitinya? Karena hal itu tuh sangat berpengaruh pada moneter negara. Yang dimana moneter stablecoin ini kan stablecoin ini swasta. Mm-hmm. Nah, moneter negara ini adalah milik negara, yang dimana mm-hmm. keduanya itu sangat bertarung gitu. Mm-hmm. Nah, semisalnya nih masyarakat sudah percaya kepada suatu stablecoin, mm-hmm. itu bakal mempengaruhi banget ke moneter negara, pada uang rupiah, terus kepada ya kayak gitu.
1: Oke, berarti mereka ini ada efek domino ya, yeah. berkelanjutan ya, bahwasanya saling terikat nih satu sama lain kayak gitu ya sistemnya. Baik, nah kalau boleh tahu nih, sebenarnya memulai penelitian kayak gini itu dari semester berapa sih?
2: Nah, saya mulai penelitian ini dari semester 3.
1: Semester 3, ya. Oke.
2: Dan juga mulai saya mengikuti komunitas WSC, yaitu Reading Study Club yang dibangun oleh pemimpin saya, yaitu Bapak Dr. Wahyu Akbar. Nah, beliau itu sangat-sangat mengapresiasi dan sangat-sangat mendukung bahwa anak-anak muda ini bisa membangun riset, bisa juga membangun sebuah itu sebuah apa kayak membangun sebuah penelitian yang sangat berkontribusi kepada masyarakat, terus kepada lembaga, kepada negara gitu. Nah, saya juga alhamdulillah juga berkat beliau juga saya diajarkan dulu tuh saya tidak tahu bagaimana sih membuat suatu manuskrip, suatu paper, suatu artikel itu yang bagus, yang itu saya diajarkan oleh beliau, diajarkan oleh komunitas saya itu Reading Study Club, terus diajarkan juga oleh mentor-mentor Reading Study Club itu. Nah, dari situ saya belajar dan alhamdulillah juga saya sekarang di semester 4 ini sudah mempublish 4 artikel.
1: Wih, mantap sekali nih. Udah jadi jurnal juga nih kayaknya. Mantap. Nanti kayaknya kita akan sharing terlebih ya untuk artikelnya seperti apa nih. Baik. Nah, kalau boleh tahu nih kita ke Kak Ina sendiri nih. Kalau tadi kan Kak Syirafnya ini akan lebih dominan ke teknologi dan penelitiannya sebenarnya. Kalau Kak Ina sendiri seperti apa nih dalam kegiatan untuk jadi mahasiswa berprestasi?
3: Ya, kalau aku lebih ke industri passionnya, terkait keberlanjutannya, bahan-bahan, dan juga terkait yang kayak isu greenwashing, ya, di mana ada sebuah brand, nah itu menyatakan produk mereka itu ramah lingkungan, tapi tidak terverifikasi, aslinya tidak. Nah, ya.
1: Jadi lebih ke ini ya, industri fashionnya ya, penelitiannya kemarin ya. Kayak gitu-gitu juga sudah dimulainya dari semester 3, semester 2 atau emang sejak awal sudah dimulai?
3: Semester 2.
1: Semester 2, jadi lebih lama lagi ya. Nah, kalau untuk melihat fashion ini apakah perlu terjun ke lapangan untuk ke rumah kain atau seperti apa gitu?
3: Enggak, kalau aku melitinya dari berita gitu, berita-berita yang sedang tren, terus dari artikel-artikel orang terdahulu. Nah, itu kan kadang ada orang di dalam artikel itu kan ada metode itu banyak banget. Metode penelitiannya itu beragam. Nah, di mana dalam apa yang diteliti orang itu belum tentu diteliti dengan metode yang lain gitu. Jadi saya ngambil yang itu.
1: Berarti melakukan analisis ya lebih tepatnya.
3: Kayak ya menganalisis.
1: Menganalisis problem yang ada di masyarakat ya, terutama di dunia industri ini fashion nih. Baik, kita berpindah ke Bang Bagus nih. Nah, Bang Bagus ini kan mereka adalah teman-teman yang berprestasi nih. Apakah di organisasi ini juga ada kayak support system untuk teman-teman ini menjadi wadah atau mungkin juga memfasilitasi kepada dosen dan lain-lain itu?
0: Kalau memfasilitasi pasti Bang. Kayak apa namanya komunitas yang sudah dijalani oleh kedua teman saya ini dan saya juga ikutin Bang. Bahwasanya kalau Reading Study Club itu kan buat mahasiswa yang ingin bisa nulis gitu kan. Itu awalnya dinaungi oleh Ekonomi Syariah. Kemudian pembimbing kami naik jadi dekan tuh Bang. Jadi Reading Study Club itu punyanya fakultas kami, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dan kalau saya sendiri Bang, dari divisi kami ada yang mensupport kayak gitu, dari divisi minat dan bakat. Jadi kami menampung di situ dan alhamdulillah Bang, banyak dari divisi, dari fasilitas yang sudah kami bina ini, terakhir teman-teman yang hebat, banyak yang jadi duta UIN, jadi penari hebat, kemudian ya banyak macam-macam bang.
1: Oke. Nah dari segmentasi ini tuh pasti di organisasi pasti ada bidangnya masing-masing. Betul. Nih kalau dari Bang Bagus sendiri nih di bawahnya ada apa aja sih yang membidangi, apakah kayak seperti pastinya ada bendahara sekretaris lah ya pasti. Nah di bawahnya ini ada apa aja yang dimembidangi?
0: Kalau di divisi saya di apa namanya kabinet saya sendiri itu ada divisi yang pertama MBT itu, kemudian ada advokasi, kemudian ada apa namanya kewirausahaan bang, karena kita anak ekonomi ya pastinya kita berusaha gitu kan, kemudian ada namanya juga Kominfo.
1: Kurang lebih begitu. Keren sekali nih ada Kominfo-nya juga nih, nggak RRI aja nih ya.
0: Betul.
1: Oke, nah kalau di HIMA sendiri itu apakah ada kayak pelatihan atau mentoring nih untuk membentuk jiwa kepemimpinan, kerjasama atau kepedulian sosial?
0: Pasti ada bang.
1: Oke.
0: Kami punya program unggulan yaitu Visiting Study Club. Mm-hmm. Kemarin alhamdulillah sudah tembus tuh ke DPD RI. Wow. Kemudian kami nyoba lobby-lobby lagi, insya Allah mau ke DPD. Kemudian kemarin sudah juga ke MES, Masyarakat Ekonomi Syariah. Di sebelah sini juga dekat. Gitu. Karena juga sejalan sama prodi kami ya, ekonomi syariah gitu bang.
1: Ya, semoga tembus ya ini untuk project-projectnya ini ya. Amin. Oke. Nah, kalau untuk pelatihan-pelatihan sendiri gitu, apakah ada jadwal tersendiri? Kayak FGD-FGD-nya ini apakah rutinitas atau seperti apa?
0: Iya, rutinitas bang. Paling enggak kami lakukan itu, paling kalau enggak bisa tuh 1 bulan 1 kali harus bisa.
1: Minimal ya?
0: Minimal.
1: Iya. Biar ada tukar pikiran juga ya, ada refreshment juga nih. Baik, nah pastinya nih dalam memimpin himpunan tidak lepas dari yang namanya tantangan. Nah kalau dari Bang Bagus sendiri apa sih tantangan tersendiri nih dalam mengorganisasi ini, mengorganisir ini?
0: Kalau tantangan sih alhamdulillah ya, anak-anak yang di bawah bimbingan saya itu kan kebanyakan angkatan 25. Jadi kami dibimbing langsung sama koprodi bang. Jadi kalau buat dari tantangan sih mungkin ke mahasiswa yang belum aktif. Tapi mayoritas itu alhamdulillah aktif semua bang. Dan langsung dibimbing sama koprodi ya. Jadi ya mereka nggak bisa kabur.
1: Okay.
0: Kemudian sejalan juga sama impian saya kan. Saya dari sekolah tuh juga udah mimpin. Mimpin organisasi kan sampai di himpunan. Saya juga bercita-cita kan nggak cuma di organisasi aja, cuma di prestasi juga saya harus balance kayak gitu sih.
1: Oke, ya benar banget ya. Memang susahnya itu kalau udah organisasi itu godaannya adalah menyeimbangkan nilai IPK dan organisasi. Udah cinta organisasi tapi IPK kalau naik turunnya juga bahaya ya nanti. Oke, kita berlanjut ke Kak Aini nih. Oke, kok Kak Aini? Kak Aina. Kak Aina, pastinya jadi mahasiswa berprestasi juga ada tantangannya ya. Gak lepas jadi ketua himpunan yang ada tantangannya malah lebih besar. Nah, kalau dari mahasiswa berprestasi sendiri nih, tantangannya seperti apa nih?
3: Ya, pasti dari membalanskan matkul. Karena kan kita gak bisa kayak neliti terus. Nah, kita kan harus membalance sama matkul-matkul yang ada. Dan mungkin ya mengimbangkan antara yang harus yang diteliti sama yang dipelajari di kampus. Terus juga kalau misalnya ikut olimpiade gitu itu juga dibalanskan.
1: Oke. Nah, biasanya kalau ngatur jadwal dan lain-lain itu ada kesukaran atau seperti apa sih?
3: Kalau dari aku kayak nulis ini aja sih kak, ditempel di kamar tuh kan ada ini jurnal itu.
1: Jadi kayak bikin timeline gitu ya?
3: Iya.
1: Apa dia sih agenda aku hari ini kayak gitu ya?
3: Kadang dikasih deadline juga sama diri sendiri sih.
1: Wah mantap sekali ini. Baik, nah tadi kan menyinggung sedikit tentang kayak ada olimpiade, ada kegiatan lomba juga nih ya mungkin yang diikutin di luar kampus dan lain-lain nih. Nah bagaimana sih persiapannya? Apakah itu memakan waktu banyak atau mungkin pernah nih ada cerita itu sangat mendadak sekali dan akhirnya dar tapi hasilnya cukup puas. Nah, kayak gimana? Apakah ada cerita-cerita? Pernah banget. Iya. Gimana nah, tuh?
3: Waktu itu tahun berapa ya? 2025, satu tahun yang lalu. Itu dan itu mungkin ya karena itu pertama kali olimpiade, itu sama bareng tim juga, kami bertiga. Nah, itu tuh sebenarnya kayak kaget juga sih bisa lolos 6 besar gitu. Seini se-Kalimantan. Nah, cuman karena kan itu pertama kali, karena kami juga nah materinya itu kan masuk di pelajaran kami juga. Nah cuman tuh ya sebenarnya kurang sih cara belajar kami tuh. Makanya cuman muas aja memuaskan karena bisa masuk 6 besar. Itu sebenarnya itu dadakan banget, cari orangnya juga dadakan. Iya, terus infonya sebenarnya udah lama kan ya dari Kaprodi, cuman dari saya sendiri itu kan bingung kalau masalah tim. Karena itu semester berapa ya? Semester 3 deh kayaknya. Nah, itu kan kayak bingung siapa ya temennya gitu. Soalnya harus bertim, dan ternyata pas ngomong-ngomong sama teman, dia juga membahas itu. Jadi kami berdua mah nyari satunya lagi, itu benar-benar dadakan siapa yang mau gitu. Jadi belajarnya juga kurang maksimal, tapi hasilnya ternyata memuaskan.
1: Ini
3: kayak jadi kayak kita tuh enggak usah takut dulu, cuman kita coba aja dulu, hasilnya nanti pikir.
1: Melangkah dulu ya, jangan takut untuk melangkah dulu. Betul banget nih. Nah, pastinya ya kalau mungkin kalau individu itu urusan masing-masing ya, tapi kalau tim ini kan nyatuin chemistry, nyatuin ini tuh yang paling susah sih memang. Baik, pastinya ini Kak Syirah pasti juga ada tantangan tersendiri nih. Kalau dari Kak Syirah sendiri tantangannya apa, Kak?
2: Nah, dari tantangan diri saya sendiri ya, pasti ya karena ada dadakan.
1: Ada dadakan juga ya.
2: Okay. Dimana dulu tuh saya kan ikut konferensi, ikut konferensi di ICIR. Nah, di ICIR tuh sangat dadakan banget. Yang mana juga penelitian saya juga sangat berat gitu.
1: Oke.
2: Okay. Penelitian saya itu tentang implementasi pemilu berbasis blockchain.
1: Berat. Gitu. Kalau udah ngomongin pemilu itu berat.
2: Oke. Berbasis blockchain. Apakah kan penelitian-penelitian yang besar itu akan muncul dari pertanyaan-pertanyaan sederhana. Okay. Nah, dari penelitian saya itu muncul dari pertanyaan di benak saya sendiri. Apakah bisa pemilu ini dianulirkan lagi? Dibasiskan oleh teknologi gitu, basis blockchain yang tidak bisa dimanipulasi, terus dia transparan.
1: Betul.
2: Gimana sih caranya? Dan saya coba belajar lewat YouTube, terus lewat dari penelitian-penelitian terdahulu, dan saya baca-baca dari literatur-literatur terdahulu bagaimana sih, ternyata alhamdulillah bisa. Dan saya saya konferensi tuh saya sampaikan situ dan dapat pujian juga dari dosen-dosen luar. Kan di sana kan konferensi itu adalah berbagi ilmu.
1: Okay.
2: Kampus-kampus ke kampus-kampus lain gitu. Dan alhamdulillah juga artikelnya sekarang baru terbit nih di jurnal Fikih Kontemporer.
1: Oke, nanti coba kita cek-cek ya. Oke nih, nah kalau struggle-nya sendiri apa nih kalau dari Kak Syiraf selama entah itu mempersiapkan atau mungkin saat konferensi ini ada hal yang tak terduga nih, ada cerita apa?
2: Nah, saya kan baru 2 kali nih ikut konferensi, Kak. Nah, yang pertama tadi yang di ICIR, yang kedua itu di Ikonik. Nah, yang di ICIR tentang pemilu, terus yang kedua yang di Ikonik tentang AI. Bagaimana sih Islam tuh memandang AI? Bagaimana sih Islam itu tuh memandang, misalnya nih orang berinvestasi. Investasinya tuh nanyanya tuh ke AI, gimana sih caranya gitu. Nah, penelitian saya tuh tentang itu dan apa, Kak? Lupa saya, Kak.
1: Oke.
2: Tadi pertanyaannya dia apa, Kak?
1: Ini struggle-nya apa?
2: Oh, strateginya. Saya strateginya itu yang pertama untuk buat suatu paper itu baca dulu 20 referensi gitu.
1: Oke.
2: Nah, di situ udah kita baca, kita kumpulkan hasil mereka atau apa, terus metode mereka atau apa yang dipakai itu metode kayak misalnya kualitatif, kuantitatif, atau SLR atau apa gitu. Kita kumpulkan semua dan terus kesenjangan mereka itu apa, gap mereka itu apa. Nah, baru kita kumpulkan gap itu, baru kita bisa mendapatkan novelty. Gitu. Novelty itu sebuah kebaruan. Kalau gap itu kalau kita bayangkan terus suatu kayak misalnya bundaran gitu kan. Bundaran itu ada lubang. Nah, gap itu kesenjangannya. Bagaimana cara menutup, kita menutupnya,
1: itu.
2: Yaitu memakai novelty-nya. Okay. Novelty itu bisa seperti metodenya kah, atau tempat yang baru, atau penemuan yang baru gitu. Dan juga saya percaya bahwasannya penelitian-penelitian itu yang sangat-sangat luar biasa itu dari pertanyaan-pertanyaan sederhana itu tadi.
1: Oke, dari pertanyaan yang awal itu ya, apakah bisa gitu, berarti kan bisa.
2: Dan juga gini, kata saya mengutip dari Bapak Wahyu Akbar juga. Itu sang saya, beliau itu sangat luar biasa mengutip bahwasanya kata beliau itu tuh menulis itu adalah keinginan.
1: Oke. Iya sih, kalau enggak keinginan itu berat banget.
2: Tidak akan bisa kalau tidak ada keinginan untuk menulis. Gitu.
1: gitu. Oke, nah kalau boleh tahu nih Bang, apa sih, adakah tips untuk teman-teman nih supaya mungkin bisa mengikuti jejak untuk menjadi mahasiswa berprestasi? Apakah ada sesuatu tips tersendiri nih, entah itu cara belajarnya, entah itu dalam manajemen waktunya, atau seperti apa?
2: Nah, saya cara belajar saya itu yang pertama saya setiap minggu tuh ikut USC juga. Nah, setiap minggu belajar. Saya pelan-pelan belajarnya itu, misalnya kan di sebuah artikel tuh kan ada nih yang namanya tuh abstrak, pendahuluan, terus metode, hasil dan bahasan, terus kesimpulan. Nah, saya belajar dari pendahuluan dulu. Bagaimana cara kita menyusun pendahuluan ini dengan alur yang baik, terus menarik. Dan juga kita harus pintar-pintar baca juga, baca-baca referensinya. Nah, seperti yang sudah ada di program KMPS SI.
1: Literasi tadi itu ya?
2: Literasinya. Harus dibangun literasinya itu, dan juga kita harus pintar berargumen.
1: Berani ya?
2: Berani berargumen, terus berani juga menyimpulkan bahwasanya penelitian si A tentang ini, terus dia tuh masih kurang itunya. Kurang menyinggung tentang suatu hak, suatu apa gitu. Nah, kita harus menyimpulkan dari situ. Bagaimana kita menyimpulkannya ya dengan argumen tersebut. Nah, begitu.
1: Berarti sebanyak-banyak pelatih juga ya, literasinya ditingkatkan seperti itu ya.
2: Argumennya juga.
1: Nah, kalau dari Bang Bagus sendiri nih, adakah tips untuk teman-teman atau mungkin adik-adik nih supaya bisa menyeimbangkan dan dari struggle-struggle tadi, tantangannya, apakah ada tips tersendiri kalau dari Bang Bagus untuk manajemen organisasi?
0: Oke Bang, kalau dari saya, pengalaman diri saya sendiri nih, antara jadi ketua organisasi ataupun balance di pendidikan. Kalau saya sendiri sih, saya buat timeline dulu di kamar saya tuh ada spidol Bang. Ada spidol apa? Ada papan tulis. Jadi bulan ini mau ngapain aja, bulan ini mau ngapain aja, ya gitu kan. Sebelum saya jadi ketua hima tuh saya juga aktif nulis kayak teman-teman yang di sebelah saya nih. Jadi saya fokusin dulu nih, tahun ini saya mau fokus jadi ketua hima, tahun besok saya fokus mau magang atau mau ke KKN kayak gitu Bang. Jadi harus benar-benar di apa namanya, di asah gitu loh keaktifan kita, karena kalau udah tahu namanya kamar itu pasti males ya.
1: Pasti rebahan, pegang HP, ada TikTok.
0: udah males tuh. Apalagi kan kayak zaman sekarang tuh padahal banyak banget Bang peluang-peluang emas itu kan. Apalagi di Kalimantan Tengah yang dimana masyarakatnya belum terlalu banyak kayak di Pulau Jawa gitu kan. Jadi kayak peluang itu besar gitu loh. Jadi ngapain harus disia-siain kan, ngapain harus dibuang kan. Kalau orang lain bisa, kenapa kita enggak kayak gitu. Kemudian juga antara membalanskan pendidikan dan organisasi ya. Ya berani aja dulu kayak kata Kaina tadi. Berani nyoba aja dulu. Kalaupun gagal kan, ya udah gagal gitu kan. Enggak usah diambil pusing gitu loh. Ada lagi jalan yang lain toh. Kalau kata Jerome Polin ya Bang. Saya punya idola itu Jerome Polin namanya. Jalan menuju Roma yang Tuhan kasih ke kita mungkin beda dengan jalan orang lain kayak gitu Bang. Jadi kayak tujuan yang Tuhan kasih ke kita pasti tujuan orang lain juga beda kayak gitu.
1: Oke, bener banget sih. Walaupun tujuannya sama-sama mau ke Cina, mungkin kita naik gunung dulu, turun gunung, nyebrang laut gitu. Ada yang naik pesawat, kita juga enggak tahu ya. Tapi tujuannya juga sama. Jadi walaupun kita terjatuh atau apa, ya itu memang dari proses gitu kan ya. Kadang kan ada yang jatuh, udah deh minder apa no. Kita harus berusaha lagi ya kayak gitu ya. Oke nih. Nah, kalau dari Kak Ina sendiri nih, apakah ada tips nih? Tadi kan sudah disinggung bahwanya bikin timeline dan lain-lain. Apakah ada hal-hal khusus nih kayak masalah belajar, manajemen waktunya atau seperti apa?
3: Kalau dari saya tipsnya yang pasti kan buat timeline. Nah, cuman ada kan yang kalau kita buat timeline tapi ternyata kita kayak mager gitu loh.
1: Betul.
3: Apalagi kalau misalnya buka HP endingnya nge-scroll gitu. Nah, kalau dari Aina sendiri sih ya, yang pasti kalau dari ini media sosial nah itu sangat penting banget dengan konten-konten yang emang positif. Karena kalau Aina sendiri nih, kalau ngelihat konten yang emang ada orang-orang kayak berprestasi, kok dia bisa gini aku enggak gitu loh. Jadi kayak motivasi. Iya. Terus sama, dan jangan lupa tujuan kita mengolah timeline itu kan untuk kedepannya gimana gitu, tujuannya gimana. Jadi kayak mikir juga, oh aku buat timeline itu biar aku gini, kan itu pasti positif. Jadi gak apa-apa tuh kalau misalnya kita stop dulu scrollingnya. Kalau misalnya Aina sendiri sih supaya gak nge-scroll terus, biasanya Aina itu ninggalin HP, notifikasi dimatikan. Bener. Dan Aina banget. Cuma buka laptop doang.
1: Oke, okay. Gitu. Nah kalau boleh tahu nih kedepannya ada target atau mimpi apa nih yang mau dicapai? Mungkin setelah studi nanti atau sudah ada gambaran nih?
3: Untuk jangka sekarang, kalau udah lulus mau lanjut S2.
1: Wah, mantap. Kalau aja nanti butiknya benar-benar besar ya, kayak Kak Igun. Oke nih, kalau dari Kak Syiraf sendiri ada target atau mimpi apa nih ke depannya?
2: Ya, lanjut S2 sampai S3.
1: Waduh, kayaknya semuanya mau jadi profesor nih. Saya ya, juga gak mau kalah. Amin. Kalau dari Kak Bagus apa nih? Sama Kak?
0: Kalau saya sih kalau bisa rencananya juga mau S2. Saya juga ngelatih skill bahasa Inggris, Bang. Karena kan kayak tes TOEFL, IELTS itu kan kayak harus dibutuhin banget kan ya. Apalagi kalau mau ke studi ke luar negeri ya. Jadi saya benar-benar ngasah dari skill bahasa Inggris saya. Tapi kalaupun enggak bisa S2, saya mau kerja di lembaga-lembaga gitu, Bang. Karena saya mau bangun relasi dari perkuliahan ini kan. Meskipun IPK yang mungkin enggak bagus-bagus banget, tapi kalau skill kita bagus, IPK kita bagus kan pasti bisa aja gitu loh jalannya mau kemana. Tapi rencana besarnya juga, jangka panjangnya juga tuh pinginnya mau S2 lagi.
1: Oke, okay. Ya semoga semuanya bisa ya lanjut. Amin. Buat ke S2. Amin. Apapun itu. Entah kalau memang jalurnya lain, semoga semua dapat beasiswa.
0: Amin.
1: Itu yang penting sih, beasiswa itu sangat menolong memang. Oke nih, wah tak terasa ya waktunya sudah semakin menipis juga nih. Mungkin last statement nih dari Kak Aina dulu nih. Apa nih pesan buat teman-teman atau mungkin bahkan untuk adik-adik SMA kita yang mau lanjut ke kuliah nih ya. Apa nih pesan supaya tidak menjadi mahasiswa kupu-kupu nih. Cuma kuliah pulang bahwasanya kadang belajar organisasi dan berprestasi di luar studi itu juga diperlukan. Silakan, Kak.
3: Pesan Aina, jangan pernah takut dalam langkah apapun itu, karena kita nggak akan tahu bagaimana yang terjadi di depan sebelum kita mencoba hal itu. Kalaupun jatuh nggak apa-apa, kan bisa bangun lagi, bangkit lagi dari yang gagal itu, bisa kita pelajari gimana sih kenapa kita salah di situ, itu yang kita kembangkan.
1: Baik.
3: Dan buat adik-adik yang masih ya bingung kayak aku mau lanjut kuliah atau apalagi kalau misalnya SMK nih ya, mau kerja atau kuliah. Nah, itu bisa kalian bisa milih. Kalau misalnya kalian kuliah sebenarnya itu bisa sambil kerja, cuman ya emang harus balance. Nah, cuman kan kalau misalnya kuliah sebenarnya ini pilihan pribadi ya. Nah, jadi kalau misalnya kuliah itu kan kita bisa dapat gelar yang dimana hampir pekerjaan di sini itu kan sangat mementingkan yang namanya yang ada
1: gelar.
3: Apalagi
1: minimal sarjana ya.
3: Iya, minimal itu. Bener-bener. Jadi kayak kalau misalnya ada pun biaya siswa, coba aja. Kita kan bisa mencoba aja terus.
1: Ya, yang penting kita mencoba dulu ya. Itu untuk hasil pasti mengikuti di belakang. Iya. Oke, benar sekali ini. Lanjut nih dari Kak Bagus, silakan Kak.
0: Kalau closing statement dari saya mungkin jangan males sih. Kalaupun ada peluang sekecil apapun peluang itu, coba aja terus. Kayak kita kan nggak tahu apa yang ada di depan kita. Kita mungkin banyak membuang peluang yang udah dikasih ke dari Tuhan ke kita, dan kita malah membuang itu gitu loh. Jadi coba aja terus. Kalaupun nanti hasilnya baik, nanti kan balik ke diri sendiri dan berani aja dulu nyoba. Kayak kita jangan juga masih sama-sama nyoba. Berproses sih kan Bang.
1: Iya, sama-sama belajar juga. Betul, ya. Karena kita belajarnya juga dari kesalahan. Betul. Gitu ya. Enggak semua orang itu langsung jadi juga enggak. Pasti
0: terus,
1: mereka akan ada kegagalan.
0: Mungkin ngasih self reward ke diri kita sendiri. Kalau kita udah capai suatu impian yang sudah kita dapat, kayak di tren sosial media sekarang kan kayak ada teori flexing, ada tren flexing kan Bang, flexing prestasi ya. Bikin jeduk-jeduk tapi prestasi. Okay. Gitu kan.
1: Nah
0: kita lihat orang-orang yang kayak gitu loh. Apakah kita juga bisa jadi bagian dari situ kan? Bagus juga tuh flexing. Terus membuat diri kita makin semangat kan. Orang lain flexing tentang pencapaiannya, kita juga harus flexing tentang pencapaian kita kayak.
1: Betul.
0: Gitu Bang.
1: Oke, okay. Ya kalau bisa irinya yang positif ya. Betul. Memakin motivasi kayak gitu ya. Oke. Okay. Nah, lanjut terakhir nih dari Kak Syira, silakan.
2: Nah, dari saya tuh yang penting berani. Okay. Berani mencoba, terus berani melakukan dan berani bertanggung jawab. Dan okay. Berani juga karena menurut saya ya, kalau misalnya nih anak-anak SMA terus SMK pengen kuliah apa enggak, lanjut apa enggak gitu, itu jangan gitu, pokoknya kalau udah mau lanjut ya udah lanjut aja gitu.
1: Gas aja.
2: Karena
1: gas.
2: Jalan itu sudah ditakdirkan.
1: Mm-hmm. Pasti ada jalan ya, betul. Pasti ada jalan.
0: Betul, betul. Gitu.
1: Oke, siap nih. Wah, mendengar tak terasa ya. Kita sudah ada di penghujung nih dari obrolan komunitas malam hari ini dengan tema dari kampus untuk negeri, peran mahasiswa ekonomi syariah dalam membangun generasi unggul nih. Nah, terima kasih banyak buat kakak-kakak
0: siap,
1: yang datang dan Jatik. Sudah ini ya, sudah berbagi POV lah ya, sudah berbagi pandangan bahwasanya kita semakin mengenal ekonomi syariah seperti apa, lalu menjadi mahasiswa berprestasi dan berorganisasi itu seperti apa. Siap. Bahwasanya kuliah itu enggak melulu tentang belajar di kelas aja, ternyata kita harus ada soft skill untuk menjadi pemimpin, ada soft skill untuk belajar, berani juga, karena mungkin kalau kuliah pulang ya kita memang sosialisasinya kurang kayak gitu ya, asiknya juga kurang, nanti gak akan ada cerita nih kedepannya. Oke, semoga perbincangan malam hari ini memberikan gambaran bahwa mahasiswa bukan hanya belajar aja ya di ruang kuliah nih, tetapi juga memiliki peran penting sebagai agen perubahan yang mampu menghadirkan solusi, menebarkan manfaat, dan tentunya membangun masa depan bangsa melalui ilmu pengetahuan, prestasi, serta pengabdian kepada masyarakat. Dan tentunya terima kasih banyak buat pendengar yang sudah menemani kami dalam obrolan komunitas, dan sampai jumpa di obrolan komunitas berikutnya. Dan jangan kemana-mana, karena tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, Melodi Memori. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Malut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda. Kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 MHz 101 RRI Palangkaraya. Pendengar, kembali lagi bersama saya Utayah, dan saatnya kami hadirkan di ruang dengan Anda, Melody Memory.

0: Ya pendengar, kembali lagi bersama saya Uta dalam Melodi Memori malam hari ini ya. Dan tentunya buat Anda yang mau bergabung di malam hari ini, Anda bisa di line telepon di 0536-3221-779 atau bisa juga di pesan WhatsApp ya di 0811-5203-123. Baik, langsung ke penelpon pertama kita nih. Waduh, rame sekali nih. Halo, selamat malam Melodi Memori.
1: Selamat malam Bang Uta.
0: Iya, selamat malam. Gimana kabarnya Bangku malam hari ini, Bang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah puji sehat.
1: Juga sebaliknya sehat juga ya.
0: Sebaliknya sehat di sini. Gimana
1: Alhamdulillah,
0: nih? Bang Alhamdulillah. Oke. Gimana nih aktivitasnya, lancar ya hari ini?
1: Baik-baik saja.
0: Baik-baik saja.
1: Ya. Luar biasa baik-baik saja.
0: Luar biasa ya.
1: Biar cuaca agak mengering nih.
0: Kenapa di sana cuacanya ngeri?
1: Halo ya.
0: Kenapa cuacanya?
1: Cuacanya nggak nangis lagi. Minutin cuaca nggak pernah nangis lagi.
0: Cuacanya panas-panas sekali ya, kipas-kipas jadinya.
1: Katanya menangis katanya.
0: Iya.
1: Membasahi bumi.
0: Membasahi bumi bener sekali nih.
1: Nih yang Putri mau request lagu nih.
0: Boleh, mau lagu apa nih yang Putri?
1: Katanya.
0: Apa?
1: Lagu dari Lili Suryani.
0: Lili Suryani?
1: Ya.
0: Yang apa nih?
1: Judulnya Gang Kelinci.
0: Gang Kelinci?
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Lagu kesayangan katanya.
0: Oh, mantap. Udah, ya, nanti diputarkan ya. Yang Uti ditunggu nih. Oke.
1: Okay. Gimana sepak bola kita?
0: Sepak bolanya semangat.
1: Bilang anu gol, bilang Bapak Meme ya.
0: Iya, kalau ya. Dari Bang Agus semangat nih, ya. Kayaknya lagi membara.
1: Bisa terkabul nanti Argentina tim tango ya.
0: Sepertinya nih ya di tahun ini.
1: Iya, betul. Saya juga bisa mendukung anak Leo Messi juga.
0: Betul. Oke.
1: Okay. Salamnya Bang Uta ya. Salamnya buatnya Mama Yoda dan Mas John. Buatnya Elisa juga dan kawan-kawan. Buat Sasa. Buatnya Susi juga dan kawan-kawan. Buat Bapak Meme juga. Buat Bang Pandu. Buat Yan Seloyor. Buat Ian Setaji. Buatnya Bang Umay. Buatnya Bang Pandu. Buat semua maja Bang Ota.
0: Oke.
1: Ya. Nanti malam lagi ditunggu lagi ya tim Spanyol, tim
0: Betul.
1: Spanyol nanti ya bisa juaranya.
0: Siap.
1: Bisa bahaya juga tim Matador Bang Uta ya.
0: Betul sekali, kita tidak tahu ya. Norway aja bisa melaju loh.
1: Banteng bisa nyerodok.
0: Bener banget. Abang lagunya Abang apa ini?
1: Ya.
0: Lagu punyanya Abang apa?
1: Saya pilihannya ya Amerika Latin itu juga saya.
0: Amerika Latin?
1: Iya, tim Argentina juga sama dengan Pak Meme juga.
0: Oke, siap. Ini mau lagu apa malam hari ini Abang?
1: Golnya bisa 3-0.
0: 3-0 ya?
1: Iya. Saya ini, yang Putri aja lagunya.
0: Oke, siap.
1: Iya, Gang Kelinci. Ya. Biar yang lain lagi yang request lah.
0: Baik. Ya, semoga nanti Argentina bisa menang.
1: Iya.
0: Oke, Abangku.
1: Iya. Bang Uta.
0: Baik.
1: Terima kasih Bang
0: Sama-sama.
1: Uta, ya. Selamat malam Bang Uta, tetap semangat dan selalu eksis.
0: Siap, terima kasih Abang sama Yang Uti.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu ya Yang Uti lagu kesayangannya. Baik nih, kita langsung ke Bang Lanius nih yang sudah mengantri di pintu. Halo, selamat malam Melodi Memori.
2: Halo, selamat malam Melodi Memori.
0: Iya. Memori lewat lagu nih. Bagaimana nih kabarnya Bang Lanius?
2: Kabarnya aman-aman aja, baik-baik aja. Cuacanya cerah pada malam hari ini.
0: Ini terlalu cerah ya, sampai nggak ada hujan beberapa hari ini.
2: Itulah, tidak cerah. Karena setelah gabung di RI Palangkaraya jadinya cerahnya tuh selamanya gitu.
0: Cerah selamanya. Bersinar nggak ada habis-habisnya ya langsung.
2: Iya. Menghindari wajahnya berokta.
0: Aduh, wajahnya gitu-gitu aja.
2: Itulah. Ini, siap. Oke.
0: Iya, oke.
2: Gimana nih? Lawan mana nih? Anak pendukung mana nih? Pak bola.
0: Oke, semoga Argentina ya.
2: Oh, gitu. Sama

0: Bukan sama saya jadi wasitnya nanti. Eh, jadi wasit
1: Waduh.
0: sendiri. Bukan penjaga gawang, penjaga gawang.
1: Kalau wasitnya dua bingung.
0: Enggak, maksudnya penjaga gawang yang gue bilang. Nanti Bung Okta penjaga satu, saya penjaga dua gitu.
1: Bisa. Oke,
0: okay.
1: Abang malam
0: Oke.
1: ini mau ditemani lagu apa nih?
0: Lagunya dari ini, lagunya Sonet Rock, judulnya itu Dalam Hati.
1: Dalam Hati.
0: Dari Sonet Rock ya.
1: Oke, Sonet Rock Dalam Hati. Salamnya mau buat siapa
0: dalam
1: nih?
0: Kan lagunya Dalam Hati. Dalam Hati.
1: Wadaw.
0: Nah, kita
1: Oke.
0: rock juga. Ini sebenarnya lagu ini sebenarnya lagunya anaknya Haji Roma Irama tuh. Cuma dia ada lagu popnya,
1: Iya.
0: ada lagu slow rocknya juga ada, sujud juga ada gitu.
1: Mantap.
0: Oke lah kalau gitu salamnya fotokopi kawan-kawan aja lah ya.
1: Baik,
0: itu
1: siap.
0: Sajalah. Yuk. Terima kasih, selamat apa malam.
1: Selamat malam Bang Lanius, Abang Ganteng. Terima kasih banyak ya, sehat selalu nih. Baik. Langsung waduh waduh waduh waduh waduh waduh waduh ini ada Mbak Sasa, ada Bang Tony lagi berebut pintu. Oke, kita coba terhubung dulu ya ini satu. Baik. Halo, selamat malam Melody Memory.
2: Melody Memory.
1: Iya, ini berebut pintu sama Bang Tony nih kayaknya di depan.
2: Tadi kan berhenti, aku tunggu dulu Bang Tony yang masuk. Malah aku yang duluan.
1: Langsung kayak menggiring bola sat-sat nih Mbak Sasa di depan.
2: Ya, maaf dulu, tunggu sebentar ya Bang Tony.
1: Bentar ya Bang Tony. Ini Bang Tony sambil dengerin kita ketawa-ketawa ini. Waduh, Mbak Sasa nih saya disalip gitu. Oke, gimana kabarnya Mbak Sasa, Mbak?
2: Kabarnya baik.
1: Kabarnya baik.
2: Cuma rasanya hidung nih.
1: Hidungnya yang gak baik nih.
2: Iya, hidung ini kok jadi wahin terus kayak debu kayaknya.
1: Tapi kayaknya karena kemarau ini kah? Karena musim kemarau ini ya jadi debunya. Wih, saya jadinya itu di teras itu sapu berkali-kali karena debu.
2: Iya sih, tadi kan nyemprot tuh nggak hujan kan, disemprot dulu itu tanaman-tanaman depan tuh, semprot dulu nggak hujan ya.
1: Iya, udah beberapa hari ini nggak hujan. Ada tanaman apa Mbak di depan?
2: Kelapa, ada lombok tapi dikit ya lombok, terus bunga-bunga aja.
1: Ini kalau ngomongin masalah cabai lombok, aku selalu inget Bang Agau nih. PR-nya kalau udah penyakitnya lombok datang ini ya ampun.
2: Iya, kalau sudah datang penyakit dulu, tahun kemarin aku nggak beli lombok. Sekarang tuh musim kemarau timbul kayak mati gitu nih.
1: Iya ya, kayak daunnya itu ada bercak-bercak hitam gitu ya.
2: Yang putih-putih itu, nah kayak terbang-terbang itu.
1: Iya kan.
2: Itu bahaya.
1: Nah, makanya itu. Oke. Mbak Sasa, malam hari ini mau request lagu apa nih, Mbak?
2: Lagu dari Hedy Diana aja, Sudah Bukan Zamannya.
1: Waduh, zamannya siapa nih?
2: Zaman sekarang aja.
1: Bener banget nih. Salamnya mau buat siapa nih, silakan.
2: Salamnya buat Pak Neparo yang putri lah, terus siapa tadi? Putar CR. Putar CR. Putar Penggalambun, Mas Ade Penggalambun. Terus Pak Tony. Susi. Mas Pandu. Bisarian. Sama Demi. Mayuda dan Bang Junyon kayaknya buat semua aja lah.
1: Okay.
2: Dari A sampai Z.
1: Baik, siap.
2: Buat Aminuddin lah.
1: Uta.
2: Buat Le Uta dan Katulnya.
1: Loh, loh. Mbak Sasa kok tiba-tiba turun, Mbak? Ini pasti kepencet ini Mbak Sasa nih ya. Baik, saya lanjutkan ya buat semuanya, buat operator dan Uta yang lagi bersiaran, semangat, salam selalu, dadah bye-bye, dadah bye-bye Mbak Sasa. Baik, nah ini di pintu juga lagi sepak bola ya, ada Mama Lili, ada Mama Inesri, ada Bang Putra CR nih berebut nih. Kayaknya nih Pak Tony dulu nih yang bakalan masuk ya, kita cek dulu nih, kita cek ombak Bang Tony nih ya. Baik, ini ada 4 orang berebut nih. Baik, halo Bang Tony. Oke, okay. Halo Bang Tony, selamat malam.

0: Selamat malam.
1: Selamat malam akhirnya ya. Kalau nggak gini nggak bisa masuk pintu memang.
0: Ya Tuhan sabar aja.
1: Sabar aja.
0: Berkesempatan.
1: Ternyata berkesempatan kan.
0: Ya.
1: Gimana
0: Merasa
1: nih?
0: beruntung. Ya.
1: Iya, kabarnya Bang Tony gimana hari ini?
0: Kabar begitu sehat ya.
1: Lancar ya aktivitas. Waduh, ini kayaknya deket banget nih sama radionya nih, suaranya
0: Ya,
1: menggema.
0: betul-betul.
1: Oke, kayaknya ini Bang Tony bergeser dulu.
0: Saya geser dulu sebentar.
1: Baik, siap.
0: Kalau gini bagaimana?
1: Aman. Nah, mantap, aman. Sudah jelas nih suaranya Bang Tony ini. Gimana cuaca?
0: Ya.
1: Kegerahankah Bang Tony?
0: Gerah sih gerah aja, kita nerima apa adanya, bersyukur terus ya.
1: Iya, kita selalu bersyukur ya Bang Tony ya, walaupun memang setiap hari
0: Ya.
1: kipas-kipas ini.
0: Tapi di Sampit ada hujan katanya.
1: Oh iya kan, nanti coba ya, semoga Mama Yuda terhubung nih atau teman-teman dari Sampit
0: Tapi
1: yang
0: hujan
1: lain.
0: buatan
1: Wow.
0: waterbomb gitu.
1: Waduh, kalau saya juga mau nih, kalau saya kayaknya harus berdiri di samping bundaran biar disemprot nih, nih sama.
0: Soalnya kan Sampit kan ini dekat bandara itu kan lahannya kan berapa hektar tuh terbakar itu. Jadi
1: Waduh,
0: perlu.
1: nggak berani nih saya. Ini di samping jurang nih. Kalau saya ke kiri dikit, masuk nih kayaknya. Oke, aduh. Ya, apakah terhubung kembali nih? Oke, Bang Tony. Oke, sudah terhubung lagi nih. Oke, Bang Tony, malam hari ini Bang Tony mau lagu apa nih?
0: Ya, lagunya November.
1: September. Waduh. September apa ini,
0: Halo.
1: Bang?
0: Sinyal kayaknya.
1: Iya, betul. September sinyal. September apa?
0: Bulan November. Ada
1: September,
0: ya?
1: bulan November.
0: Ini November Memory.
1: November Memory ternyata. Kok jadi.
0: Iya.
1: Oke. Kita coba cek ya. Memory November ini ya dari I Sugianto ya.
0: Iya.
1: Oke, salamnya mau buat siapa nih? Silakan.
0: Yes. Sama untuk Pak Neparo tadi ya, salam sehat, Mas Sasa juga. Terus Putra Pengkelambun. Mbak Mama Lili Kilometer 9, Bang Agau juga salam sehat. Pak Umar di Sampit yang selayat, Jepri. Sama istrinya di Sampit juga.
1: Oke.
0: Terus Lisa Rian, Bang ini. RTR yang lain kita rangkul aja semuanya. Kira ada bakal lagi mau nyambung. Tubuh Muta, selamat bertugas, semangat terus.
1: Baik.
0: Semangat main bola terus ini malam ini kita nonton apa ya.
1: Ya ini nge-save suara nih buat
0: Iya.
1: teriak-teriak.
0: Betul, siapkan tenaga di malam ini. Kita nonton lagi. Oke,
1: Betul
0: terima kasih Bung
1: sekali.
0: Muta, salam sehat.
1: Sama-sama. Salam
0: Terima kasih, selamat
1: sehat.
0: malam.
1: Selamat malam Bang Tony. Terima kasih. Salam sehat juga ya. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih tiga kali ini jadinya. Baik nih pendengar ya tentunya. Tadi Bang Tony sudah terhubung dan kita coba ke pendengar berikutnya nih ya. Wah ini kita tumpuk dulu ya pendengar ya. Karena ini senggol-senggolan sekali nih malam hari ini ya. Ramai sekali nih. Halo selamat malam Melody Memory.
2: Aduh, selamat malam. Waduh, baru
1: Waduh.
2: bisa nyam.
1: Akhirnya masuk juga ya Bang Putra ya. Gimana kabarnya Bang Putra malam hari ini Bang Putra?
2: Oh, kabarnya kepanasan nih.
1: Sama, ikut saya juga kepanasan.
2: Sampai keluar keringat.
1: Keringatnya udah ngalir dari atas sampai bawah dari tadi. Gimana nih aktivitas hari ini lancar ya?
2: Ah, lancar bang.
1: Lancar aja. Ini nungguin bola juga
2: Dapat.
1: nggak?
2: Eh?
1: Nungguin bola juga nggak?
2: Kayak hobi lah, tapi kalau menonton tuh bang, kalau yang mata itu mampu nonton nonton, kalau nggak mampu ya tidur.
1: Ya tidur. Bener kita lihat hasilnya besok bangun tidur.
2: Apa tengah malam itu bisa?
1: Iya bener banget itu tengah malam banget nanti aja jam 2 loh ya jam 2, 3, 4, 2 jam waduh ini bener-bener bergadang nih akhir-akhir pekan nih. Aduh aduh aduh aduh cuaca juga gerah ya sangat mendukung
2: Ya
1: nih.
2: gerah dari tadi.
1: Sangat semangat nih ya. Oke, Bang Putra malam hari ini mau dengerin lagu dari siapa, Bang Putra?
2: Dari Neti Sitompul ya.
1: Hmm.
2: Utuh bayanganmu.
1: Neti Sitompul, seutuh bayanganmu.
2: Iya.
1: Oke, berarti nggak utuh nih bayangannya.
2: Salamnya.
1: Baik.
2: Nah, Pak Tony tadi. Terus buatnya Sasa. Juga buatnya Pak Umay. Employer. Pak Agau. Terus buatnya Mama Demi. Pak Freddy. Elisa. Kayaknya kita langkul aja Bang Ere.
1: Baik, siap.
2: Pak Panguta, selamat malam. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak Bang Putra sudah bergabung malam hari ini. Tentunya. Baik, waduh, ini antriannya panjang sekali ya. Baik, belum lagi nanti yang diteleponi ya. Dan ada juga pendengar yang dari Buntok ya. Ada Bang Alsot, selamat mendengarkan Melodi Memori malam hari ini ya. Baik pendengar, kita terima telepon berikutnya nih. Halo, selamat malam Melodi Memori.
3: Selamat malam Melodi Memori.
1: Waduh, ini kayak bau-baunya yang akan ngangkat piala trofi tahun ini nih.
3: Iya, betul sekali.
1: Betul sekali.
3: Iya. Malam ini Spanyol ya.
1: Malam ini Spanyol, betul sekali.
3: Spanyol versus.
1: Malam hari ini Spanyol sama siapa nih? Waduh, saya belum buka agenda lagi malam hari ini. Saya cek dulu ya, Bang.
3: Belgia ya.
1: Spanyol sama Belgia.
3: Iya, kalau saya tunggu yang hari Minggu itu.
1: Jam 8 ya.
3: Jam 8. Ini akhir-akhir ini semakin kuat ini.
1: Iya nih, udah mendekati ya, kuat-kuat nih lawannya.
3: Ya. Makanya kalau prediksi saya Argentina versus Swiss ini sangat sangat seru. Ya, karena kita tahu Swiss itu kuat juga. Jadi hari Minggu itu mudah-mudahan ya tim Tango bisa menang.
1: Betul.
3: Kembali ya.
1: Semoga ya, Bang ya.
3: Semoga. Akhir-akhirnya kelihatan Argentina ini agak kesulitan. Kemarin kan melawan Tanjung Verde 3-2.
1: Iya.
3: Argentina juga sama Mesir.
1: Mesir itu juga. Gocek juga.
3: Iya, itu kan agak mengundang kontroversi juga saya dengar tuh. Ya, tapi itulah bola. Jadi kita menunggu apa akhirnya nanti. Kita lihat mana tim yang terkuat kan.
1: Betul.
3: Yang agak mengkhawatirkan Norwegia ini.
1: Iya nih. Agak karena pendatang baru kuda hitam kuat nih.
3: Mereka kan punya postur tinggi-tinggi. Seperti Erling Haaland tuh.
1: Iya, ini lagi pembicaraan hangat nih ya.
3: Iya, 194 bayangkan. Seperti raksasa itu badannya.
1: Betul.
3: Iya, dua penyerang Norwegia itu yang dikhawatirkan. Bahwa di tim lain. Jadi demikian Deuta ya.
1: Oke, siap. Kita tunggu ya nanti hasilnya ya hari Minggu ya, Bang ya.
3: Betul.
1: Oke.
3: Jadi saya pengen lagu ya.
1: Apa nih?
3: Dari Aristo ya. Seandainya aku punya sayap.
1: Seandainya aku punya sayap.
3: Iya, kalau versus originalnya ada kita putar-putar. Kalau saya dengar yang Aristo ya.
1: Baik.
3: Salam dulu ya.
1: Silakan.
3: Buat Jauta, salam Beriga. Ada Mama Lili di kilometer 9.
1: Baik.
3: Ada Mbak Sasa. Buat Rusiana juga. Terus buat Putra Cilikriwut. Bang Tony di Komplek Jalan Setaji. Ada Bang Naparo beserta Ayang Putri. Ada Bang Lanius juga di Sabah Sambas Kalimantan Barat. Ada Bang Umay, Mas Jepri, Bang Adi. ada Mas Dede di Pangkalan Bun. Yang lain kita rangkum saja dari A sampai Z tanpa terkecuali.
1: Baik.
3: Saya undur pamit. Argentina, yes.
1: Yes.
3: Messi, gol. Merdeka.
1: Merdeka. Terima kasih banyak Bang Agau ya. Semoga ya hari Minggu menampakkan hasil yang baik nih ya. Dan terus melaju nih sampai nanti mengangkat piala. Ini piala terakhirnya Messi loh ya. Baik, dari Bang Agau ada Mama Lili nih ya. Halo, selamat malam.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waduh, ini suaranya menggema nih, Mama Lili. Baik.
4: Gimana kabarnya, Mas?
1: Kabarnya alhamdulillah baik. Gimana nih kabarnya Mama Lili? Baik juga.
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Gimana nih, kangen sama jamunya Mama Lili loh.
4: Nantilah. Ya okay. Mama, minta kawan-kawan doain adik Budi, adik saya itu nah sakit.
1: Semoga lekas sembuh.
4: Iya, amin. Mama itu minta lagu apa ya?
1: Mau apa nih lagunya?
4: Lagunya Gresimon tuh, doa aja.
1: Gresimon.
4: Ya.
1: Sebentar.
4: Salamnya buat Pak Meme, Bang Agau tadi. Putra CR, Mbak Lisa, Pak siapa tadi sampai lupa lumah sudah lama ini.
1: Lama
4: Bang enggak. Bang Lanius,
1: Pak Tony,
4: Mbak Sasa, Pak Tony. Agau. Siapa itu Mama Yuda sama Bang Johnnya, Pak Naparu, semua aja tanpa terkecuali. Baik. Sehat selalu. Amin. Sehat itu mahal harganya.
1: Betul.
4: Itu Bang, kayak adik saya nih minta doanya ya, mudah-mudahan cepat sembuh.
1: Semoga lekas membaik.
4: Nggih, makasih ya Mas. Nggih, assalamualaikum.
1: Sama-sama Mama Lili. Waalaikumsalam. Baik mendengar, semoga lekas sembuh ya buat adik Mama Lili dan bisa beraktivitas seperti biasa ya. Karena memang benar, sehat itu memang mahal. Baik, kita harus jaga kesehatan ya semua pendengar. Uta juga akan sedih nih kalau mendengar pendengar tidak memperhatikan kesehatannya. Itu yang paling penting ya. Semoga kita semua dalam perlindungan Tuhan dan selalu sehat, amin. Baik, ya buat yang mau bergabung ditahan dulu ya, ini antriannya banyak banget nih ya. Nanti biar lagunya segera terputar. Baik, kita langsung mulai dulu ya. Lagu pertama ada Gang Kelinci nih. Mari kita dengarkan bersama-sama ya. Selamat mendengarkan. Ditahan dulu ya mau telepon ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
2: Pukul 22 waktu Indonesia Barat.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, tadi kita putarkan ya lagu penutup nih dari Mama Inesri ya, yang tadi belum sempat tergabung, tapi lagunya sudah kita putarkan. Dan satu salam masuk dari Alsot ya, yang ada di Buntok, yang lagi mengarang cerita mengarang cerita yang ada di Barito Selatan ya. Ya, semoga ceritanya laris manis dan banyak pembacanya ya. Waduh, ini cukup menarik ya on air. Oke, cukup menarik juga nih ya buat Bang Alsot yang ada di Buntok sana. Baik, mendengar informasi buat pendengar ya, tentunya karena ini sudah masuk musim kemarau, kita harus lebih berhati-hati ya dalam menjaga lingkungan kita nih, terutama buat yang membakar sampah sembarang ini jangan sampai ya, karena itu juga bisa berakibat terhadap kebakaran hutan dan lahan. Tentunya jangan membuka lahan dengan membakar ini ya, karena bukan merugikan lingkungan aja ya, tapi semuanya termasuk tetangga juga, asapnya seperti itu juga berbahaya ya terhadap pernafasan. Mungkin Anda yang terbantu ya, karena itu biayanya murah ya membakar lahan, cuman lihat dampaknya terhadap lingkungan sekitar ya, itu kurang baik. Dan itu juga akan memberikan tugas ya kepada petugas di lapangan, tentunya menambah PR lagi pastinya, dan banyak pihak yang dirugikan. Dan kita juga harus siap siaga ya terhadap titik-titik panas, laporkan juga tentunya kepada Damkar atau BPBD ya tentunya. Baik, mendengar sudah ada penelpon yang tergabung di sesi 2 ini, mari kita sapa bersama-sama. Halo, selamat malam Melody Memory.
1: Halo, selamat malam juga Melody Memory.
0: Iya, bagaimana nih kabarnya malam hari ini?
1: Puji Tuhan baik.
0: Puji Gimana Tuhan baik.
1: Sebaliknya maksudnya?
0: Sebaliknya, puji Tuhan sehat juga Mbak Weni.
1: Sama dong.
0: Sama dong, walaupun cuacanya, waduh, gerah sekali ya.
1: Iya.
0: Beberapa hari ini tak kunjung turun hujan nih, karena sudah musim kemarau.
1: Emang gak ada hujan udah?
0: Iya betul, tapi untung ini membantu untuk cuci pakaian sih.
1: Gak jadi masalah cuci pakaian.
0: Iya benar banget sih. Nah ini gimana nih, akhir pekan ada mau jalan-jalan gak?
1: Ya, kebetulan besok libur ya. Udah seharian ini penat banget.
0: Waduh, benar banget nih ya.
1: Iya.
0: Karena sudah masuk di laporan TW2 ya Mbak ya.
1: Udah dong.
0: Udah aman dong ya.
1: Aman. Enggak ada siap. Itu lagi file-file dibawa pulang, enggak ada.
0: Betul, sudah enggak ada lembur-lembur ya.
1: Enggak ada lagi.
0: Udah enggak ada lagi. Kapan-kapan lagi aja ya.
1: Iya, nanti dimulain hari Senin lagi.
0: Bener banget. Oke, Mbak Weni, malam hari ini Mbak Weni mau ditemanin lagu dari siapa nih?
1: Lagu apa ini, Mas? Melody Memory ya.
0: Iya.
1: Ini aja deh dari John Tanama deh. Untuk kamu judulnya.
0: Waduh, untuk aku nih.
1: Iya.
0: Oke, salamnya mau buat siapa, silakan.
1: Untuk papa boleh titip nggak?
0: Boleh, mau apa nih?
1: Gabung sama mama aja. Yang kalau dari Armada bisa nggak sih?
0: Bisa, Armada ya. Yang apa nih judulnya?
1: Adam Hawa aja deh.
0: Adam Hawa, oke siap.
1: Aja ya.
0: Oke, salamnya silakan.
1: Salamnya untuk siapa ya? Tadi banyak yang udah gabungannya.
0: Banyak sekali berebut pintu.
1: Ada Mama Sri juga yang di Mura ya.
0: Iya.
1: Tuh ada Bapak Meme juga. Bapak Naparo sama Yang Putri. Terus siapa lagi tadi ya? Putra CR ya. Terus Mbak Sasa. Apa lagi tadi ya, lupa aku.
0: Banyak banget ya. Bang Tony, Bang Aga, Bang ya, Lanius ya.
1: Terus juga Ibu Parida Nun jauh di sana. Freddy juga ya. Pak Widi yang di Jepang. Terus juga buat Bang Dedek ya. Bang Pandu juga. Buat itu apa lagi, Mas?
0: Banyak ya sudah ya, oke. Okay.
1: Banyak banget. Oh iya, buat Mas Petrus juga apa kabar ya?
0: Iya.
1: Nah, selalu pokoknya. Kayaknya segitu aja dulu okay, ya Mas kita.
0: Oke, siap.
1: Lagunya ditunggu ya.
0: Baik.
1: Semoga cepat jodoh deh Mas
0: kita. Amin. Kenceng sekali nih langsung.
1: Aduh. Kapan Mas mulai sing ati-ati neng dalan.
0: Inggih, siap.
1: Didalanin orang pulau ayo.

datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

95,9 MHz plus 1 RRI Palangkaraya. Wah, dulu kita masih remaja nih, dari Depanas dalam bank. Waduh, gimana nih cerita remajanya pendengar? Ada cerita apa sih dulu? Ya pasti gak hanya menghabiskan waktu untuk belajar aja ya. Pasti ada nakal-nakalnya sedikit. Entah itu bolos sekolah atau mungkin terlambat masuk sekolah. Mungkin bahkan sampai ke pacaran nih, waduh. Tapi harus yang positif-positif aja ya. Jangan sampai ada yang negatif-negatifnya nih. Baik pendengar, terima kasih banyak ya sudah bergabung di Melody Memory malam hari ini. Terima kasih banyak. Dan tentunya jangan lewatkan ya waktu-waktu request Anda di Request Pop di setiap siang tentunya. Dan di setiap malam selalu hadir menemani Anda Melody Memory nih. Dan mendengar, mohon maaf jika ada telepon yang belum terangkat atau mungkin pesan belum terbaca. Mohon maaf juga jika Uta ada salah kata pengucapan. Tentunya Uta juga tidak sempurna ya, pasti ada salah nih, dan mohon kelapang hatinya untuk memaafkan. Baik mendengar, jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami karena akan kami hadirkan di ruang dengan Anda Jazz Music nih, lantunan lagu untuk menemani menjelang waktu istirahat malam Anda. Dan tetap jaga kesehatan tentunya. Dan untuk menutup Melody Memory malam hari ini ya, ada satu lagu dari The Bagindas nih, yang pasti ini yang bikin Uta selalu kangen juga ya sama pendengar nih di setiap malam, dengan judulnya Kangen. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: berbeda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.
1: Pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa bijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini, meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

FK tersebut. K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, terima kasih banyak telah bersama kami dalam Palangkaraya malam hari ini. Selamat beristirahat dan mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Dan tentunya sampai jumpa lagi di esok hari di siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, bertemu lagi dengan saya, Edi S. Abdullah. Sebuah kisah menyentuh yang ditulis oleh Rahmat, di mana ada sebuah pertanyaan dari seorang anak kecil yang polos. Dia mempertanyakan sebuah kenyataan hidup. Tampang bingung, itulah gambaran yang bisa dilukiskan di wajah seorang anak berusia sekitar 6 tahun. Saat melihat lalu lalangnya kendaraan di jalan, bocah itu seakan-akan tidak mempedulikan hilir mudik orang-orang yang melaluinya, bahkan ada beberapa orang yang hampir menendangnya. Dia pun seakan tidak senang saat beberapa orang yang lewat memasukkan uang receh ke dalam kaleng yang sengaja disimpan atau ditaruh di depannya. "Sudah dapat berapa, Ujang?" sapa seorang wanita umur 40 tahunan yang mengagetkan si Ujang. Si Ujang menengok wanita yang nampak lebih tua dari umurnya sebenarnya. Wanita itu tiada lain adalah ibunya yang sama-sama membuka praktek mengemis sekitar 100 sampai 200 meter dari tempat si Ujang mengemis. "Gak tahu, Mak, hitung saja sendiri," jawab si Ujang sambil melihat kaleng yang ada di depannya. Tanpa menunggu, wanita yang dipanggil emak itu mengambil kaleng yang ada di depan si Ujang, kemudian isi kaleng tersebut ditumpahkan ke atas kertas koran yang menjadi alas mereka duduk. "Lumayan, Ujang. Bisa beli nasi malam ini. Sisanya buat membeli kupat tahu untuk besok pagi," kata si emak sambil tersenyum lebar. Karena rezeki malam itu lebih banyak dari hari-hari biasanya. Singkat cerita, setelah selesai makan, si Ujang bertanya. "Mak," kata si Ujang.
1: "Ya, Jang.
0: Kok orang lain punya mobil? Kenapa emak gak punya?" tanya si Ujang sambil menatap wajah ibunya.
1: "Ujang," kata si emak sambil tersenyum,
0: "kita ini tidak punya uang banyak untuk beli mobil," kata si emak mencoba menjelaskan. Tapi tampaknya si Ujang belum puas juga dengan jawaban itu. "Kenapa kita tidak punya uang banyak, Mak?" tanya si Ujang sambil melirik emaknya.
1: "Kita ini kan cuma pengemis, Jang. Kalau orang lain mah kerja kantoran jadi uangnya banyak," kata si emak.
0: "Kenapa emak gak kerja kantoran aja?" tanya si Ujang dengan polosnya.
1: "Siapa yang mau ngasih kerjaan ke emak? Emak mah orang bodoh, tidak sekolah," jawab si emak.
0: "Kenapa emak gak sekolah?"
1: "Orang tua emak gak punya uang, Jang. Jadi emak gak bisa sekolah."
0: "Ujang bakal sekolah gak, Mak?" kata si Ujang sambil menatap mata emaknya penuh harap.
1: Emaknya jadi bingung menjawab pertanyaan si Ujang. Lamunan emak menerawang, mengingat kembali mendiang suaminya yang telah mendahuluinya. Mata si emak mulai berkaca-kaca karena gelapnya malam. Si Ujang tidak melihat butiran bening yang mulai menuruni pipi wanita yang dipanggil emak tersebut. Karena tak kunjung dijawab, si Ujang bertanya lagi.
0: "Kalau Ujang gak sekolah, nanti kayak emak lagi dong?"
1: "Iya kan, Mak?" Pertanyaan Ujang makin menyesakkan dada si emak.
0: Siapa yang ingin punya anak menjadi pengemis? Tetapi si emak bingung harus berbuat apa. Deru mesin mobil menemani dua insan di pinggir jalan. Dengan diterangi lampu jalan, mereka pun mulai berbenah untuk merebahkan diri. Di kepala si Ujang masih penuh tanda tanya. Mau jadi apa kelak? Apakah akan sama seperti emaknya, menjadi pengemis?
2: Nah, pendengar, kita tinggalkan si Ujang yang pikirannya terus memikirkan pertanyaan dan masa depannya. Sekarang coba kita mulai memikirkan diri kita sendiri. Bagaimana dengan masa depan kita? Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk meraih hari esok yang lebih baik? Saya, Edi S. Abdullah.

Pendengar Persatu RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95.9 MHz dan RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, sampai jumpa.

berbahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 1, kanal informasi dan inspirasi, kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Siara Pagi, Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam, serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

Iya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Ya, senang sekali bisa kembali menyapa Anda di Sabtu pagi hari ini 11 Juli 2026 ya. Dan di akhir pekan ya, semoga pagi ini membawa semangat baru, kesehatan dan kebahagiaan bagi kita semua ya, bagi Anda yang mungkin memanfaatkan waktu berlibur bersama keluarga, menjalankan aktivitas maupun sekedar menikmati waktu untuk beristirahat ya. Semoga setiap rencana baik yang juga sudah Anda susun bisa berjalan lancar dan penuh berkah. Dan terima kasih juga sudah memilih Pro 1 RRI Palangkaraya sebagai teman mengawali hari Anda ya. Dan kami akan menemani Anda tentunya dengan menghadirkan beragam informasi, inspirasi dan juga lagu-lagu pilihan ya di ruang dengar Anda. Dan selamat menikmati akhir pekan, tetap jaga kesehatan dan tentunya juga selalu berhati-hati dalam beraktivitas ya. Dan semoga hari ini menjadi hari yang membawa banyak kebaikan bagi Anda dan juga keluarga. Di Palangkaraya pagi pendengar, kami akan hadirkan sesaat lagi sajian Mutiara Pagi dan nanti dilanjutkan dengan ceramah agama Islam.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Berjumpa kembali dalam ceramah agama Islam ya di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan serta kesempatan untuk kembali bersama dalam siaran ceramah agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya. Ya, pendengar Pro 1 ya, dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi hari ini topik dari ceramah agama Islam adalah hijrah di era digital menjaga iman di tengah arus media sosial ya. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa di tengah pesatnya perkembangan teknologi, media sosial juga telah menjadi bagian ya dari kehidupan kita sehari-hari, dan melalui gawai di tangan kita ya, kita dapat memperoleh informasi, berbagi cerita ya, sampai dengan menjalin silaturahmi. Namun di baliknya ini, berbagai kemudahan tersebut tentunya ada juga tantangannya yang tidak mudah ya dan tidak ringan. Arus informasi yang begitu deras, konten yang juga beragam, sampai dengan godaan untuk lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala menjadi ujian tersendiri tentunya bagi umat muslim. Dan untuk mengupas hal tersebut ya, telah hadir di studio Pro 1 RRI Palangkaraya Ustadz Muhammad Husni M. Hum. Assalamualaikum Ustadz, selamat pagi Ustadz.
1: Selamat
0: ya.
1: Pagi.
0: Apa kabar, sehat Ustadz ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Dan pendengar ya, nanti kita akan mengetahui bagaimana cara kita berhijrah sebenarnya di era digital, dan bagaimana juga menjaga hati agar tetap bersih, menjaga lisan meski melalui tulisan ya, serta menjaga iman di tengah derasnya arus media sosial ya. Dan nantinya juga silakan ada yang ingin bertanya langsung dengan Ustadz Husni, boleh di 0536322178 atau di 3221779 ya. Marilah kita dengarkan bersama penjelasan Ustadz Muhammad Husni terkait tema kita, hijrah di era digital menjaga iman di tengah arus media sosial. Silakan Ustadz.
1: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
0: Iya Ustadz.
1: Pertama-tama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, pada Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita bersyukur ya atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, yang tidak henti-hentinya ya, yang diturunkan kepada kita ya, tentunya dengan nikmat keimanan ya, nikmat kesempatan, dan tentunya lagi adalah nikmat kesehatan yang senantiasa dilimpahkan kepada kita ya. Sekiranya kita ingin ya membeli ya, nikmat kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka tentu ya nilainya itu entah berapa ya. Oleh karena itu ya, ada kata yang pantas kita lakukan ya, selain kata pujian ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ya, salawat senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliaulah yang senantiasa memperjuangkan dinul Islam ini ya, membawa ya, arah kebenaran ya, kepada orang-orang yang awalnya tidak menemukan arah ya, kebaikan itu ya, dari alam kejahiliaan ya, menuju alam kemuliaan. Kaum muslimin pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada ya, sebagaimana ya, tema pada kesempatan pagi hari ini adalah hijrah di era digital ya, menjaga iman di tengah arus media sosial ya. Tadi sudah disampaikan oleh penyiar bahwa bagaimana hijrah itu di era digital ya, tentunya ada sisi negatif ya, dan juga tentunya sisi positif ya, yang bisa kita ambil. Kalau kita berbicara mengenai hijrah, ya, tentunya kita akan teringat ya, di mana permulaan Islam itu datang, ya, di permukaan dunia ini. Ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, pada saat itu telah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ya, maka berbagai tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh beliau, ya, sehingga untuk mempertahankan, ya,

surah ya Al-Kahfi ya, sering kita baca setiap malam Jumat, bahwa sekelompok pemuda ya yang berhijrah dari raja yang zalim ya, salah satu bentuk protesnya adalah ya menjauhi negeri itu ya, sehingga kemudian ya menjauhkan dirinya ya, sehingga tidak terkontaminasi dengan kezaliman yang dilakukan oleh raja tersebut, sehingga kemudian diabadikan di dalam Al-Qur'an ya, ada 7 orang pemuda ya, 8 dengan seekor anjingnya ya, yang kemudian masuk di Gua Kahfi ya, yang kemudian ya karena mendapatkan ya rahmat dari Allah, kemudian tertidur selama kurang lebih 300 tahun lamanya. Subhanallah ya. Jadi itu merupakan petunjuk yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ya melaksanakan itu ya, bahwa ketika di sebuah negeri ya, terdapat kezaliman ya, sulit ya untuk ditepis lagi, artinya mereka enggak mau menerima kebenaran itu, maka hendaknya kita berpindah tempat untuk sementara ya. Setelah kita merasa kuat ya, maka kita kembali untuk mendakwahinya, seperti itu. Nah, itulah yang kemudian terjadi di masa Rasulullah, sehingga itu merupakan ya perintah ya, bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 218, bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah, ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, artinya bahwa di dalam hijrah ini tentunya kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Ya. Selanjutnya ya, dari kisah Nabi ini ya, tentunya mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya melakukan hijrah ini, tentunya untuk ya memperkuat kecintaan Allah, memperkuat kecintaan Rasulullah umat Islam ya terhadap Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga untuk terus melanjutkan perjuangan dakwah ini ya, maka ya mau tidak mau ya, salah satu solusi yang harus dilakukan adalah hijrah ya. Nah, bagaimana konteks kita sekarang ini ya di dunia modern ya, di era digital ya, tentunya berbeda dengan hijrah yang dilakukan oleh para ya, kaum muslimin di saat itu ya. Kalau dulu ya di era Rasulullah, para sahabat ya, mereka ya hijrah dengan berbagai tantangan ya. Kalau kita sekarang ini ya, hijrah di era digital ya, tantangan hijrahnya itu ya bukan lagi berhadapan dengan padang pasir yang luas ya, berhadapan dengan para kaum Quraisy ya, yang pada saat itu mengolok-olok, yang memburu, bahkan menghakimi ya dengan semaunya ya. Akan tetapi hijrah kita adalah bagaimana kita berhijrah ya dari layar ponsel kita yang kita genggam setiap hari ya. Yang tentunya hijrah dalam hal ini ya, dalam tanda kutip, adalah kita ya tentunya ya, mengambil hal-hal yang positif di dalam bermedia sosial, seperti itu. Kenapa? Karena dunia digital ini merupakan, sebetulnya merupakan nikmat juga ya, tapi di sisi lain merupakan ujian ya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau mungkin tantangan para sahabat dulunya ya adalah tantangannya nyata di depan mata gitu ya, dengan berbagai apa namanya perilaku fisik dan sebagainya ya. Tantangan ya umat Islam sekarang ini, apalagi para pemuda ya, pemuda Islam, adalah sejauh mana dia mampu memanfaatkan gadgetnya ya, HP-nya ya, untuk kebaikan ya, bermedia sosial ya, sehingga kemudian bagaimana hal-hal ya, konten yang ada di media sosial ya, itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, seperti itu. Karena tentunya ya, dalam liputan-liputan yang ada di era digital sekarang ini ya, kita ketahui bahwa banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil ya. Di dalamnya ada
ilmu pengetahuan, ya dakwah, ya hiburan, ada juga hiburan, hiburan juga ya tentunya ada pilihan ya.

0: ada hiburan yang artinya bisa ya mengarahkan kepada penguatan iman juga ya, artinya untuk ya bisa dikatakan pembanding daripada hiburan-hiburan yang hanya melenakan saja ya, sehingga kemudian membuat kita ya terlena ya, sampai kemudian bermasa-masan dan sebagainya itu. Nah, itulah salah satu pembanding bahwa ya hiburan tidak semata-mata artinya untuk hura-hura saja ya, tapi salah satu ya tentunya ya hiburan dalam Islam itu ya memberikan kita motivasi hidup ya, ya saya rasa banyak ya syiar-syiar ya, hiburan syiar-syiar Islam yang bisa kita dengarkan ya di YouTube ya dan konten-konten lainnya seperti itu, sehingga itu bisa menghindari kita daripada hiburan-hiburan yang bernuansa porno aksi ya, pornografi dan sebagainya. Itu yang bisa kita supaya bisa kita menghindarinya ya. Itulah ujian ya seorang muslim ketika bermedia sosial ya. Selanjutnya ya apakah misalnya ketika kita bermedia sosial ya perlu menerapkan sebuah kedisiplinan ya, atau adakah misalnya langkah-langkah ya, atau misalnya diperlukan akhlak ya bermedia sosial ya. Saya rasa ya itu tetap harus ya berakhlak ya, beretika di dalam bermedia sosial, bagaimana kita menyampaikan mungkin pendapat ya yang kita miliki ya. Jadi tidak hanya asal berkomentar ya, tidak hanya asal men-share ya sesuatu yang belum tentu benar ya, belum tentu benar ya, bisa mengandung hoax dan sebagainya. Oleh karena itu ya di dalam Islam diajarkan yang namanya tabayun ya, bagaimana kita menganalisis dulu ya, mempertimbangkan sebagainya, mempertanyakan ya hal-hal terkait sebuah berita ya. Kalau dulu itu ya sebelum era digital ini marak seperti ini, maka dulu itu tagline-nya ya atau ungkapannya adalah mulutmu harimaumu ya, tapi sekarang ini bukan lagi, tapi jari-jarimu harimaumu seperti itu. Jadi memang bagaimana ya kita mampu mengontrol diri ya dalam segala hal ya, apalagi di media sosial ini yang begitu cepat ya, begitu cepat, begitu kita membaca sebuah konten dan sebagainya, begitu cepat jari-jari kita ini share gitu. Makanya sebelum jari-jari kita ini menyentuh tombol-tombol itu, maka kita harus berpikir ya, kalau perlu ya 7 kali lipat sebelum ya men-share sesuatu atau mengomentari sesuatu yang tidak beradab ya tentunya, apalagi berkata-kata kasar ya di dalam konten tersebut. Belum tentu juga kebenaran dalam konten itu, bisa jadi itu adalah merupakan sebuah hoax ya yang kemudian diproduksi-produksi ya untuk sesuatu hal ya, dalam bentuk ghibah ya, atau misalnya fitnah. Itu yang kita harus putuskan ya. Ya, kaum muslimin, pendengar RRI di mana pun berada ya, jadi itu ya bagaimana kita mampu ya menjaga iman kita ini ya di era media sosial yang sangat deras sekarang ini ya. Allah Subhanahu wa taala ya berfirman dalam surah Al-Isra, auzubillahi minasyaitonir rajim, wala taquma laisa laka bihi ilm ya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak mempunyai pengetahuan tentangnya ya. Jadi itu ya, jadi salah satu dalil yang mengatakan bahwa ya jangan kita mengikuti arus yang memang kita tidak punya pengetahuan di dalamnya. Oleh karena itu ya perlunya membekali diri kita ini dengan ilmu pengetahuan ya. Ilmu pengetahuan apa saja itu ya boleh kita baca ya, ya enggak harus pakar kita ya untuk mengetahui sesuatu itu ya. Oleh karena itu ya mari kita memperbanyak ya referensi-referensi kita ya, bacaan kita untuk menangkis ya serangan-serangan digital ini, hoax ini dan sebagainya, apalagi dari orang-orang dari kalangan terdidik ya, akademisi, mahasiswa ya, pelajar ya. Saya rasa tidak boleh asal ya membagikan sesuatu hal yang belum ada ya kajiannya ya secara mendalam, atau belum dipahami secara seksama ya kebenarannya. Kalau toh memang benar ya biarkan ya yang lain mengurusnya, yang berwajib ya. Artinya ya, jangan terlalu banyak fokus kita ya habis karena konten tersebut atau berita-berita yang memang ya kurang berfaedah lah ya. kecuali memang ada hal yang memang kita dibutuhkan ya, dan ada kaitannya misalnya dengan pendidikan kita ya, atau ada kaitannya dengan hal-hal yang apa namanya yang perlu diperjuangkan ya, dan kita tahu pasti bahwa ini baik ya untuk diri kita dan orang lain, dan itu yang harus kita perjuangkan. Tapi kalau hal-hal yang berbau sebagainya ya, lebih baik kita menghindarinya, seperti itu ya. Selanjutnya ya, bahwa di era digital ini ya, selain tentunya menjaga jari-jari kita ya, men-share dan sebagainya, tentunya menjaga lisan kita ya. Bagaimana ya ketika seseorang membuat konten-konten ya, asal membuat konten ya, tapi bagaimana ya produk-produk konten itu ya yang lebih bermanfaat ya, memberikan orang motivasi hidup yang baik dan sebagainya. Nah, di bulan Muharram ini merupakan momentum itu ya, bahwa ini masih momentumnya, bahwa bulan Muharram merupakan bulannya muhasabah diri ya, bulan yang memotivasi diri bagaimana kita kembali ya dari mungkin ya ada beberapa keburukan yang telah kita lakukan ya, kita bertobat dengan itu dan kita kembali memuhasabah diri ya, memperbaiki diri ya, introspeksi diri, sehingga kemudian apa yang ingin kita capai itu ya, itu fokus ya terhadap cita-cita yang kita inginkan ya, seperti itu. Oleh karena itu pemirsa sekalian ya, pendengar RRI ya, bagaimana ya hijrah digital ini bisa kita lakukan ya dengan baik ya, seperti tadi berisikan dakwah ya, kemudian berisikan ilmu pengetahuan ya, kemudian tentunya memiliki adab di dalamnya ya, tentunya juga bagaimana kita mampu ya bertoleransi ya di dalam bermedia sosial, karena hal ini juga ya, kalau seseorang tidak toleran ya, pintar-pintar di dalam menggunakan media sosial ya, itu bisa jatuh kepada persoalan SARA ya. Jadi ini yang sangat mengkhawatirkan ya, kalau misalnya potensi itu datang ya, ini berbahaya ya. Oleh karena itu bagaimana kita mampu ya menggunakan media sosial itu ya dengan baik ya, seperti itu ya. Mungkin ada yang bertanya ya, mungkin orang orang-orang terdahulu misalnya mampu menjaga iman dan sebagainya karena belum ada digital gitu kan ya. Kalau sekarang ini ya, berbeda menjaga keimanannya, dan itulah yang menjadi mungkin salah satu bentuk ya benteng ya, benteng keimanannya, dan beda zaman tentunya beda ujian ya. Betul. Mungkin ada pertanyaan.
1: Iya, baik, ini kita sapa dulu, ada pendengar yang ingin bergabung Ustadz ya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mutiara Pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Ini di mana?
2: Ibu Utri di Merauke.
1: Oke, pendengar kita di Merauke nih Ustadz Husni. Ada Ustadz Husni, Ibu Utri di Studio Pro 1.
2: Oh iya, saya menyapa dulu ya untuk Kak Ustadz Husni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Husni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
2: Iya, saya mau bertanya sama Pak Ustadz ini masalah anak-anak Gen Z ya sekarang ini. Kita ketahui banyak media sosial bertebaran di TikTok atau di HP kita. Pertanyaan saya begini Pak Ustadz, kalau kita sebagai umat Islam yang baik, bagaimana kita menjelaskan kepada anak-anak kita yang kita selalu nonton di TikTok yang kurang bagus itu, bagaimana kita menjelaskan kepada anak kita yang baik untuk mereka di zaman Gen Z sekarang ini? Itu mungkin itu saja Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara menjelaskan Ustaz kepada anak-anak kita, silakan Ustaz. Ya,
0: baik. Sebelumnya terima kasih dari Ibu siapa tadi?
1: Ibu Utri di Merauke.
0: Ibu Utri di Merauke. Wah, jauh sekali nih. Sabang sampai Merauke. Terdengar ya
1: di timur Indonesia.
0: Bagus sekali pertanyaannya Ibu. Artinya Ibu Utri ini punya perhatian yang besar ya terhadap generasi muda, khususnya kepada anak yang ada di rumah tentunya ya. Jadi bagaimana ya kita menjelaskan kepada anak-anak kita ya kalau konten ini baik dan buruk ya, tentunya dimulai dari keluarga sendiri ya, dari orang tua. Bagaimana orang tua misalnya berselancar ya di media sosial melihat itu dan sebagainya, itu perlu dijelaskan kepada anak-anak ya. Ketika dia melihat kita membuka konten apa gitu kan, kita harus menjelaskan bahwa saya melihat ini nak misalnya karena saya ingin perbaikan seperti ini. Biasanya kan ada konten-konten olahraga gitu ya, bagaimana supaya fisik ini semakin kuat. Nah itu yang kita lihat misalnya, atau misalnya ibu-ibu itu kan senang dengan yang masak-masakan ya, seperti itu, ada membuat resep dan sebagainya, atau misalnya yang lain ya, atau mau berbelanja biasanya kan seperti itu dan itu. Nah bagaimana kita mengarahkan anak-anak bahwa kita sebaiknya ya menggunakan ya konten-konten ini yang kepada hal-hal yang positif. Misalnya anak kita ini memiliki hobi misalnya ya, apa hobinya olahraga atau apa, nah kita arahkan mereka untuk ya mencari konten-konten itu saja ya, jangan keluar daripada itu. Nah di samping itu tentunya kita memberikan pesan kepadanya bahwa apalagi kalau misalnya anaknya sudah beranjak dewasa ya, nah itu kan nggak bisa juga kita menghalanginya seperti itu, tapi bagaimana kita memberikan pemahaman yang baik bahwa ini hal yang baik yang bisa dilihat, ini yang tidak pantas jangan kita lihat, dan ini yang harus bisa diikuti dan ini yang tidak diikuti. Jadi artinya bahwa filterisasi ya media sosial itu adalah ada pada keluarga sendiri ya. Jadi pesan orang tua itu saya rasa sangat didengarkan oleh anak itu ya. Ketika kita berpesan dengan baik maka anak itu akan nurut ya, karena tentunya contoh itu ada pada kode orang tuanya seperti itu. Jadi bagaimana perilaku kita bermedia sosial ya, kita turunkan kepada anak kita dan memberikan pemahaman ya supaya apa ya, supaya mereka nanti ya terdidik juga di lingkungan masyarakat ya. Kita pesankan kepadanya bahwa ya jangan sampai mencoreng nama keluarga dan sebagainya ya, seperti itu. Apalagi sampai kepada perbuatan game online yang menjurus kepada judol ya, ini yang sangat berbahaya. Jadi seyoknya memang orang tua selalu tetap mengontrol ya, walaupun anak beranjak dewasa apalagi misalnya anak SMA ya, tetap kita harus sesekali mengontrol ya dan memberikan pemahaman. Karena kalau orang tua lepas kontrol maka anak-anak itu merasa dibiarkan, dan apapun yang mereka lakukan itu mereka ya asik-asik saja gitu kan. Jadi ya mereka merasa bebas, akhirnya tidak kontrol orang tua karena merasa menganggap anaknya sudah dewasa. Tapi sebetulnya anak itu tetap berharap ada nasihat dari orang tuanya ya, sekalipun anak itu sudah kuliah pun, sekalipun itu mereka tetap berharap sebetulnya ada nasihat daripada orang tuanya ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Oke, baik, itu tadi jawaban untuk Ibu Utri di Merauke. Ini juga ada pertanyaan nih Ustaz. Seringkali seseorang merasa minder nih Ustadz setelah melihat kehidupan orang lain di media sosial. Nah bagaimana cara menjaga hati agar tidak mudah iri, dengki, atau merasa kurang bersyukur nih Ustadz?
0: Masya Allah, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi memang kalau ya seseorang itu memposting hal misalnya apa ya, kekayaan misalnya ya, makan-makan yang enak dan sebagainya, atau misalnya ya itu yang menjadi mungkin kita minder atau bagaimana melihatnya, saya rasa jadikan itu sebagai motivasi diri ya. Bagaimana kita juga mampu ya meraih kesuksesan itu dengan jalan yang baik ya. Jadi jangan kita bernegative thinking ya. Jadi kita tetap tanamkan positive thinking ya, sehingga kemudian apa yang mereka lakukan ya itu tidak masuk ke dalam hati kita yang menjurus kepada sakit hati ya, iri apalagi sampai dengki ya. Salah satu obatnya ya, contohnya dari para sahabat itu, ketika mereka mau tidur maka dia berdoa kepada Allah untuk memaafkan semua orang yang pernah menyakitinya dan tentunya kepada orang yang menjelekkannya seperti itu. Ketika dia tidur seperti itu dan dia bangun, dia akan merasa segar dan sebagainya ya, dan terhindar daripada rasa sakit hati dan sebagainya seperti itu. Artinya tetap kita harus berpositive thinking, karena sesuatu yang kita pikirkan itu akan kembali kepada kita. Nah, ketika kita melihat hal itu ya, melihat kemewahan orang lain dan sebagainya ya, justru kita harus mendoakan dia ya. mendoakan seperti apa supaya dia mampu menjaga hartanya, terhindar dari musibah dan sebagainya. Ketika kita mendoakan dia seperti itu, ya itu akan kembali ke kita nanti, ya. Jadi nikmat yang dia peroleh itu kita nanti akan menikmatinya juga seperti itu. Ya, jadi akan kembali, ya. Karena memang seperti itu, ya. Artinya doa-doa yang baik itu yang kita ucapkan kepada orang itu akan kembali kepada kita. Iya, seperti itu. Wallahu a'lam.
1: Oke, baik, terima kasih Ustadz dan pendengar, ya. Tentunya apa yang disampaikan Ustadz Muhammad Husni pagi ini mudah-mudahan bisa menjadi pengingat, ya, sekaligus juga penyemangat bagi kita untuk terus berhijrah menjadi pribadi yang lebih baik, ya. Karena di era digital seperti saat ini media sosial bukanlah sesuatu yang harus kita hindari, melainkan sarana yang perlu kita gunakan dengan penuh tanggung jawab, bijaksana, dan selalu berlandaskan nilai-nilai keislaman, ya. Dan mari kita juga jadikan setiap unggahan, komentar, ataupun informasi yang kita bagikan ini juga sebagai ladang kebaikan, ya, bukan sebaliknya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga hati, lisan, dan juga jemari kita agar selalu digunakan untuk menyebarkan manfaat, kemudian juga mempererat ukhuwah serta mendekatkan diri kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Husni. Insyaallah nanti kita jumpa lagi ya Ustadz.
0: Amin.
1: Oke, baik pendengar, kami akhiri sampai di sini dulu ceramah agama Islam di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya dan sesaat kita nantikan pukul 6 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Palangkaraya akan menyampaikan warta berita daerah Kalimantan Tengah.

0: Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Dan berbagai informasi kami himpun dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
1: Akan meningkatkan minat baca anak kita, khususnya pelajar di Kota Palangkaraya.
2: Mendukung program KDKMP secara masif.
0: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Kami awali dengan berita pertama. Guna meningkatkan minat baca di kalangan pelajar dan generasi muda, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Palangkaraya menggelar pembukaan dan pembekalan lomba pembuatan resensi buku berbasis koleksi perpustakaan. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
1: Meningkatkan minat baca anak kita, khususnya pelajar di Kota Palangkaraya ini.
3: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangkaraya menggelar pembukaan dan pembekalan lomba pembuatan resensi buku berbasis koleksi perpustakaan di aula kantor Dispursip. Sekretaris Dinas Perpustakaan Palangkaraya Rosyana mengatakan, lomba resensi buku bertujuan meningkatkan minat baca, pemanfaatan koleksi perpustakaan, dan kemampuan literasi membaca peserta. Rosyana menambahkan kegiatan tersebut turut dibekali dengan materi pendukung agar peserta lebih siap mengikuti perlombaan.
4: Kegiatan dari dana tersebut berisi lomba-lomba dan bimtek. Untuk bulan ini sampai hari ini, kita sudah melaksanakan beberapa lomba, seperti resensi buku hari ini, yang merupakan pembekalannya. Sebelumnya, kita juga sudah melaksanakan lomba bertutur untuk anak-anak kelas 4 dan kelas 5 SD. Sudah itu, kita juga sudah melakukan, sebentar lagi akan menyusul kegiatan bimtek kepenulisan.
3: Ia berharap para peserta mampu memahami materi yang diberikan sehingga dapat menghasilkan resensi yang berkualitas sekaligus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan literasi. Selain itu, budaya membaca di kalangan generasi muda diharapkan terus tumbuh sehingga pelajar tidak hanya gemar membaca, tetapi juga mampu mengolah dan menyebarluaskan informasi secara kreatif serta bermanfaat bagi lingkungan masyarakat. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya Jayani menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, lomba resensi buku menjadi salah satu upaya meningkatkan minat baca di kalangan pelajar.
1: Meningkatkan minat baca anak kita, khususnya pelajar di Kota Palangkaraya ini. Tujuan kegiatan resensi buku ini adalah semacam lomba menilai secara objektif gitu kan, sebuah buku. Nah, ini secara otomatis kan mereka menggali lagi, bukan hanya membaca, tetapi menggali, mengulas secara dalam gitu kan, dan menilai karya itu ya dalam tahapan ya pembacanya adalah pelajar gitu kan.
3: Dinas Pendidikan juga mendorong seluruh sekolah di Palangkaraya untuk terus melengkapi sarana literasi termasuk penguatan koleksi dan pemanfaatan perpustakaan sekolah. Edi Suroso melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan Koperasi Merah Putih yang tersebar di semua wilayah. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Mendukung program KDKMP secara masif.
5: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan Koperasi Merah Putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar Koperasi Merah Putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
2: Mendukung program KDKMP secara masif, dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
5: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
6: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam ya, peminjaman yang belum bisa kita realisasikan karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Gitu.
7: Oke. Okay.
6: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
5: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Agajaya Bijaksana melaporkan.
0: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Barito Utara memperkuat komitmen kebangsaan bagi pelajar melalui pemberian materi pada kegiatan orientasi lingkungan sekolah tingkat SLTA. Upaya ini dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, serta semangat menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak usia sekolah. Kepala Badan Kesbangpol Barito Utara, Rayadi, mengatakan komitmen kebangsaan harus dibangun melalui pendidikan yang berkelanjutan mulai dari jenjang TK hingga SMA. Menurutnya, pemahaman tentang sejarah perjuangan bangsa, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi bekal penting dalam membentuk generasi muda yang berkarakter. Rayadi menambahkan wujud bela negara bagi pelajar dapat dilakukan dengan belajar sungguh-sungguh, menghormati guru dan orang tua, mengembangkan potensi diri, serta menjaga perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ia berharap para pelajar mampu menjadi generasi penerus yang berkarakter dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Berikutnya pendengar, menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, berbagai persiapan mulai dilakukan oleh orang tua di Palangkaraya. Mulai dari menyiapkan perlengkapan sekolah hingga memastikan kebutuhan belajar anak telah tersedia agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar sejak hari pertama masuk sekolah. Salah seorang warga di Palangkaraya, Ibu Aliansi, mengaku telah mempersiapkan berbagai kebutuhan sekolah untuk cucunya yang akan naik ke TKB. Menurutnya, persiapan dilakukan sejak dini dengan melengkapi kebutuhan seperti seragam, tas sekolah, alat perlengkapan belajar, hingga bekal untuk menunjang aktivitas anak di sekolah.
8: Cucu saya ini kan naik kelas TK, naik kelas B. Jadi semuanya itu sudah dipersiapkan gitu, seperti baju-bajunya, tas sekolahnya, alat perlengkapan ini, makan alat ini, bekalnya.
0: Ibu Aliansi juga mengaku tidak mengalami kendala dalam memenuhi kebutuhan sekolah tahun ini. Ia berharap cucunya dapat belajar lebih giat, menjadi lebih pintar, serta memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung sebagai bekal saat melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah dasar. Rapat paripurna DPRD Barito Selatan tentang persetujuan bersama Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 serta penyampaian laporan hasil reses terpaksa ditunda. Rapat yang digelar di Buntok Kamis lalu belum dapat mengambil keputusan karena jumlah anggota yang hadir tidak memenuhi ketentuan. Wakil Ketua 1 DPRD Barito Selatan, Ideham, menjelaskan sesuai aturan, rapat paripurna harus dihadiri sedikitnya 17 dari total 25 anggota DPRD. Namun setelah dilakukan dua kali skorsing, jumlah anggota yang hadir hanya mencapai 12 orang, sehingga rapat terpaksa ditunda. Menurut Ideham, ketidakhadiran sejumlah anggota dewan disebabkan mereka sedang mengikuti kegiatan partai dan bimbingan teknis di luar daerah. Rapat paripurna akan dijadwalkan kembali setelah para anggota selesai mengikuti kegiatan dan telah kembali berada di Buntok.
7: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya menggelar senam bersama di halaman kantor Wali Kota Jumat kemarin sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya, hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya, serta hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Palangkaraya. Kegiatan yang diikuti ASN dan masyarakat ini berlangsung meriah serta menjadi ajang mempererat kebersamaan sekaligus mendorong pola hidup sehat. Selengkapnya Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
9: Senam kita pasti sehat jiwa raganya ya. Nah, dan perlu kami sampaikan juga di sini bahwa rangkaian kegiatan HUT ke-69 Kota Palangkaraya ini memang
10: Jumat 10 Juli 2026, Pemerintah Kota Palangkaraya menggelar senam bersama di halaman kantor Wali Kota Palangkaraya sebagai rangkaian peringatan hari jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya, hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya, dan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Palangkaraya. Kegiatan ini diikuti oleh aparatur sipil negara dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palangkaraya dan masyarakat yang tampak antusias mengikuti senam bersama sejak pagi hari. Wakil Wali Kota Palangkaraya mengatakan, senam bersama menjadi salah satu rangkaian kegiatan yang bertujuan mempererat kebersamaan sekaligus menghadirkan peringatan hari jadi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
9: Harapan kita dengan kita melakukan senam bersama ini bisa menumbuhkan kebersamaan, kemudian tentunya ya kalau senam kita pasti sehat jiwa raganya ya. Nah, dan perlu kami sampaikan juga di sini bahwa rangkaian kegiatan HUT ke-69 Kota Palangkaraya ini memang Pak Wali menginginkan lebih mengedepankan bagaimana bisa dirasakan oleh masyarakat seperti hari ini. Kemudian juga kita lebih mendekatkan juga bagaimana kepedulian kita, kepedulian sosial ya.
10: Kegiatan berlangsung dengan tertib dan penuh semangat. Selain menjadi sarana menjaga kebugaran, senam bersama juga menjadi kesempatan bagi para peserta untuk mempererat silaturahmi dan membangun kebersamaan antar sesama aparatur.
11: Hal yang membuat saya tertarik ikut kegiatan ini adalah terutama itu ngebuat kita sehat dan bugar. Terus juga dengan adanya kegiatan ini, kita jadi bisa bersosialisasi juga. Terus kita juga mendapatkan kegiatan yang positif tentunya. Dan kesan-pesannya, semoga kegiatan seperti ini akan terus ada dan terus terjalankan. Terus juga kegiatan hari ini lumayan tertib ya, semoga ini akan terus tetap tertib untuk selanjutnya.
10: Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Palangkaraya berharap semangat kebersamaan, hidup sehat, dan partisipasi aktif dapat terus tumbuh di lingkungan aparatur maupun masyarakat. Seiring dengan rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Palangkaraya dan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Lamando bersama DPRD menyepakati Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna di DPRD Lamando Rabu lalu. Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama yang dihadiri unsur Forkopimda dan Kepala OPD Bupati Lamando, Rizky Aditya Putra, mengapresiasi sinergi DPRD selama pembahasan Raperda. Menurutnya, persetujuan dicapai melalui pembahasan yang komprehensif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjadi wujud kerjasama eksekutif dan legislatif. Raperda disusun berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPKRI perwakilan Kalimantan Tengah. Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp920,7 miliar dengan sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA sebesar Rp54,45 miliar. Dokumen selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah untuk proses evaluasi. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Partai Demokrat pada September mendatang, DPC Partai Demokrat Kota Palangkaraya menggelar pemeriksaan kesehatan gratis melalui Gerakan Langit Biru Indonesia Asri. Kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional Partai Demokrat menyasar ke masyarakat, khususnya warga prasejahtera di kawasan pemukiman padat penduduk Gang Sukadamai sebagai bentuk kepedulian terhadap peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Selengkapnya Sabila Indasari melaporkan.
12: Sebenarnya kegiatan Gerakan Langit Biru Indonesia Asri ini tidak hanya pemeriksaan kesehatan, tetapi juga ada penghijauan, gerakan membersihkan tempat-tempat fasilitas umum, dan bakti sosial yang lainnya. Tetapi kenapa Kota Palangkaraya, DPC khususnya, melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis? Karena ini kita melihat bagaimana Kota Palangkaraya ini di tengah kota ada perkampungan padat penduduk.
13: Partai Demokrat Kota Palangkaraya melalui program Gerakan Langit Biru Indonesia Asri melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis CKG bagi masyarakat berlokasi di Gang Sukadamai menggandeng Puskesmas Pahandut Palangkaraya. Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Demokrat Kota Palangkaraya, Umi Mastikah mengatakan, kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat melalui program Gerakan Langit Biru Indonesia Asri merupakan bagian dari program nasional Partai Demokrat yang dilaksanakan secara serentak di berbagai daerah di Indonesia sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Dijelaskan Umi Mastikah, Gerakan Langit Biru Indonesia Asri tidak hanya berfokus pada layanan kesehatan gratis, tetapi juga mencakup penghijauan, aksi bersih-bersih, fasilitas umum, serta berbagai kegiatan bakti sosial lainnya. Namun untuk Kota Palangkaraya, DPC Partai Demokrat memilih memprioritaskan pemeriksaan kesehatan gratis karena masih banyak kawasan permukiman padat penduduk dengan masyarakat prasejahtera yang membutuhkan layanan kesehatan CKG. Melalui kegiatan CKG, Partai Demokrat menargetkan sebanyak 100 hingga 200 warga dapat menerima manfaat pemeriksaan kesehatan gratis. Jumlah tersebut disesuaikan dengan hasil pendataan warga yang membutuhkan. Meski demikian, apabila antusiasme masyarakat melebihi target, pihak penyelenggara akan berupaya menambah kuota pelayanan pada kegiatan berikutnya. Umi Mastikah mengatakan pemeriksaan kesehatan gratis merupakan agenda yang rutin dilakukan Partai Demokrat. Pelaksanaan kali ini dikemas lebih seremonial karena menjadi rangkaian peringatan hari ulang tahun Partai Demokrat yang puncaknya akan berlangsung pada September 2026 mendatang. Gerakan Langit Biru Indonesia Asri diangkat sebagai tema HUT Partai Demokrat tahun ini. Filosofi Langit Biru tidak hanya menggambarkan identitas warna partai, tetapi juga menjadi simbol harapan bahwa selama langit masih biru, masa depan masyarakat Indonesia tetap terbuka dan penuh optimisme. Melalui semangat tersebut, Partai Demokrat berharap dapat menginspirasi berbagai komunitas untuk semakin peduli terhadap lingkungan dan sesama.
12: Kita berinisiatif untuk lebih memberikan layanan kesehatan secara gratis terutama kepada warga-warga kita yang prasejahtera. Tentu ini akan kita laksanakan secara rutin, tapi nanti kita dengan pembagian-pembagian wilayah dan sebagainya seperti itu.
13: Selain menjalankan kegiatan sosial, Partai Demokrat juga mengajak masyarakat untuk terus mendukung berbagai program pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. Dikatakannya, kemajuan Kota Palangkaraya tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat melalui kritik, saran, dan dukungan terhadap program-program yang memberikan manfaat bagi warga. Salah seorang warga Gang Sukadamai Palangkaraya, Mardani, usai mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis mengaku senang dengan adanya kegiatan CKG ini. Ia menilai layanan kesehatan gratis sangat membantu masyarakat, khususnya kalangan prasejahtera.
14: Gimana Pak tanggapannya Pak, dapat cek kesehatan gratis Pak?
15: Ya Alhamdulillah.
14: Apa sakitnya tadi Bapak adalah sehat aja lah Pak?
15: Sakit otot aja.
14: Otot lah. Dapat obat gratis Pak lah.
15: Iya.
14: Harapan dari masyarakat Gang Sukadama ini ke depan apa Pak dengan kegiatan macam ini Pak?
15: Iya, kalau bisa tuh semakin maju. Makin diterapkan kan, makin sukses lagi, biar bagus lagi kan.
13: Mardani mengharapkan kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara rutin sehingga semakin banyak masyarakat yang memperoleh manfaat sekaligus meningkatkan kepedulian sosial di Kota Palangkaraya. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Fraksi Partai Amanat Nasional atau PAN DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ tahun anggaran 2025 yang menjadi tolak ukur kinerja pembangunan daerah. Juru bicara fraksi PAN DPRD Kota Waringin Timur, Supian Hadi mengatakan keberhasilan pelaksanaan APBD tidak hanya diukur dari tingginya penyerapan anggaran, tetapi juga dari dampaknya dalam menekan kemiskinan, mengurangi pengangguran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Fraksi PAN juga meminta pemerintah daerah mengoptimalkan pengelolaan aset, menggali sumber pendapatan baru, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, fraksi PAN mendorong peningkatan kualitas pendidikan, optimalisasi pelayanan kesehatan, pengawasan pembangunan infrastruktur, serta penguatan sektor pertanian dan irigasi guna mendukung swasembada pangan. Fraksi PAN juga berharap pemerintah daerah memperhatikan perlindungan tenaga kerja serta menjadikan masukan seluruh fraksi DPRD sebagai bahan mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Demikian tadi pendengar Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat menikmati akhir pekan.
7: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara

Saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono bukanlah sesuatu yang Pancasilais, apalagi jika

sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula

Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, terima kasih pendengar. Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Informasi berikut ini Kepala Badan Pangan Nasional Bapak Nas Andi Amran Sulaiman ini mengatakan bahwa kondisi pangan nasional aman ya menghadapi kemarau dan El Nino. Pemerintah memperkuat berbagai komoditas strategis ya, tidak hanya beras guna menjaga pasokan bagi masyarakat. Amran mengatakan pemerintah ini menyiapkan sejak jauh hari berdasarkan pengalaman menghadapi El Nino di tahun 2023. Ya, berdasarkan laporan Bappanas ya, stok cadangan beras pemerintah di Perumbulok mencapai 5,2 juta ton. Ya, pendengar, ini tentu juga menjadi kabar yang menenangkan ya, apalagi kita sudah memasuki musim kemarau yang identik dengan tantangan tentunya di sektor pertanian. Karena dengan stok pangan yang dipersiapkan sejak dini, diharapkan bahwa kebutuhan masyarakat tetap tercukupi dan harga bahan pokok tetap stabil. Meski begitu, sebagai konsumen kita juga perlu tetap bijak dalam berbelanja ya, membeli sesuai kebutuhan saja dan tidak perlu melakukan panic buying. Dan semoga upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan ini benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia ya. Ya, informasi terkait dengan pemerintah, pastikan stok pangan nasional aman menghadapi musim kemarau. Anda dapat membacanya selengkapnya di rri.co.id.

0: menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi ya di kesempatan pagi hari ini ya pendengar, nanti sesaat pukul 7 waktu Indonesia Barat kembali kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 untuk menyimak warta berita. Sebuah lagu sebelumnya kali ini dari Once featuring Shakira, Menaklukkan Dunia.

0: cincin pernikahan adalah simbol universal dari komitmen dan cinta dalam pernikahan. Biasanya terbuat dari logam mulia seperti emas, perak, atau platinum. Cincin ini dikenakan oleh pasangan suami istri sebagai tanda ikatan. Bentuknya yang melingkar tanpa ujung melambangkan keabadian, kesempurnaan, dan cinta.
1: Ya, pendengar, inilah Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti warta berita dari RRI Pro 3.
2: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
3: Kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat.
4: Penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
2: Kementerian Sosial menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Kami awal informasi pertama di mana Kementerian Sosial dilaporkan tengah menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Penyaluran bantuan akan menggunakan dana data tunggal sosial ekonomi nasional yang terbaru agar lebih tepat sasaran. Seperti apa informasinya berikut disampaikan Alfred Uter.
1: Kementerian Sosial Kemensos memastikan bantuan sosial kuartal ketiga tahun 2026 segera disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bantuan tersebut mencakup program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sosial lainnya untuk periode Juli hingga September. Mensos menjelaskan penyaluran bantuan menggunakan